Buat ciwi-ciwi nih tuh produknya, hati-hati ya kalau misalnya kamu mau membeli skincare ataupun kosmetik nih tuh produknya. Karena BPOM ini kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan bahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 di tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring ya, serta distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah di Indonesia. Pengawasan dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM ya, dengan menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Hasilnya ini menunjukkan sebanyak 14 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya dan juga bahan yang dilarang digunakan. Kepala BPOM Taruna Ikrar ya teman produknya ini mengatakan, dari total temuan tersebut 11 item ini merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi gitu ya. 1 item produk impor serta 2 item produk tidak memiliki izin edar. Bahaya banget ya teman produknya, dan seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku. Daftar produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan juga bahan dilarang ini turut disampaikan BPOM melalui lampiran resmi ya teman produknya. BPOM menemukan kandungan asam retinoat, hidroquinon, kemudian klobetasol propionat, kemudian ada juga mometason furoat, pewarna merah K10, serta merkuri pada produk tersebut. Aduh, merkuri ini bahaya banget nih teman produknya. Bahan-bahan itu berpotensi menimbulkan kulit kering, rasa terbakar, gangguan organ janin bahkan ya, hingga berbagai risiko kesehatan lainnya.

Hidroquinone ini dapat menyebabkan hiperpigmentasi ya, dan juga ochronosis berupa bintik hitam serta perubahan warna kornea dan juga kuku bagi yang menggunakannya ya, teman Pro2, clobetasol propionat serta mometason furoat ini juga berpotensi mengakibatkan atrofi kulit pada gangguan kosmetik pada penggunaan kosmetik yang mengandung bahan tersebut. Selain menyebabkan atrofi kulit ya, clobetasol propionat ini juga berpotensi memicu atopi kulit permanen serta bisa mengakibatkan autoimun juga teman Pro2. Pewarna merah K10 jelas ya berisiko menyebabkan kanker dan gangguan fungsi hati, sedangkan merkuri dapat berakibat fatal pada ginjal. Sebagai tindak lanjut nih teman Pro2, BPOM mencabut izin edar serta menghentikan sementara produksi, distribusi dan juga impor seluruh produk bermasalah tersebut. BPOM juga melakukan penerbitan fasilitas produksi, sarana peredaran termasuk retail, serta menelusuri nih rantai produksi dan juga distribusinya. BPOM juga mengingatkan seluruh pelaku usaha ya agar selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, dan setiap produk yang diproduksi maupun dipasarkan juga harus memenuhi standar keamanan, manfaat dan juga mutu. Ketua BPOM juga menegaskan nih ya, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan nih terhadap peredaran kosmetik di seluruh Indonesia. BPOM juga akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggar nih yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi ya teman Pro2, kita sebagai konsumen gitu juga harus hati-hati ya teman Pro2. Selain sudah diawasi sama BPOM, tapi ya pasti ada lah yang lolos ya, karena banyak banget produk-produk yang beredar ya teman Pro2, apalagi di e-commerce nih teman Pro2. Jadi meskipun tertera ya nomor BPOM-nya, tapi kamu harus juga cek nih teman Pro2 di website BPOM. Ya, cek izin edarnya dan juga apakah benar nomor tersebut tuh produknya yang kamu beli gitu ya. Karena ada juga beberapa kasus yang menggunakan ya udah asal nempel doang ya nomor izin edarnya dari BPOM, yang sebenarnya itu juga bukan produk aslinya dia gitu. Jadi asal tempel aja, yang masyarakat yang gak aware tentunya akan terkecoh nih teman Pro2. Jadi penting banget untuk kita menyeleksi ya, yang jelas harus brand yang jelas, yang produk lokal, mau ya yang aman pasti produk lokal yang sudah lolos dari BPOM ya teman Pro2. Tapi kalaupun kamu mau, banyak juga sih produk dari luar yang sudah melalui seleksinya BPOM juga nih teman Pro2. Jadi semuanya kembali lagi ke kita ya teman Pro2, harus benar-benar aware, cek lagi gitu ya nomornya. Kalau misalnya brand-brand yang kayak kurang familiar gitu ya teman Pro2, apalagi krim-krim racikan itu, wah itu sih bahaya juga teman Pro2. So lebih hati-hati ya teman Pro2, yang jelas-jelas aja pilih produknya ya yang emang brand-brand ternama di Indonesia gitu ya, yang banyak juga pilihannya sekarang teman Pro2.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sepeda, belum sepeda. Gak apa-apa ya Temu Pro 2. Selamat pagi Temu Pro 2 ya. Apa sih barengan sama Jani Temu Pro 2 di pagi hari ini yang di luar sudah agak terik nih ya Temu Pro 2. Udah mulai muncul mataharinya. Tapi yang bikin sedih adalah ada kabar duka Temu Pro 2. Ini aktor legendaris Jurassic Park ya, Sam Neill yang meninggal dunia di usia 78 tahun nih Temu Pro 2. Dunia perfilman internasional berduka ya atas kepergian aktor veteran asal Selandia Baru Sam Neill, bintang film Jurassic Park, meninggal dunia di usia 78 tahun di Sydney, Australia pada hari Senin kemarin Temu Pro 2. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi milik sang aktor dalam pernyataan keluarga. Neill disebut meninggal dunia didampingi orang-orang terdekatnya. Keluarga menyebut kepergian Neill ini terjadi secara mendadak dan tidak terduga. Meski demikian, mereka bersyukur karena senator sempat dinyatakan bebas dari kanker sebelum meninggal. Pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis di rumah sakit sana ya Temu Pro 2 yang telah memberikan perawatan, dan mereka meminta publik menghormati privasi keluarga di tengah masa berkabung. Penyebab meninggalnya Neill tidak diumumkan secara resmi ya, dan sebelumnya aktor tersebut sempat mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengidap angioimmunoblastik T-cell limfoma stadium 3, salah satu jenis kanker darah di tahun 2022 lalu. Dan beberapa waktu lalu Neill menyampaikan bahwa dirinya telah berhasil melewati pengobatan, dan Neill pun sudah dinyatakan bebas dari kanker tersebut. Wah, Masya Allah. Sam Neill ini pindah ya Temu Pro 2. Dia lahir di Irlandia Utara, kemudian pindah ke Selandia Baru, dan menyelesaikan tugas militernya di Inggris. Dan nama Sam ini mulai digunakan sejak usia 12 tahun ya Temu Pro 2, karena merasa lebih nyaman dengan nama tersebut dibanding nama lahirnya yaitu Nigel. Sepanjang karirnya yang berlangsung lebih dari 5 dekade ya, Sam Neill ini dikenal sebagai aktor serba bisa dan mampu tampil dalam berbagai film. Kepergiannya meninggalkan jejak besar bagi industri perfilman dunia.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much, much, much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: Siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget dia, serba bisa, canggih.
2: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dia kerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedek makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Segera download RRI Digital.

Film Moana 2 versi live action ini mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara pekan ini meski hanya mengamankan 43 juta US dollar dari 3.827 bioskop pada pekan debutnya. Angka ini ya teman produksi ini terhitung sangat mengkhawatirkan ya katanya, mengingat biaya produksi film ini menelan dana fantastis mencapai 250 juta US dollar. Wow. Dan belum termasuk biaya promosi yang masif nih teman produksi. Gapnya besar banget nih teman produksi dari pendapatannya sejauh ini nih teman produksi. Di pasar internasional, Moana juga nggak begitu populer ya, dan hanya meraih 52 juta US dollar, sehingga total debut globalnya ini tertahan di angka 95 juta US dollar. Dari total biaya produksinya aja 250 juta US dollar. Dan penghasilannya hingga saat ini masih di 95 juta US dollar. Pendapatan awal Moana yang masih dibintangi Dwayne Johnson, Hayat Moprodua ini meleset dari proyeksi awal Disney yang membidik angka 60 juta US dollar ya, hingga 65 juta secara domestik menjelang akhir pekan lalu. Jadi Moana harus membayangi kegagalan film kegagalan film Snow White ya di 2025 lalu yang hanya meraup 42 juta US dollar pada debut dan juga berakhir dengan kerugian besar nih teman produe. Mengingat tren awal yang lesu ini ya teman produe, kalau di awal-awal udah gak nge-hype gitu ya, pasti di semakin akhir ya semakin gak nge-hype gitu ya. Disney juga diprediksi berpotensi menelan kerugian hingga 100 juta US dollar selama masa tayang di bioskop. Wah, parah sih. Beberapa hal juga diduga nih teman produe jadi sebab Moana versi live action ini nggak berhasil berlayar dengan berlayar dengan baik gitu ya. Salah satunya adalah waktu perilisan yang diduga ini menjadi pemicu utama teman produe. Versi live action ini hadir hanya berjarak 10 tahun nih dari animasi orisinilnya di 2016 ya, dan juga kurang dari 2 tahun dari sequel animasinya, sehingga penonton kekurangan rasa nostalgia nih teman produe. Sementara itu, posisi kedua di box office Hollywood pekan ini ditempati Minions dan juga Monsters yang mengumpulkan 20,5 juta US dollar dari 4.244 bioskop pada pekan keduanya. Meskipun mengalami penurunan pendapatan sebesar 45% dari pekan debut ya teman produe, spin-off dari Warlabe Despicable Me ini terbilang sangat aman secara finansial katanya, karena mungkin biaya produksinya masih di bawahnya gitu ya teman produe. Berbeda dengan Moana yang live action, dia sangat fantastis biaya produksinya. Dan di peringkat ketiga ada Toy Story 5 yang masih menunjukkan taringnya nih pada pekan keempat penayangannya dengan meraup 18,5 juta US dollar. Dan ini juga salah satu hit terbesar musim panas ini ya, telah mengumpulkan total 403,8 juta US dollar di Amerika Utara dan 879,1 juta US dollar secara global. Wow. Ini pencapaian yang besar banget ya teman produe buat Toy Story. Dan tentunya performa impresif ini membuatnya berada di jalur yang tepat nih untuk menembus 1 miliar US dollar ya, sekaligus bersiap melampaui rekor pendahulunya Toy Story 4 ya di tahun 2019 yang mengakhiri masa tayang dengan raihan 1,07 miliar US dollar. Fantastis ya. Di peringkat keempat ditempati sama pendatang baru nih, Evil Dead Burn, film horor produksi Warner Bros.
dan juga New Line ini mencetak pendapatan perdana sebesar 13,7 juta US dollar dari 3.000 bioskop teman produknya. Oh wow, jadi semakin terlihat ya kayaknya gagal ya teman Bro 2, tapi ya kita lihat nanti ya, siapa tahu ada promosi yang gebrakan promosinya bisa menaikkan lagi gitu ya teman Bro 2, penghasilan dari Moana Live Action ini teman Bro 2 ya, at least balik modal gak sih, harus balik modal gitu ya teman Bro 2. Oke, itu tadi beberapa informasi ya teman Pro 2 yang aku hadirkan buat kamu semuanya. Nanti kita akan berlanjut kebersamaannya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 8 ya, hasilnya 10 menitan lagi. Thank you banget teman Pro 2 yang udah menyimak info-info dari aku. Yang pasti tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu sepada.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Seneng banget buat Pro 2 hari ini. Aku enggak sendirian di sepada kali ini. Aku ditemukan sama siapa nih?
1: Aku Jonathan.
0: Oke. Hari ini kita berdua akan seru-seruan ya di sepada kali ini ya, Joe ya. Aku panggilnya Joe aja ya.
1: Joe aja.
0: Oke, di sepada kali ini teman Pro 2 kita mau bahas apa nih, Joe?
1: Kebetulan sekarang kan hari Selasa ya, Kak.
0: Iya, kayanya betul.
1: Nih, tanggal
0: hari
1: 4,
0: Selasa.
1: Hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kebetulan Indonesia lagi memperingati Hari Pajak Nasional nih, Kak.
0: Oke. Hari pajak ya, Kalau ngomongin pajak kayaknya dipalak gitu ya.
1: Iya. Palak, mana pajaknya, bayar? Gitu.
0: Tapi bukan seperti itu juga ya teman Pro 2 ya, karena pajak juga kewajiban kita sebagai warga negara yang baik ya.
1: Yeah.
0: Entah yang diberikan kepada masyarakatnya baik atau enggak, yang penting kita baik dulu kan.
1: Penting baik dulu deh, urusan itu belakangan boleh.
0: Benar. Berkaitan dengan pajak, kita bakal bahas apa nih, Jo?
1: Kan kalau misal kita kan Gen Z ya, Kak.
0: Iya,
1: Gen Z
0: betul itu banget.
1: Bisa gitu loh cari uang tuh lewat mana aja gitu loh. Jadi kayak enggak yang harus aduh Gen Z tuh kerja gini harus gini masuk kantor gitu, enggak kan, Kak?
0: Betul.
1: Iya, jadi mungkin hari ini tuh temanya mungkin ya, Kak. Temanya tuh anak muda sekarang cari duit tuh lewat mana sih?
0: Aduh, menarik banget teman Pro 2. Yang berbau duit tuh yang pasti menarik ya.
1: Setuju.
0: Karena sekarang banyak banget gak sih kayak profesi-profesi yang Gen Z banget gitu ya. Ada affiliate,
1: betul.
0: Ada
1: content creator
0: ya. Betul. Jadi menghasilkan cuan tuh bisa dari mana aja,
1: betul.
0: Semakin beragam gitu ya.
1: Setuju.
0: Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, Jo ya, terkait dengan ini gitu ya teman Pro 2. Nanti kamu juga boleh gabung ya di WhatsApp 0811-369-7755 atau ke Instagram. Apa Jo Instagramnya?
1: RRI Pro 2, duanya angka Madiun.
0: Mantap banget. Kita tunggu ya teman Pro 2 yang mau request juga boleh banget. I heard what you said.

0: Yuyuyu sepada.
1: Yuhu.
0: Merdu sekali.
1: Ya, merdu sekali. Kan aku personil hi-fi, Kak.
0: Wow, ya. Aku terkejut.
1: FYI.
0: Kamu udah jadi siapanya nih di situ?
1: Aku jadi tukang kecreknya.
0: Ada-ada aja nih si iya. Jo ya. Yang pasti di hari ini ya, Jo, kita masih dalam pembahasan ya.
1: Iya.
0: Pembahasan apa tadi?
1: Anak muda sekarang cari duit lewat mana sih?
0: Oke, lewatnya lewat banyak ya jalannya, banyak. Bercabang-cabang.
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri, Jo, kamu tertarik menambah side hustle nih lewat bisnis apa gitu?
1: Kalau aku sih mungkin ini, Kak, apa ya, kayak apa ya, lebih tepatnya kalau bahasa Inggrisnya tukang joki. Tukang joki edit gitu.
0: Oh,
1: biasanya
0: edit. Iya, bentar aku sempat gitu. Kayak joki apa nih gitu. Masih terkaget dulu.
1: Iya, tukang joki edit gitu. Jadi
0: edit
1: kayak
0: video ya mungkin ya. Kalau sekarang
1: video
0: yang
1: pendek gitu.
0: Oh, banyak juga nih yang nawarin jasa-jasa gini tuh di X atau di Thread gitu ya. Karena sekarang kan banyak konten kreator ya.
1: Setuju.
0: Wah, itu cuan banget gak sih, Jo?
1: Iya, cuan banget. Apalagi kayak satu video itu, aduh lumayan deh buat jajan gitu. Buat ngopi bisa. Buat ngopi bisa.
0: Saran aku ya, jangan buat ngopi semua, tabung ya, Jo ya.
1: Iya.
0: Aduh, beda ini ya, kita sudah kayaknya terpaut jauh ya umurnya.
1: Mungkin ya, Kak.
0: Pandangannya udah kayaknya agak ini.
1: Iya, tabung-tabung okay. Gitu.
0: Iya, betul. Salah satunya berarti editor video ya.
1: Iya, editor video. Okay. Jadi kayak ya enggak apa maksudnya kayak enggak seminggu tuh ada terus gitu, Kak. Tapi ya lumayan deh, satu kali, dua kali, apalagi kalau kan kebanyakan itu teman-teman kuliah ya, Kak.
0: Oke.
1: Jadi apalagi kalau mereka lagi ada project kan, kalau semisal joki ke aku kan, aku juga lumayan gitu, bisa buat ya tambah-tambah deh gitu sih.
0: Oke.
1: Aku pikirku kayak oh lumayan gitu, kenapa enggak gitu loh, Kak.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak menambah apa sih, pengalaman aja sih gitu. Punya okay. skill enggak kalau enggak dikembangin kayak kurang aja
0: sih. Betul banget, teman pro 2. Jadi enggak harus modal banyak ya. Ini modalnya Setuju. Adalah skill.
1: Iya.
0: Dan HP tentunya.
1: Betul.
0: Yang tentu kita semuanya udah punya ya, tinggal skillnya diasah nih, teman pro 2.
1: Iya.
0: Selain itu, menurut kamu yang apa ya, prospeknya bagus gitu ya untuk dijadikan side hustle nih, apalagi nih?
1: Kalau mungkin akhir-akhir ini affiliate kali ya, Kak.
0: Betul.
1: Itu kayaknya kalau semakin rajin kita membuat video, terus banyak orang yang lihat, banyak viewers, banyak komen, kayaknya lumayan juga gitu masuk ke apa akun kita gitu.
0: Oke, benar. Ini tuh affiliate nih, kita mempromosikan barang gitu ya dengan linknya kita biasanya banyak ya di thread gitu yang ngedrop link gitu ya. Kalau enggak review ini, nanti dia kasih link.
1: Iya.
0: Tapi ini aku baru akhir-akhir ini menemukan yang agak menjengkelkan juga nih para afiliator.
1: Kenapa, Kak?
0: Gini, ada yang ngasih tahu resep gitu ya. Resep membuat apa gitu ya. Tambahkan 500 gram isinya link. Apa yang ditambahkan gitu. Itu kita suruh nyari sendiri per item gitu, suruh ngeklik linknya kan.
1: Link 123.
0: Betul, gitu.
1: Jadi kayak harus nge-scroll lagi gitu loh.
0: Aduh, ya usahanya mereka. Betul. Lah ya, untuk mencari cuan gitu. Kelucu aja maksudnya, kayak
1: strategi.
0: Betul. Yang pasti banyak ya teman produknya, berbagai pilihan.
1: Betul.
0: Yang bisa kita kembangkan di dunia yang semakin digital ini.
1: Kalau dulu kan mungkin kayak kita lihat orang tua kita itu kayak berpikir, oh kerja itu kayak aduh masuk kantor jam 8 sampai jam 4 sore gitu kan kak. Tapi kan sekarang kayak udah beda cerita gitu loh, semakin berkembangnya zaman gitu. Cuma model HP, tok-tok-tok, rebahan terus sambil sama kayak mengasah kreativitas kita gitu loh. Jadi banyak Gen Z tuh yang udah bisa menghasilkan uang gitu loh kak. Ada yang buka online shop tadi, jadi affiliate, terus live jualan di aplikasi gitu, sampai bikin konten di sosmed juga gitu. Betul. Sampai kerja freelance dari rumah pun juga ada gitu. Bahkan ada yang kerja sama klien dari luar negeri gitu kak.
0: Wah.
1: Iya. Okay. Terus ini menurut survei, aku malam-malam ini mencari survei gitu kak. Menurut survei itu berbagai laporan tentang ekonomi digital itu tren pekerjaan fleksibel memang terus meningkat kak. Wow. Anya nih. Okay. Iya. Jadi banyak perusahaan itu memulai membuka peluang kerja berbasis proyek atau freelance, sehingga anak muda itu punya lebih banyak pilihan untuk berkarya sekaligus menghasilkan pendapatan gitu sih.
0: Waduh, iya. Kalau bisa bekerja dengan perusahaan luar negeri, kita dibayarnya dolar ya.
1: Iya, lumayan.
0: Apalagi
1: kan
0: dolarnya lagi naik gitu. jadi banyak ya, kita sudah dipermudah gitu ya, tinggal kitanya gimana nih usahanya gitu ya.
1: Tinggal individunya mau gak sih gitu.
0: Dan buat teman Pro 2 nih, kamu juga tertarik kah punya penghasilan sampingan gitu ya? Kamu pengen punya bisnis apa nih teman Pro 2 ya?
1: Iya.
0: Boleh jawab teman Pro 2 di Instagramnya kita ya, @rriprodumedion. Duanya angka ya.
1: Iya.
0: Dan ini aku bacain yang udah masuk di WhatsApp ya. Dia tapi cuma request aja, tapi enggak apa-apa kita baca. Iya. Selamat pagi Kak, boleh request remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum.
1: Aku setiap hari senyum loh.
0: Mau sedih seneng harus tetap,
1: iya,
0: tersenyum,
1: harus tetap senyum
0: ya,
1: ibadah.
0: Betul. Aku cek yang di tadi remuk ya. Aku akan remuk play abis ini. Aku akan cek di Instagram. Ada dari linele.lia. Kalau aku mau punya bisnis salon pribadi sama photobook segitu.
1: Wow. Photobook lagi rame sih kak.
0: Ah iya benar.
1: Iya. Apalagi kalau di event gitu. Itu lumayan banget sih menurut aku cuannya.
0: Iya, tapi modalnya juga ini ya.
1: Iya.
0: Maksudnya bukan yang hanya modal skill. Kalau ini beneran modal ya.
1: Beneran modal ada gitu.
0: Requestnya remaja dari HiFi. Oke, nanti aku carikan. Oke deh, nanti kita bacain lagi ya. Tapi kita play dulu requestan dari teman-teman Pro 2. Ada remuk dari Angie Carvalho.

Pada tahun 2021, World Health Organization atau WHO mencatat kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami sulit tidur. Sedangkan dalam sebuah data statistik tahun 2018, sekitar kurang lebih 28 juta dari total 200 juta lebih penduduk Indonesia menderita insomnia, meskipun masih banyak yang belum terdeteksi.

0: Insomnia merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau tidak dapat tidur dengan nyenyak. Nah, di balik insomnia ada bahaya yang mengintai mulai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti terjadinya penurunan konsentrasi yang dapat mengganggu produktivitas dan juga keselamatan seperti saat berkendara, lalu meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan menyebabkan obesitas. Insomnia juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat seseorang rentan terhadap infeksi. Dan jika terjadi berkepanjangan, insomnia dapat mengganggu kesehatan mental seseorang sehingga mudah mengalami cemas, stres, bahkan hingga depresi. Terapkan selalu pola hidup sehat, mulai dari makan makanan sehat, rutin olahraga, istirahat, dan tidur yang cukup serta teratur agar terhindar dari insomnia dan bahaya yang mengintai.
1: RRI.co.id

0: Spade, spade, spade.
1: Selamat pagi teman-teman Produa.
0: Aku kira kok lemes di awal.
1: Lemes gitu ya. Di awal, semangat di akhir, itulah aku.
0: Oke, teman Produa, tentunya masih semangat ya teman Produa.
1: Sangat semangat loh.
0: Karena ditemenin sama jadi dan juga Joe di ya. Pagi hari ini.
1: Betul.
0: Baru juga hari kedua ya di weekend ini, pekan ini. Tentunya masih harus semangat ya, masih panjang.
1: Masih panjang loh, hari Jumat itu masih panjang.
0: Oke, teman Produa, biar semakin semangat ya Jo, so, ya. Yang bikin semangat yang biasanya cuan.
1: Cuan, ada cuan meleklah mataku.
0: Betul. Aduh, lucu banget ini. Asbunnya asbun banget.
1: Iya.
0: Oke, teman Produa, tadi kita bahas terkait dengan set astol ya, teman Produa. Ini tuh pekerjaan sampingan gitu ya, Jo ya.
1: Iya.
0: Ini tuh sebenarnya sebuah tren aja atau sebuah kebutuhan sih, Jo, kalau menurut kamu nih?
1: Kalau menurut aku sih, kalau aku ya pribadi sih kebutuhan sih, Kak. Kalau kan semisal kan ya, side hustle itu, kembali lagi definisi side hustle kan menghasilkan cuan di luar pekerjaan utama gitu. Jadi ekstra gitu, Kak. Jadi kalau misal masih bisa kita jalani gitu. Jadi side hustle sudah menjadi kebutuhan gitu loh. Kalau misal masih bisa dijalani ya teman-teman Produa, tapi kalau misal emang enggak deh side hustle aku di pekerjaan utama syapek gitu.
0: Iya,
1: kayaknya ya udah enggak usah juga enggak apa-apa, Kak, sebetul-betulnya. Gitu sih.
0: Iya, asalkan udah tercukupi ya. Maksudnya dari penghasilan utamanya sebenarnya udah cukup.
1: Cukup.
0: Tapi kalau mau nambah juga boleh gitu
1: banget.
0: Ya.
1: Indis ekonomi gitu.
0: Betul. Iya. Aku sendiri pun sebenarnya pengen banget, aku tuh suka baking ya. Aku tuh sebenarnya pengen jualin kue-kue atau cookies gitu ya. Tapi kadang juga magernya itu.
1: Kenapa, Kak? Terkendala waktu?
0: Iya, banyak capeknya ya.
1: Oh, banyak capeknya.
0: Capeknya gitu.
1: Atau padahal mungkin itu kesusahan tadi mencari resep, tambahkan berapa.
0: Aduh, iya lagi.
1: Iya kan, Kak? Link 123 gitu.
0: Betul.
1: Harus nyari dulu gitu loh, pas nge-baking harus nyari dulu.
0: Iya, jadi
1: gitu.
0: Udah aduh enggak mood ah, enggak jadi.
1: Iya, enggak ah, enggak jadi jualan deh ah. Gitu.
0: Iya, bisa jadi iya, itu salah satunya ya teman-teman. Iya. Jadi buat afiliator please, kalau bikin
1: bikin link, penempatan link.
0: Yang normal-normal aja.
1: Yang bisa dibaca dengan mata aja deh.
0: Iya, tapi menurut aku juga ini sih mungkin kebutuhan dari pekerjaan, penghasilan dari pekerjaan utamanya tuh udah, maksudnya ya cukup lah, udah bisa menabung juga. Tapi tapi sebenarnya juga ya kita harus bekerja keras gak sih kalau mau kaya raya
1: iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Indis ekonomi apalagi. Jadi ya sebenarnya menurut aku juga boleh banget ya teman Produa kalau misalnya mau nambah-nambah penghasilan di luar penghasilan utama gitu.
1: Iya. Kalau mungkin dari aku bisa ngelihat teman aku kali ya, Kak. Kalau teman aku tuh pagi tuh dia kuliah misal, terus sorenya siangnya gitu kan kuliah pagi ya, Kak. Ini cuma misal gambaran doang sih. Pagi dia tuh kuliah, terus siangnya dia tuh latihan nari. Terus bisa tuh besok sih sorenya dia ambil job nari.
0: Wow.
1: Jadi itu cuan gitu loh. Apa ya? Produktif gitu loh.
0: Iya, gak ada habisnya ya energinya.
1: Iya. Apalagi kalau misal ada yang kuliah pagi nih, pagi kuliah, sore jadi barista. Itu kayaknya banyak gak sih, Kak?
0: Iya, berat apa itu
1: part
0: namanya
1: time.
0: Istilahnya, nah itu
1: part
0: dia tuh berdua.
1: Iya.
0: Jadi
1: oh, kalau gak gitu malam edit video deh kayak aku gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau gak gitu
0: ada loh orang-orang yang kerja kerasnya sampai segitunya. Kadang kita yang nonton aja kayak, ah kok bisa sih dia bisa menjalankan harinya menyanggupi, tuh kayak iya, padet banget dan jujur, iya, itu semuanya duit gitu. Kadang kita yang kalkulator masyarakat ini ya ngitung, wah itu pasti duitnya banyak, iya, ya. Padahal iya, kita juga nggak tahu ya teman produknya di balik itu dia tuh sebenarnya tanggungannya banyak, iya, mungkin ya. Jadi ya kita,
1: yang kita lihat kan seneng-senengnya aja.
0: Betul.
1: Gitu. Kayaknya oh ini gitu segini-segini berarti oh kaya gitu. Agak julid gitu.
0: Iya, sewajarnya gen apa netizen ya.
1: Netizen Indonesia. Gitu sih, Kak.
0: Betul, karena memang cari duit itu penting ya.
1: Penting
0: tapi
1: sih,
0: ada beberapa hal yang bisa jadi apa ya, kalau terlalu memaksakan juga kadang capek ya.
1: Iya.
0: Maksudnya harus tahu batasan diri sendiri. Maksudnya kalau udah yang kayak kamu tadi bilang ya Jo ya, teman iya, kamu yang punya beragam
1: skill, gitu beragam ya, aktivitas.
0: Iya. Tapi balik lagi juga harus ada istirahatnya ya, iya, untuk diri sendiri.
1: Sayangi dirimu setelah kau menyayangi uangmu, asik deh. Oh enggak asik.
0: Enggak, tadi enggak fokus, sorry.
1: Gitu sih.
0: Oke, dari ini kita ada ini ya, penghasilan-penghasilan yang dari set Astol itu. Tapi itu juga berkaitan dengan pajak enggak sih, Jo?
1: Iya sih, Kak.
0: Apakah sekarang yang lagi rame juga apa konten kreator juga mau dipajakin ya?
1: Iya. Iya sih. Aku tahu itu tapi masih miring gitu loh Kak, antara benar apa enggak, tapi ya semoga enggak deh. Masa kita berkarya kayak tapi ya enggak, maksudnya kayak enggak apa-apa sih kalau semisal ada tujuan baik di baliknya gitu. Tapi kalau semisal aduh enggak deh, jangan deh. Itu harapan gitu kan. Harapan kan enggak apa-apa enggak sih?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Berharap gitu.
0: Oke, tapi ya di luar itu yang pajak-pajak yang wajib ya,
1: iya,
0: misalnya kayak pajak kendaraan dan yang pajak bumi bangunan itu kan iya, harus kita bayarkan iya, gitu ya, Cu. Oke, yang di Instagram nih teman produe, kamu mau bacain nggak nih?
1: Boleh.
0: Ada yang siapa aja? Oh, aku mau baca dulu yang di WhatsApp ini, okay, ada ya.
1: Oke, okay, baiklah
0: cikgu. Ada dari Theo. Halo pada Produa Madiun, ini Theo dari Magelang, mau request lagu Berharap Pada Timur dari Salman Salsabil. Oke,
1: okay. Oh.
0: Kemudian di Instagram ada siapa?
1: Di Instagram pertama ada Sarah. Maunya sih bisnis kuliner rumahan, kayak dessert atau sambal cumi gitu, Kak.
0: Aduh, ngiler lagi.
1: Iya lagi, aduh lapar lagi. Belum
0: iya, kita belum sarapan. Oke, bisnis, ide bisnis menarik ya, Sarah ya, ya.
1: Rumahan.
0: Coba ditekuni.
1: Terus request merindu lagi Mesa Hira, Kak.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ada lagi, ada 1500 pertanyaan.
0: Wow.
1: Dari Zulfa. Bisnis kuliner, my ultimate dream, hihi.
0: Udah lagi bisnis kuliner. Iya, mungkin ciwi-ciwi ya.
1: Iya,
0: ya, kayak aku tadi.
1: Iya sih. Terus ada dari Karisma, pengen punya bisnis jualan minuman kayak es teler gitu dan dijual di online juga.
0: Oke, emang sekarang harus serba online ya.
1: Iya sih. Memanfaatkan gitu. Memanfaatkan. Ya lagi-lagi tujuannya cuan deh. Pokoknya kalau cuan itu akan aku korbankan sepertinya.
0: Oke, ada lagi.
1: Ada dari Syahla. Pengen nih Kak, tutor yang paling relevan sama anak kuliah apa ya? Apa Kak? Kak siapa? Aduh, Kak Anjani. Aduh, lupa. Maaf ya teman-teman.
0: Kamu asik, masa lupa nama aku?
1: Kalau menurut Kakak apa yang relevan iya sama anak kuliah? Mungkin side hustle atau kayak part time gitu kayaknya masih cocok sih buat okay, anak kuliahan ya Kak.
0: Iya, Iya, kalau anak kuliah kan kadang ya juga tugasnya banyak ya. Menurut aku sih yang kayak kamu tadi aja yang mengandalkan skill itu kan paling efisien ya.
1: Iya, setuju.
0: Maksudnya kita skill itu kan ya ada di diri kita dan nggak butuh modal yang duit banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada requestnya?
1: Kayaknya nggak request. Iya, mereka semua cuma menjawab saking wah, excitednya.
0: Iya,
1: sama
0: betul,
1: kita hari ini, Kak.
0: Oke. Okay. BTW udah mau ada yang masuk baru ada, aja di WhatsApp ya, atau iya. Pro 2 katanya dari Afif Mukminin dari Sumenep nih, coffee shop katanya mau enak juga ya kalau sambil paginya kerja kemudian sorenya memantau coffee shop
1: memantau
0: samping
1: coffee
0: rumah
1: shop
0: gitu ya.
1: Ya sih. Tapi itu ya cukup mengeluarkan banyak modal sepertinya.
0: Harus menabung modal dulu ya.
1: Iya. Yaitu okay. Bisa dijadiin side hustle.
0: Betul, kayaknya. Teman Prodo ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay, tentunya dari perbincangan kita tadi, apakah ada intinya?
1: Intinya kacamata. Bercanda ya teman-teman Bro 2.
0: Iya, ada dong ya tentunya.
1: Ada. Intinya itu
0: di dunia yang semakin serba digital. Betul. Sekarang ya, dan sangat mudah sekali kita mengakses internet dan juga informasi yang tentunya bisa kita manfaat kita manfaatkan untuk menambah penghasilan ya. Dan juga pengembangan skill yang juga lebih mudah ya di era sekarang ini teman Pro 2. Bisa banget kita manfaatkan untuk menambah pundi-pundi cuan kita ya, yang nantinya bisa kita gunakan untuk beli kopi
1: untuk beli kopi, itulah tujuanku.
0: Betul. Oke deh teman Pro 2 ya, tentunya di hari pajak jangan lupa untuk taat bayar pajak ya teman Pro 2. Meskipun ya endingnya agak nggak nyambung ya closingnya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa deh. Sebenarnya aku ada closing statement.
0: Oke, okay, boleh banget dong.
1: Jadi teman-teman Pro 2 ini agak puitis sedikit ya. Semoga obrolan hari ini tuh bikin kita makin semangat gitu buat terus berkarya dan mencari peluang.
0: Oke, siap.
1: Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi awal dari mimpi yang lebih besar gitu. Seperti kata Putri Indonesia 2024 Harestawi Fazahra mengatakan, jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi karena mimpi itu adalah awal dari kesuksesan kalian kelak.
0: Mantap banget.
1: Mantap gak sih? Yuk tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Agak memaksa gitu. Tapi enggak, udah gak apa-apa deh.
0: Sorry aku gak peka sih tadi. Harusnya aku sudah refleks tepuk tangan ya. Tepuk Pro 2. Sorry deh ya. Oke deh, thank you ya Jo udah nemenin di pagi hari ini. Seru bingit.
1: Seru banget. Jangan lupa bayar pajak ya teman-teman Pro 2.
0: Betul, karena hari ini ada hari pajak ya teman-teman Pro 2. Dan thank you banget yang udah gabung juga ya Jo ya. Yang udah gabung di WhatsApp, yang udah gabung di Instagram ya, yang udah request,
1: betul,
0: yang udah mau jawab,
1: betul, ya. 1465 pesan yang sudah masuk, terima kasih dari Sabang sampai Merauke.
0: Belum terbaca ya.
1: Iya, maaf banget karena memang waktunya kita itu mengefisiensi waktu gitu loh.
0: Betul. Jangan cuma anggaran ya ini, efisiensi ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi banget.
1: Jokes di pinggir jurang ya, Kak.
0: Aduh, jangan nanti aku dimutasi. Oke, okay, udah deh langsung ya. Aku mau puterin yang udah request ya, teman Pro 2 berada pada timur dari Somsel Sabil dan juga Perindu Lagi dari Mesa Hira. Dan tentunya besok bakal jumpa lagi di Spada ya, teman Pro 2. Aku dan juga harus pamit nih teman Pro 2.
1: Sedih. Besok ada teman aku, Kak Melody.
0: Siap, besok sama siapa? Aku lupa.
1: Melody.
0: Okay, pokoknya ditunggu aja ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Pada brem brem brem. Yuhu, balik lagi ya sama Metoro di pada sesi brem di edisi 14 Juli 2026, teman Pro 2 ya. Hari ini moderasi beragama, tapi kita juga menyinggung tentang habitat di sekeliling kita ya. Jadi gak melulu tentang hubungan antar manusia ya, teman berdua, tapi kita juga berkaitan sama ekosistem lain ya. Di laut ini ada hiu, karena hari ini di 14 Juli diperingati sebagai Hari Peduli Hiu atau Shark Awareness Day secara global. Peringatan ini dicetuskan untuk menghapus mitos keliru dan stigma negatif ya terhadap hiu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya predator puncak dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kamu pernah gak sih jalan-jalan gitu ya ke pantai, terus ada bayang-bayang, ada hiu yang berenang gitu, teman Pro 2? Nah itu beberapa bayangan yang tercipta di pikiran kita ya, teman Pro 2. Kalau kita ke laut, takutnya ada hiu, gak berani berenang. Takutnya tiba-tiba kayak di SpongeBob itu ada sirip hiu yang lewat gitu ya. Dan memang dari kecil kita sudah sangat di ini ya, dibekali pengetahuan bahwa hiu itu memang predator di samudra lepas ya, teman berdua. Jadi tidak ada yang jinak ya, sejinak-jinaknya hiu gitu ya. Di apa sih namanya, ada kalau misalnya pelihara hiu yang gak dilindungi ya, hiu yang biasa, dan ada yang membudidayakannya, itu sejinak-jinaknya itu tetap hiu, teman berdua ya. Mereka tetap predator, hati-hati ya teman berdua. Nanti kita bakal bahas seputar hiu-hiuan. Hiu deng, bukan hiu-hiuan, hiu beneran teman berdua ya. Di segmen sepeda brem ini, di tema moderasi beragama ya, jadi sebagai umat beragama gitu ya, teman berdua yang memiliki, kita ngobrolinnya tentang agama dan kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia maupun di tingkat global ya, teman berdua. Kita coba untuk mengenali gitu dan menjaga ciptaan Tuhan. Nah, kalau hari ini spesial hiu dulu. Nanti kita coba cari tahu tentang hiu dan kehidupannya gitu ya. Kita coba merawat harmoni kehidupan ya. Kita meskipun kita di darat ini ya, kita bukan mermaid yang hidup di laut juga, tapi kita perlu menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan gitu ya. Semua orang pengen hidup lebih lama. Semua makhluk pengen punya kehidupan berkelanjutan gitu ya. Kayak lagunya Alexander ini, I Want Life Forever gitu ya. Coba kita dengerin. Abis ini Metro bakal kasih info. Dan jangan lupa buat gabung ya teman berdua di WA kita di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita di area Pro 2 Madiun, duanya angka

0: challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2, masih ngomongin soal baby shark ini ya. Hiu di laut lepas gitu ya. Di hari ini ada Shark Awareness Day gitu ya. Hari kesadaran hiu. Ini merupakan salah satu kampanye global nih ya teman Pro 2, yang memang diperingati setiap tanggal 14 Juli ya, untuk menghilangkan stigma negatif ya dan mitos-mitos keliru tentang hiu gitu ya. Tentunya dari gerakan ini atau kampanye ini kita juga bisa meningkatkan kepedulian kita pastinya ya, seperti judulnya gitu ya, awareness, yang bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelangsungan hidup hiu. Stigma negatifnya apa aja sih Meitoro gitu ya? Jadi yang tersebar di masyarakat itu sering nganggapnya hiu sebagai monster ya, karena memang predator di laut lepas ya. Jadi monster yang haus darah gitu. Ini karena memang banyak film yang mengangkat tentang predator laut ini ya, si hiu ini. Seperti film Jaws ya. Dan ada juga waktu itu yang film itu loh teman Pro 2, The Shark Boy and Lava Girl itu. Kalian pada nonton gak? Jadi kayak memang dianggapnya stigmanya hiu tuh menyeramkan, predator, padahal ya memang itu tugas hiu gitu ya, di salah satu rantai makanan gitu ya. Jadi kayak ada tingkatan-tingkatan ya teman Pro 2, kayak yang kita pelajari nih waktu sekolah dulu gitu ya. Di suatu ekosistem, di suatu rantai makanan, pasti ada yang menjadi, punya kasta tertingginya di situ ya teman Pro 2. Dan itu memang sudah ini ya, pola atau cycle dari kehidupan, kayak harus ada yang kalau kasarnya tuh makan atau dimakan gitu ya teman Pro 2. Dan memang kalau dari jaring-jaring makanan ya, memang untuk rantai tertingginya di laut salah satunya adalah si hiu-hiu tadi. Jadi bukan berarti hiu tuh jahat atau yang kayak Meteor sebutin di flyer itu galak ya. Bukan berarti kalau hiu galak atau jahat harus dibunuh atau harus dimusnahkan. Tidak ya teman Pro 2, karena kita butuh keseimbangan di ekosistem laut. Dari laman Greenpeace teman Pro 2 ya, disebutkan bahwa populasi hiu di Samudra Atlantik Utara tuh udah menurun

dari ini secara ilmiahnya ya, teman Bro 2. Studi yang dipublikasikan Science Advance menemukan bahwa kepunahan megafauna di lautan akan berdampak pada penurunan kekayaan fungsional global sebesar 11%, dan ikan hiu merupakan satu jenis atau satu spesies megafauna yang paling terancam punah. Nah, kalau misalnya hiu punah nih teman Pro 2, nanti akan terjadi lonjakan spesies ikan pari nih, yang biasanya hiu tuh makan ikan pari ya. Nah, kalau hiunya punah, ikan parinya mengalami kenaikan. Abis itu, kalau ikan pari meningkat, populasi kerang laut berkurang. Hayo, yang suka sama seafood, yang suka sama kerang, gimana nih nanti kalau makanan kamu pada hilang gara-gara udah dibabat habis sama ikan pari? Nah, itu salah satunya ya teman Bro 2. Nanti Mentoru bakal kasih tahu lagi ya, kenapa hiu tuh memang harus bertahan ya di dunia ini, masih harus bertahan dan harus dilestarikan sehingga harmoni kehidupan kita masih tetap berjalan. Nanti Mentoru bakal spill infonya, so stay tune di 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: RRI.co.id, sumber

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Metoro, kita bakal kulik lagi gitu ya. Kalau hiu punah, apa yang bakal terjadi gitu? Kalau sebelumnya kan tadi ikan pari meningkat nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya peran hiu yang enggak kalah penting gitu ya di laut itu melindungi terumbu karang dan populasi ikan, teman Pro 2. Ya, udah dikenalkan kan tadi ya, hiu itu adalah sebuah seekor predator ya yang cukup berkuasa di lautan. Jadi nggak mungkin makannya cuma ikan pari ya. Hiu juga memangsa ikan berukuran sedang lainnya ya, seperti ikan kerapu yang memakan ikan-ikan kecil pemakan alga. Jadi kalau misalnya hiu berkurang, populasi ikan kerapu akan banyak, sehingga populasi ikan pemakan alga menurun dan jumlah alga meningkat. Akibatnya nih teman Bro 2, terumbu karang harus bersaing dengan alga untuk mendapatkan nutrisi, sehingga jumlahnya makin berkurang. Nah, dengan berkurangnya terumbu karang, otomatis ikan-ikan yang tinggal di sekitar terumbu karang juga ikut berkurang, sehingga ekosistem laut menjadi tidak seimbang. Ikan-ikan badut yang lucu itu, Nemo ya, yang biasa sembunyi di terumbu karang, bisa jadi ikut punah nih teman Bro 2. Jadi paus. Hiu tuh memang meskipun kelihatannya garang banget ya, predator dari banyak ikan-ikan gitu, tapi dia menyelamatkan ikan-ikan lain juga. Karena apa? Karena tadi ya urutannya udah Meteor sebutin ya, sehingga terumbu karang tuh bisa berkurang kalau hiu juga punah. Jadi bingung ikan-ikan lucu yang menggemaskan warna-warni itu sembunyi di mana kalau nggak di terumbu karang. Kemudian ikan hiu juga memerangi pemanasan global nih teman Pro 2 ya. Menurut National Science Foundation, ikan hiu itu memangsa ikan dugong pemakan rumput laut juga nih ya. Jika populasinya berkurang, maka populasi dugong itu bertambah, sehingga populasi rumput laut yang bertanggung jawab menyerap 10% karbon dioksida di lautan pun ikut berkurang. Akibatnya emisi karbon dioksida di lautan meningkat dan menyebabkan efek pemanasan global gitu ya. Jadi kalau berkurangnya jumlah ikan hiu di lautan itu akan berdampak besar terhadap kehidupan kita ini di muka bumi, teman Bro 2. Di beberapa daerah aja teman Pro 2, AC aja nggak cukup ya, butuh kipas angin gitu. Kalau misalkan ini ya, amit-amit, kalau hiu punah dan pemanasan global meningkat, aduh nggak tahu gimana kita bisa sembunyi lagi gitu ya teman Pro 2. Mungkin ini salah satu clue juga, kalau di agama Metoro ya, di agama Islam itu disebutkan ketika akhir zaman nanti, hari kiamat, matahari itu jaraknya cuman sekilan atau sekitar 5 jari dari kepala kita. Mungkin itu yang dimaksud ya teman Pro 2, salah satunya gitu ya. Ini tidak menjadi mutlak ya teman Pro 2, cuman ini pandangan Meteor aja, kayak ya ampun, kalau misalnya semakin panas, semakin gak imbang, pemanasan global meningkat, mungkin itu yang terjadi tuh, gambarannya seperti itu, kasarannya ya teman Pro 2. Jadi ya sebisa mungkin ya teman Pro 2, kita sebagai orang yang numpang ini ya di bumi, cuman sebesar debu di galaksi aja, itu lebih kecil lagi, kita coba lebih bijak ya teman Pro 2, karena banyak banget peran hiu gitu ya di lautan. Dan itu yang baru Meteor sebutin itu baru setengahnya di dalam artikel ini gitu ya. Belum lagi yang belum diteliti atau yang belum diketahui gitu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi ya teman Pro 2. Satu kali lagi nanti pembahasan tentang hiu, dan Meteor bakal serahin kembali kepada Anjani gitu ya teman Pro 2. So stay tune.

Ya, balik lagi sama Metaro ya, teman Produa. Pastinya di 95,2 MHz ya, di RRI Produa Madiun. Nah, ini tadi kita ngebahas tentang gimana kalau hiu punah. Nah, sekarang kita coba cari solusinya. Jadi, ada beberapa langkah sederhana gitu ya untuk melestarikan hiu. Yang pertama, hindari produk olahan hiu. Kita tolak untuk konsumsi dan beli produk seperti sirip hiu, minyak hati hiu, atau souvenir yang berbahan hiu. Di beberapa tempat gitu ya, teman Metoru tuh waktu itu dia salah satu aktivis lingkungan, teman Produa, di Kota Bontang ya. Nah, pas dia jalan-jalan gak sengaja tuh lihat ada orang yang bawa hiu, daging hiu. Terus ditanya, loh ini hiu yang dilindungi dapat dari mana? Terus dia bilang, ada yang jual. Nah, itu dia teman Produa. Beberapa hiu memang kalau yang dibudidayakan itu memang ya untuk usaha ya teman Produa. Tapi ada juga hiu yang sangat dilindungi karena jumlahnya, spesiesnya udah mulai langka gitu teman Produa. Nah, ini tuh jadi cambuk juga untuk kita semua gitu ya. Karena kita butuh lebih banyak literasi ya teman Produa. Mana hiu yang dilindungi dan tidak, mana yang boleh diperjualbelikan dan tidak, mana yang boleh di apa ya? Ya benar tadi diperjualbelikan gitu ya. Untuk olahan atau entah souvenir gitu ya teman Produa. Biar hiu bisa tetap panjang umur ya, terutama di Indonesia ya teman Produa. Dan kita juga bisa mendukung ekowisata ya yang berkelanjutan gitu ya. Kalau kita lihat ada aturan-aturan gitu ya, atau suatu apa ya, kalau dibilang mah ya tetap aturan sih teman Produa ya, apalagi aturan yang sifatnya itu di dalam ranah konservasi gitu ya, supaya kita tidak menghilangkan ya beberapa spesies hiu yang ada di Indonesia gitu. Tentunya kamu juga perlu untuk membagikan informasi ya. Kalau misalnya kamu udah bagus nih literasi digitalnya ya, udah banyak pengetahuannya, bagiin juga informasinya ya teman Produa, supaya kita semua bisa menjaga keseimbangan ekosistem ya, termasuk di hari peduli hiu hari ini gitu ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya kamu menemukan informasi dan ini penting nih untuk di-share supaya orang-orang bisa lebih aware lagi, lakuin teman Produa. Enggak apa-apa, kita harus lebih berani speak up, lebih berani sharing. Tapi sebelum sharing kita harus filter dulu ya teman Produa. Itu aja sih yang mau Metoro sampaikan di hari ini gitu ya. Kita bisa ketemu lagi insyaallah besok ya teman Produa ya, di pada sesi Brem. Dan Metoro mau pamit dulu. Bye bye.

Info Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 dari Medium Teman Terbaik Kamu Stanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, tim nasional basket putri U18 Indonesia mengawali perjuangan pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan sangat meyakinkan 127-6 dari Oman pada laga penyisian grup A di Bangkok, Thailand pada hari Senin kemarin. Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan. Tim Merah Putih menutup kuarter pertama dengan 34-1 setelah Oman kesulitan menembus pertahanan.

0: Kemenangan tersebut memperoleh menjadi modal positif bagi Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya di grup A yang juga diisi India dan juga tuan rumah Thailand. Beralih ke informasi selanjutnya, teman produksi film drama keluarga Jangan Buang Ibu yang diproduksi Leo Pictures berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 penayangannya. Film Jangan Buang Ibu juga sebagai film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih. Yang sebelumnya capaian itu diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada di tahun 2024. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana sebagai pemeran utama film Jangan Buang Ibu turut merayakan capaian 3 juta penonton dengan berlari sepanjang 20 km. Untuk informasi lainnya Tuma Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Remadu, teman terbaik kamu. Wah, teman Pro 2 balik lagi ya barengan sama Jenny di siang hari ini. Kita udah ada di Santisier Hitlist Indonesia ya. Teman Pro 2 bakal play lagu-lagu dari musisi Indonesia tentunya yang paling baru-baru ya. Tapi jujur ini beberapa hari ini mohon maaf lagu-lagu barunya ini belum terupdate ya teman Pro 2, karena musik director aku sangat sibuk banget ya. Aku tuh sudah ngerecokin dia teman Pro 2 kayak, ayo dong Mas, masukin lagu ini, masukin lagu itu ya. Banyak yang request nih, tapi aku cek sampai hari ini belum masuk-masuk teman Pro 2. Coba deh nanti aku call out lagi ya. Dan tentunya aku juga berusaha ya teman Pro 2 biar requestan kamu tuh bisa ada gitu ya, bisa aku play. Tapi ya mohon maklum ya. Nanti bakal aku ini lagi deh ke MD-nya ya. Aku suruh masukin yang baru-baru. Katanya kemarin udah bilang, iya banyak lagu baru, tapi bentar ya, aku masih ini, masih itu. Oke. Ya, untungnya Teh Hijau dari Tulus udah masuk ya. Udah lama juga ya Tulus gak rilis karya baru ya teman Pro 2. Dan kali ini Tulus hadir lagi buat menyapa para penggemarnya lewat lagu terbaru Teh Hijau ya. Kenapa namanya Teh Hijau ya? Di akhir Juni lalu ya teman Pro 2, dan langsung jadi perhatian ya, karena menghadirkan nuansa yang berbeda nih dibandingkan beberapa karyanya Tulus ya. Tapi kayaknya makin kesini lagunya Tulus makin apa ya, banyak yang upbeat ya. Kalau dulu masih slow gitu. Menurut aku yang kayak 17 itu sudah mulai upbeat gitu ya. Ya di selera ya teman Pro 2, aku lebih suka yang ceria soalnya kalau lagu. Melalui liriknya ya, Tulus emang gak pernah gagal ya mengajak pendengar untuk memasuki ruang refleksi yang lebih personal nih. Alih-alih ngomongin soal cinta ya yang romantis, lagu ini tuh menyoroti fase ketika seseorang sedang berusaha memahami dirinya sendiri, termasuk saat rasa bahagia terasa sulit ditemukan gitu. Esok akan lebih tentunya Tulus juga terlibat langsung ya dalam penulisan lirik dan juga melodi dari lagu ini. Selain itu, dia juga turut mengambil peran nih dalam proses produksi untuk menghadirkan karya dengan pesan yang dekat dengan pengalaman emosional banyak orang. Banyak yang relate gitu ya sama lagu ini teman Pro 2. Kayak lagi sedang hampa, sedang tidak ingin memulai sebuah hubungan gitu ya teman Pro 2, atau mencoba kayak kenal tapi enggak dulu deh gitu ya, kayak feelnya enggak ada gitu ya sama siapapun yang lagi deketin gitu teman Pro 2 ya. Tapi it's okay, ada fase, memang ada fase seperti itu ya dalam hidup teman Pro 2. Okay, aduh yang di WhatsApp udah banyak nih. Banyak. Maksudnya panjang nih teman Pro 2 ya. Kemudian ada dari Kak Lara Purnama Syari nih teman Pro 2. Aku bacakan. Terkadang kita mengira bahwa menjaga ciptaan Allah hanyalah tanggung jawab pemerintah atau segelintir orang, padahal setiap pada diri kita memerlukan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga, merawat, dan memelihara harmoni ciptaannya. Wah, betul sekali ya. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini menjaga dan juga memelihara lingkungan ini. Oh, ini dia kayaknya masih menanggapi yang sepada brem tadi ya teman Pro 2. Aku requestnya aja ya.
izin request lagu dari Dere Rumah ya. Coba deh nanti aku carikan ya, Kak Lara. Thank you banget sudah ikut bergabung. Kemudian ada dari Sarah nih. Pagi ya, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina, request lagu Haha. Oke. Kemudian ada siapa lagi teman produknya? Aku kasih ke playlist dulu ya. Ada dari Selamat pagi kakak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leonor ya. Salam Berbinar Fanbase Sabrina Leonor. Oke, siap. Kemudian ada dari Putri Sagita. Halo pagi kak, saya dari Berbinar, izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Terima kasih. Terima kasih juga yang udah bergabung teman pro dua, dan aku play dulu ya yang sudah request di hari ini. Ada Rumah dari Dere, kemudian ada Haha dari Sabrina Leonor. Special buat kamu yang sudah request.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin

0: jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Lumo Pro 2 ada Walls Akhir Zaman ya, dari Roni Parulian yang baru saja aku hadirkan buat kamu Lumo Pro 2 di siang hari ini. Dan masih ada yang bergabung ya Lumo Pro 2 di WhatsApp. Aku mau bacain dulu, hai kak, request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya, terima kasih. Salam buat kakak yang lagi siaran aja. Oke, thank you banget salamnya, waalaikumsalam ya. Aku carikan dulu ya teman pro 2, Selena. Oke, abis ini aku play ya. Thank you banget yang udah gabung. Kemudian ada dari Maria. Pagi ke aku Maria dari Berbinar fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Haha. Hahanya tadi udah diputar nih kak, semoga aja kamu waktu tadi dengerin ya. Next ya teman pro 2 dari Novelia Dea. Assalamualaikum kak, selamat siang Radio RRI Pro 2 Madiun. Izin request siangnya pakai lagu Candy Semesta. Mohon maaf nih semestanya belum ada ya. Aku tadi sudah request, bener deh, udah request ke Mas Bagas buat masukin nih lagunya Kenris, tapi sampai detik ini belum. Nanti coba deh aku nyuruh dia lagi ya. Kemudian dari siapa nih namanya ya, Arya ya, teman pro 2, selamat siang kak, mau request lagu Semesta by Kenris dong. Kirim salam untuk semuanya aja, selamat beraktivitas, semangat selalu. Oke, okay, thank you semestanya, sorry banget. Padahal aku kemarin janjiin ya ke kamu kalau misalnya semestanya besok insya Allah ada. Tapi sorry banget ya kak, ini belum ada. Aku jadi merasa bersalah nih teman pro 2. Kemudian dari Sylvia Putri ya, selamat siang, request lagu baru Kenris. Jadi sedih deh, banyak yang request tapi kita belum ada. Nanti ya coba deh ya, aku akan push MD aku teman pro 2 buat masukin lagu barunya Kenris. Thank you banget ya yang udah request teman pro 2. Aku mau play dulu ya Sumpah Mati nih dari Selena Grace, yang juga di request sama kamu tadi teman pro 2. Thank you udah request.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Waktunya aku harus pamit ya teman Pro 2. Thank you banget ya udah nemenin aku dari pagi tadi jam 5 sampai sekarang jam 11 ya teman Pro 2. Kita tadi juga seru-seruan di Spada bareng sama Joe dan juga aku play beberapa requestan kamu. Sorry banget yang belum ke-play ya teman Pro 2. Dan okay, ada satu lagi yang masuk di WhatsApp ya, aku sempilkan. Selamat pagi Pro 2 Headlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia, selalu bagian dan juga tetap tersenyum. Oh, dia kopas yang tadi pagi. Gak apa-apa lah ya. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, siap, aku play ya teman Pro 2 Angie Carvalho Remuk spesial buat Zulia. Dan juga aku harus pamit teman Pro 2. Bye-bye, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: the station. Call of the day. It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 ya. Balik lagi di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda aka Rere yang bakal menemani kalian di siang ini. Dan teman Pro 2 ya, di era digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat ya, sangat dinamis sekali. Salah satu teknologi yang paling sering dibicarakan adalah Artificial Intelligence atau AI ya. Dan ada yang memanfaatkan AI untuk belajar, membuat desain, mengedit video, hingga mengembangkan bisnis. Namun tidak sedikit juga yang masih bingung ya, gimana pengoperasionalannya dan khawatir dengan kehadiran teknologi ini. Padahal kalau di Rere pikir ya, AI itu bukan hadir sebagai menggantikan manusia ya, tapi melainkan menjadi alat. Jadi AI itu sebatas tool ya, yang dapat membantu manusia bekerja lebih efektif, lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih efisien ya jika digunakan secara bijak. Dan bahkan saat ini mulai bermunculan ke komunitas ya, pelatihan hingga bisnis yang fokus membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman berdua, kali ini edisi Santai Siang Muda Kreatif tanggal 14 Juli 2026 ini kita bakal ngobrol bersama seorang anak muda ya, yang melihat AI bukan sekedar tren tapi juga sebagai peluang untuk berkarya, berbisnis, sekaligus meningkatkan literasi digital di masyarakat. Beliau adalah Kak Bahrul Habibie ya, sosok dibalik Markas AI Indonesia, sebuah inisiatif yang aktif mengenalkan pemanfaatan kecerdasan buatan kepada berbagai kalangan ya. Mungkin kalian penasaran nih, yang suka AI, antusias nih, siapa sosok ini Kak Habibie ini, seperti apa orangnya ya gitu. Atau yang pengen membangun bisnis berbasis AI, peluang AI di masa depan, dan bagaimana cara memanfaatkannya ini, kita langsung aja mulai ngobrolnya, gak usah lama-lama. Aku langsung sambut Kak Habibie yang udah di studio. Halo, selamat siang Kak Habibie.
1: Ya, siang Kak Rere.
0: Oke, tadi perjalanan jauh ya?
1: Lumayan, alhamdulillah.
0: Oke, okay, welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun, Kak Habibie. Ini first time siaran atau gimana nih?
1: First time, jadi first time. Apalagi ini di Madiun ya. Kemarin lewat beberapa hari, gak taunya hari ini mampir sini.
0: Oke, okay. Tapi berarti dari masih Kris dan Madiun di sini aja atau?
1: Ya, kami saat ini markas ya, kantor itu di Ngawi.
0: Oke.
1: Okay. Di kaki Gunung Lawu. Jadi
0: kaki Gunung Lawu.
1: Tepatnya di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.
0: Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi ini. Oke, okay, pembahasan kita hari ini menarik, yaitu soal AI ya, Kak Bibi ya. Dari ide menjadi inovasi, dari AI menjadi peluang ya, seperti apa nantinya biar dijelasin Kak Habibie ya. Cuma sebelum itu, aku boleh dibantu dulu, saya hello sama perkenalan dulu Kak Habibie, silahkan.
1: Oke, terima kasih Kak Rere. Ini juga saya kenalan juga sama Kak Rere ya.
0: First time kita ketemu ini.
1: Karena baru ketemu hari ini. Ya teman-teman, alhamdulillah kesempatan siang ini ya. Jadi izin sharing, saya Bahrul Habibie. Jadi teman-teman manggil sekarang Mas Abi.
0: Oke, Mas Abi.
1: Ya, betul. Sebelumnya itu bukan markas AI sebenarnya,
0: okay.
1: Tapi markas bot. Jadi 2020 itu namanya markas bot, Mas.
0: Okay.
1: Karena 2020 kan AI itu sudah ada, cuman belum familiar ya, gitu. Nah terus kemudian markas bot ini dulu kantornya juga bukan di Ngawi, tapi di Surabaya.
0: Oh.
1: Nah, jadi waktu itu 2020 pas pandemi, pas COVID. Awal mula jadi teman-teman. Bersyukur sekali sampai hari ini saya bisa sharing di sini ini namanya teman-teman sebagai rasa syukur juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena 2020 saat waktu itu pandemi kita sama-sama rasakan
0: benar.
1: Banyak bisnis turun ya kan. Bahkan yang besar-besar juga
0: collapse ya.
1: Jatuh ya, betul. Nah, tapi berkat waktu itu Allah tunjukkan ya, Allah kenalkan dengan yang namanya automation ya. Dulu bot istilahnya.
0: Iya, benar.
1: Nah, sekarang kita kenal sebagai AI. Nah, itu justru tahun 2020 itu membantu bisnis kami untuk bisa berkembang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Naik banget.
0: Nah, jadi emang waktu 2020 itu emang transisi banget ya Kak Wiwi.
1: Betul. Tuh, latar belakangnya itu ini, Mas. Jadi saya dulu selaku UMKM ya. Saya dulu jualan aksesoris oleh-oleh haji umroh. Gitu kan. Nah, pas pandemi itu lengkap banget karyawan atau tim ya. Punya tim itu cuma satu sebenarnya, tapi ya cukup membantu banget gitu. Ketika pandemi kan timnya enggak bisa datang ke kantor.
0: Okay.
1: Ya kan? Ada apa itu pembatasan sosial ya, social
0: distancing. Kayak PSBB, PPKM. Oke,
1: benar. Nah, itu yang pertama. Jadi tim nggak bisa masuk ke kantor. Terus kemudian yang kedua, travel umroh kan waktu itu ini ya apa nggak bisa berangkat ya. Akhirnya pembelian apa oleh-oleh haji umroh ya, permintaan oleh-oleh haji umroh juga turun gitu kan. Nah dari situ saya ngerasa mulai ada penurunan dan kemudian mikir nih inovasinya, solusi dari masalah ini apa gitu. Tim yang awalnya bantu kerjaan terkait digital marketing nggak bisa datang dan harus dirumahkan, nggak bisa terbayar gajinya, akhirnya berhenti. Nah akhirnya saya alhamdulillah nemu satu video, itu videonya orang India mas. Videonya orang India itu sharing tentang automation ini apa tentang digital marketing.
0: Oke, itu di tahun 2020 ya, dari India.
1: Videonya orang India.
0: Oke, menarik.
1: Gimana saya nggak ngerti bahasanya, bahasa mereka saya nggak ngerti. Cuman saya nonton kan videonya ini kok menarik gitu. Akhirnya saya coba, saya buat juga sama persis dengan yang mereka kerjakan dan saya pakai untuk bisnis saya sendiri waktu itu. Namanya yang pertama kami buat itu adalah robot Facebook Marketplace Automation.
0: Robot Facebook Marketplace Automation. Ya, persis.
1: Jadi membantu kami ya saya waktu itu untuk jualan produk oleh-oleh haji umroh itu ke Facebook Marketplace secara otomatis. Walaupun timnya nggak ada, walaupun karyawannya lagi dirumahkan begitu ya. Tapi jualannya tetap bisa masif.
0: Nah,
1: gitu. Jadi yang awalnya penjualan sempat turun, bisa naik lagi, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah begitu ya. Oh, jadi waktu itu bahkan ini ya inspirasi ya, triggernya dari video orang India.
1: Iya.
0: Oke, menarik.
1: Gitu. Terus lanjut mas ya.
0: Okay.
1: Nah dari situ saya belum kepikiran bikin markas bot mas.
0: Oke.
1: Belum kepikiran. Nah terus kemudian saya penjualannya rame, saya posting kan kiriman paket itu di Facebook begitu, dan teman-teman yang sesama UMKM, sesama pebisnis online itu tanya gitu, kok bisa gitu kan? Saya cerita saya pakai bot, botnya bikinan sendiri nih, botnya sederhana. Saya share ke mereka juga botnya ke kurang lebih 100 orang pertama. Itu saya kasih gratis gitu. Nah, tapi apa tuh namanya? Ternyata dikasih gratis saja buat mereka itu enggak cukup. Mereka butuh diajarin. Cara makainya kan gitu ya. Nah, akhirnya saya ajarin juga. Okay lah 100 orang itu saya masih bergantian begitu. Jalan dan mereka feedbacknya bagus. Iya, Mas, ternyata lebih mudah, hemat waktu, hemat tenaga, penjualannya naik. Nah, terus mereka ngerekom tuh ke teman-temannya yang lain. Nah, itu masih bot ya, bot automation tadi. Lah kok tambah banyak. Akhirnya nggak bisa nih kalau gratis, gitu kan? Akhirnya saya mulai rekrut tim untuk bantu saya ngajarin teman-teman yang pakai juga itu dan botnya mulai dijual. Di 2020.
0: Ya karena produktivitas meningkat ya, Kak Bibi ya. Ya itu perlu waktu juga untuk semakin banyak orang yang ini yang memakai gitu ya. Itu di tahun
1: 2020
0: ya.
1: Dan di luar dugaan itu kami 3 tahun berjalan sampai 2023. Itu kurang lebih 5.000 UMKM sudah menggunakan tools kami, menggunakan bot kami tadi. Jadi terdata di web kan, kami dulu punya web untuk ya, yang mau beli lewat web ini gitu. Nah itu data di situ ada 5.000 member ya sudah beli botnya di 2023.
0: Gitu.
1: Itu awal mula, kemudian bikin bot-bot yang lain ya kan. Tadi bot Facebook Marketplace, terus kemudian ada orang jualan online itu juga di Google kan.
0: Benar.
1: Pakai istilah SEO, Search Engine Optimization. Nah, kami bikin juga bot SEO di 2022, rilis 2023. Nah itu makanya ini botnya nggak cuma satu nih. Ada Facebook Marketplace, ada Instagram, ada SEO, ada TikTok juga. TikTok juga ada. Makanya kami kasih nama Markasbot. Nah itu 2022.
0: Terus sekarang ganti.
1: Sekarang ya 2024, 2025 itu AI udah kenceng banget.
0: Benar.
1: Nah, akhirnya kami ganti nama lagi gitu ya. Jadi Markas AI begitu. Jadi Markasbot ini di bawahnya Markas AI. Akhirnya seperti itu. Jadi holdingnya nanti harapannya adalah Markas AI ini yang menjadi bukan sekedar bot automation, tapi AI itu kan lebih dari bot ya. AI itu punya kecerdasan.
0: Benar. Lebih kompleks lah. Menarik. Kalau teman-teman Produ inget ya, waktu itu AI itu tahun 2020 ya, 2020 tuh inget banget. 2020 atau 2021 itu videonya Will Smith makan mie. Waktu itu dulu dibikin AI. Jadi tapi E-nya tuh masih kasar banget videonya, maksudnya. Sekarang ada orang remake lagi video Will Smith makan mie hanya selisih berapa tahun itu udah smooth kayak film. Nah, itu dampak EE juga ya kan, KBB ya. Tapi balik lagi soal markas AI ya, markas AI. Berarti mulai change ke markas AI di tahun 2023. 25 ya.
1: 25.
0: Oke, okay, ini. Tapi ada enggak sih kalau aku ini sebagai awalan dulu aja KBB ya. Visi besar yang diwujudkan markas AI itu seperti apa nanti?
1: Oke, okay, jadi ini ceritanya mundur ya. Saya tuh dulu sebelum di dunia digital marketing ini, ya, sebelum saya mulai usaha tadi jualan aksesoris oleh-oleh umroh itu, saya kerja di beberapa tempat itu lembaga pelatihan SDM.
0: Oke.
1: Okay. Nah di sana salah satunya lembaga pelatihan public speaking, namanya Ganesha Public Speaking. Itu punya visi, ya, punya visi, visinya adalah ikut membangun generasi Indonesia ini kayak gitu melalui public speaking.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dari kalimat visinya Ganesha Public Speaking itu, saya terinspirasi ketika saya jalan sendiri buka bisnis. Visinya akhirnya kurang lebih sama lah, ikut ya, ikut serta membangun perekonomian Indonesia melalui digital marketing automation.
0: Oke. Okay.
1: Ada tambahannya nih. Jadi digital marketing kan biasanya kayak gitu ya, stop digital marketing. Nah, ini digital marketing automation. Nah, jadi saya pengen teman-teman UMKM yang saat ini belum memulai go online karena merasa nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya ilmu. Nah ini mulai go online-nya itu bisa lebih mudah, hemat waktu, hemat tenaga, pakai produk-produk atau toolsnya yang dibuat dari markas AI kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena ada 24 juta UMKM ya, 24 juta UMKM itu go online di 2024.
0: Oke. Okay.
1: Itu data yang saya kemarin sempat baca itu segitu, 24 juta. Nah, kalau kami misalnya ini bisa bantu 5% aja dari 24 juta, itu kan cukup banyak ya UMKM akan bertumbuh dan kemudian lowongan pekerjaan juga enggak sekedar janji aja gitu. Kayak gitu.
0: Oke, okay, juga secara langsung juga berdampak untuk menimbulkan lapangan pekerjaan. Oke, okay. Tapi menarik loh ini nih, teman berdua ya, dan Kak Habibie ya, ini digital marketing gak cuma stop di situ. Jadi ada digital marketing automation ya. Itu gimana, boleh dijelasin gak sih?
1: Iya. Jadi salah satu alasan ya kenapa orang-orang kita, UMKM kita belum go online itu adalah karena mereka merasa gak punya ilmunya untuk go online, takut salah kayak gitu ya. Karena ngomongin digital marketing itu yang dipelajari banyak banget.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketika kami bikin solusi gitu ya, namanya digital marketing automation, ini kami punya beberapa pilihan yang ditawarkan untuk teman-teman UMKM. Kamu produknya apa? Kemudian cocoknya jualan di mana? Nah, nggak usah belajar terlalu detail atau spesifik. Kamu cukup pelajari tools dari markas bot atau markas AI ini. Ketika kamu bisa menjalankan toolsnya, nah nanti kamu sudah otomatis tuh digital marketingnya berjalan.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Automation itu ya biasanya ya, kalau kita misalnya nih Facebook marketing atau Instagram marketing gitu, itu kan harus bikin kontennya manual.
0: Okay.
1: Gitu kan. Postingnya manual. Interaksi dengan apa tuh namanya, follower, dengan teman kita, dengan customer kita di online itu manual. Nah ini dengan tools yang kami punya juga, alur mulai dari riset konten, produksi konten, postingnya itu bisa otomatis.
0: Oke, menarik. Berarti emang itu apa ya, dari mulai planning, terus dari produksinya sampai pasca produksi itu semua otomatis.
1: Ya bisa otomatis. Oke,
0: ini membantu banget ini buat UMKM ya ini. Apalagi kalau sumber dayanya terbatas ya, dalam artinya sumber daya manusianya terbatas.
1: Yeah.
0: Ini sangat membantu sekali. Oke, okay. Ini sudah banyak banget ini pertanyaan yang masuk di kanal YouTube-nya RRI Madiun, Kak Habibie ya. Tapi nanti kita bacakan nanti dulu. Coba aku pengen tanya dulu nih. Ini kan sebenarnya masih banyak ini ya menganggap AI itu rumit ya, Kak Habibie ya. Mostly kebanyakan orang. Tapi sebenarnya bahasa AI yang digunakan Kak Habib ini, secara mudahnya bahasa yang mudah dipahami seperti apa sih Kak?
1: Oke. Ya. Gini, banyak orang juga ngira saya bisa pakai AI ini karena saya lulusan TI, Teknik Informatika. Banyak yang ngira gitu ya. Padahal sebenarnya saya yang bisnisnya saat ini gerak di bidang teknologi ini, saya latar belakangnya dari manajemen, Mas. Dari pemasaran.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagaimana bisa ya kita memanfaatkan AI dengan baik saat ini, itu sebenarnya cukup kita berani kenalan. Okay. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya satu aja kita pilih dari AI yang ada. Kita kenalan dulu dengan salah satu AI yang paling dekat dengan kita, okay, atau bisa kita akses. Contoh di 2020 itu belum ada AI. Adanya tadi tools automation itu namanya Imacross dulu itu.
0: Imacross.
1: Iya. Dulu itu namanya Imacross. Kemudian berkembang ya ke Selenium gitu. Nah itu dari Imacross itu yang kalau kata teman-teman programmer ya, itu gak keren sama sekali gitu. Gak menarik untuk dipelajari. Tapi karena saya bisanya ngakses itu, saya bisanya belajar itu, ya udah saya pelajari dulu, saya kenalan dulu, dan ternyata bermanfaat untuk saya dan orang lain gitu. Lanjut ke 2022-2023 mulai ada ChatGPT, ya kan? Nah, ChatGPT juga masih gratis, kita bisa akses. Ya udah akses dulu itu yang gratis. Coba-coba aja, kenalan aja dulu, ngobrol-ngobrol pakai ChatGPT ini pakai apa sih. Nah kita pakai dulu. Nah nanti sampai kita kenal, kalau kita udah kenal, kita akan saling apa tuh namanya, bisa

0: AI itu kayak tahu saya gitu. Oh, okay. Orang ini enggak ngerti prompting yang terstruktur, ya udahlah tak pahami. Nah, akhirnya prompt saya itu disempurnakan sama AI-nya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Jadi, buat teman-teman semuanya, sekarang ini misalnya mau mulai pakai AI nih, pakai apa sih? Pakai apa yang bisa teman-teman akses? Misalnya yang gratis ya, sekarang itu ada ChatGPT yang masih bisa gratis, ada Gemini, okay. Ya kan? Terus kemudian ada kalau Grok udah mulai berbayar ya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Intinya dua itu dulu sih cukup, nanti baru pakai yang lain. Kalau kita di awal udah ngelihat terlalu banyak, Mas, tambah bingung.
1: Oke, okay, benar-benar sekarang banyak banget soalnya.
0: Ya,
1: betul. Oke. Okay. Tapi kalau menurut Kak Abib ini top 3 aja deh. Tiga teratas atau menurut markas AI Indonesia ini. AI yang sesuai fungsinya apa aja nih?
0: Oke.
1: Okay. Top 3-nya nih.
0: Kalau konteksnya untuk bantu kita ngembangin bisnis ya, itu mulai aja dulu dari misalnya Gemini.
1: Okay.
0: Ya. Gemini ini karena lengkap ya, dia ada apa tuh namanya, kita bisa chatting dengan Gemini, kemudian kita bisa buat gambar ya, konten gambar di Gemini, kita juga bisa buat video di Gemini. Nah itu apa tuh namanya? Yang pertama adalah Gemini.
1: Okay.
0: Yang kedua itu Cloud AI.
1: Okay. Nah,
0: Cloud itu untuk kalau kita butuh yang apa tuh namanya AI dengan kemampuan berpikir lebih mendalam lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu juga ada gratisnya ya teman-teman di situ. Tapi ada batasannya nanti. Kalau kita versi gratis itu limitnya per 5 jam dengan kemampuan terbaiknya.
1: Okay.
0: Baru turun nanti ke kemampuan yang biasa aja. Atau kita tunggu 5 jam baru dapat yang terbaik lagi. Itu Cloud AI untuk berpikir lebih dalam.
1: Oke, okay. Lebih deep lah ya.
0: Ya, lebih deep. Terus kemudian yang ketiga itu Kling AI atau Seedance ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu untuk kebutuhan kita konten video gitu. Itu yang terbaik saat ini. Kling, dia misalnya ini punya fitur motion control. Itu memudahkan banget kita buat video tanpa perlu prompt ya. Kita cuma setor foto, setor video gitu ya. Nah, kemudian foto kita bisa ngikutin video referensi itu. Itu
1: okay.
0: Motion control. Seedance dan Kling juga punya, sama-sama punya fitur Omni ya. Itu yang kualitas videonya sangat realistis.
1: Omni ya.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Tapi ada tapinya nih, Mas. Yang tadi ya, yang Cloud tadi itu kan ada gratis ada berbayar.
1: Benar-benar.
0: Kemudian yang Kling tadi juga sama. Kling itu misalnya kita mau buat video motion control itu durasi 30 detik,
1: okay.
0: Itu biayanya bisa mulai 18.000 sampai bukan 18.000, 46.000 untuk 15 detik.
1: Oh, untuk 15 detik.
0: 15 detik 46.000. Nah, kayak gitu ya. Kita harus tahu ada biaya kayak gitu. Tapi nah, markas AI hadir itu untuk membantu bisa dapat akses yang lebih terjangkau.
1: Oke. Okay.
0: Contoh yang tadi 46.000, kalau pakai markas AI itu tinggal Rp1.000, Mas.
1: Wih. Nah, bisa motong gitu. Jauh banget ya.
0: Iya. Ya kayak gitu.
1: Oke, okay, dari rekomendasi ya, ini top 3 menurut teman-teman markas AI ya ini. Oke. Okay. Tapi juga ada gini Kak, aku juga pengen tanya Pak Evi-nya Kak Habibie nih
0: ya.
1: Ini menurut Kak Habibie nih, mengapa anak muda perlu memahami AI mulai dari sekarang?
0: Oke, okay. AI itu, ada yang ngomong AI ini masa depan ya. Kalau saya sepakat ya bahwa AI itu, kalau hari ini ya, kita ngomong AI masih masa depan itu enggak itu. AI itu sudah hari ini teman-teman, bukan masa depan lagi. Nah terus kemudian, kenapa kita hari ini harus belajar AI? Karena kalau kita nggak belajar AI, ya kita siap-siap aja gitu. Untuk yang bekerja bisa jadi kehilangan pekerjaannya. Untuk yang berbisnis ya kehilangan bisnisnya. Bukan karena AI-nya, tapi karena kompetitor kita ya atau ya orang lain yang sudah belajar AI duluan. Jadi kayak dulu itu belum zamannya AI ya.
1: Benar,
0: saya
1: benar,
0: di dunia public speaking dulu itu. Guru saya sering bilang begini, kalau kamu fresh graduate gitu ya, kamu baru lulus nih, kamu ngelamar kerja, kemudian datang 4 orang ini ngelamar kerja, bawa ijazah S1, bawa ijazah S1, bawa ijazah S1, dan kamu bawa ijazah S1 dan skill komunikasi yang baik.
1: Okay.
0: Kira-kira perusahaan tempat kamu melamar itu milih yang mana? Gitu.
1: Oke, okay, ada analoginya ya.
0: Nah, ada tambahannya nih, dulu apa? Kemampuan komunikasi atau public speaking. Kalau sekarang ini cuman bisa digital marketing. Ini digital marketing dengan AI dan automation. Kira-kira tempat kita melamar, mereka milih yang mana gitu.
1: Oke, standarnya mulai naik juga tadi ya, mengikuti perkembangan zaman.
0: Betul.
1: Oke. Jadi learningnya ini anak muda ya harus mau nggak mau harus beradaptasi sesegera mungkin, bener nggak Bibi?
0: Ya betul. Hari ini

0: atau tidak sama sekali.
1: Hari ini atau tidak sama sekali.
0: Iya.
1: Itu gak ada opsi teman-teman dua ya, gak ada opsi mau belajar hari ini atau gak sama sekali ini. Oke. Tapi apa sih kak kesalahan yang sering digunakan mungkin teman-teman Gen Z atau teman-teman muda ini ya saat menggunakan AI itu?
0: Oke. Dipakainya AI kalau saya lihat itu mulainya bukan dari makainya, tapi sebelum makai itu udah salah dulu.
1: Oke, gimana tuh?
0: Salah milih AI-nya tadi. Dia lihat ada banyak banget AI, dia nggak fokus di satu AI yang dia sudah paham, dia sudah kenal.
1: Kuasai ya.
0: Ya dia nyoba macam-macam, akhirnya akun AI-nya kan kita dengan AI itu punya akun ya. Nah, akun AI-nya nggak pernah terlatih untuk jadi benar-benar dia paham dengan kita atau jadi partner kita.
1: Oke.
0: Jadi sebaiknya teman-teman jangan nggak usah coba-coba ya terlalu banyak. Tapi misal fokus nih ke yang dibutuhkan adalah untuk berpikir mendalam ya, pakai cloud AI dan cloud AI-nya dilatih terus gitu, diajak ngobrol terus sampai dia kenal kita.
1: Oke, itu kayak merekam juga ya, benar.
0: Merekam.
1: Oke.
0: Betul. Bahkan walaupun akun gratis.
1: Bahkan walaupun ini ya akun gratis itu juga recording apa yang kita ketik juga.
0: Iya betul.
1: Wow.
0: Tuh. Jadi sebelum makainya aja udah salah. Terus kemudian yang kedua, saat make itu juga mereka terlalu kaku dalam promptingnya.
1: Oke, contohnya gimana itu kak?
0: Contoh misalnya nih ada orang mau nulis prompt, diketik dihapus gitu, nggak ditulis-tulis gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi ya, udah sebaiknya nggak usah terlalu pakai rumus kita. Maunya kita apa, atau paling mudah ya kalau memang mau pakai rumus 5W1H.
1: Ya. 5W1H. Ya. Oke.
0: Jadi kamu maunya apa? Ya, kamu maunya kapan? Kamu maunya bagaimana dan kenapa kamu mau itu?
1: Oke.
0: Terus ada siapa aja di dalam pertanyaan kamu itu, yang subjeknya siapa aja gitu, atau objeknya siapa aja, dan kemudian bagaimana AI harus ngasih kamu jawaban?
1: Oke.
0: Nah, itu dikasih tahu tuh. Bagaimana AI harus ngasih kita jawaban? Contoh pakai ChatGPT. Kalau kita ngomong di bawah misalnya, kasih saya jawaban berupa gambar, storyboard, video, maka kita akan dapat gambar, storyboard, video. Tapi kalau kita nggak kasih itu, misalnya kita cuma minta tolong buatkan saya storyboard video untuk iklan apa, hasilnya bukan gambar tapi hasilnya teks. Nah itu 5W1H itu format paling mudah kalau mau pakai format.
1: Oke. Menarik. Jadi ini tadi kan sempat menyinggung soal rumus ya dan prompt ya. Aku pernah dengar itu waktu ada sharing sama salah satu profesor dari UB nih, Kak Habibi. Jadi dia ngembangin AI itu buat automation
0: tugas akhir.
1: Kayak di kampung gitu kak. Jadi kayak di kampung gitu, kampung AI di Malang kalau masalah, di daerah Lowaru kalau masalah. Jadi dia ngomongin itu, dan dia sempat nyebutin profesi yang akan ada itu adalah prompt engineering nanti. Pegang omongan saya gitu. Bilang gitu. Kalau menurut Kak Habibie gimana?
0: Ya itu 100% benar. Jadi gini, konteks yang kita obrolkan tanpa perlu mikir pola prompt ini adalah untuk teman-teman ya UMKM yang nggak punya cukup waktu ya untuk mikirin pola prompt atau belajar prompting.
1: Okay.
0: Tapi kalau teman-teman memang ingin bekerja ya di dunia AI ya, terkait AI, maka belajar prompt engineering ini saat ini sudah permintaannya ya seperti kayak dulu kita apa ya, teknik sipil dulu waktu zaman mulai ada pembangunan ya, mulai era pembangunan dulu itu kan dibutuhkan banget. Ya ini sama, prompt engineer ini akan dibutuhkan banget untuk melatih AI. Ya. Jadi semakin kita menguasai tadi ilmu prompt engineering tadi. Setiap AI yang kita pakai itu nanti akan lebih efektif bekerjanya. Begitu. Jadi itu dibutuhkan untuk mungkin levelnya kalau kita sudah ngomong profesional, kita ngomong korporasi itu butuh di level itu. Tapi kalau kita ngomong bisnis-bisnis kecil, UMKM, kelamaan nanti gitu. Kelamaan jadi malah gak mulai-mulai.
1: Kelamaan malah gak jadi mulai-mulai. Saking banyaknya juga, saking bingungnya mulai dari mana.
0: Iya betul.
1: Ini ada, aku mulai bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun ya, Kak Habibie ya. Ini dari Dana Oke 1101 ini. Perkembangan AI udah luar biasa sekali kak. Semua orang udah jago bikin konten bersama AI. Apa yang membuat kakak tertarik di bisnis ini? Gitu. Saya ingin banyaknya kompetitor ini.
0: Itu bener banget. Gini, memang banyak yang sudah mulai masuk juga ya, kompetitor kayak gitu ya. Kalau 2020 dulu wah enak-enaknya mas, nggak ada kompetitor kayaknya begitu ya. Terus kemudian tahun ini memang banyak, tapi kita bukan cuman berkompetisi ya teman-teman ya, tapi kita melayani. Jadi semangat bisnis ini kalau yang saya dapat dari mentor saya adalah esensi bisnis adalah kemanfaatan. Nah itu poinnya, esensi bisnis adalah kemanfaatan. Kalau tadi kita ngomong potensi pasar itu misalnya nih 24 juta data 2024, 24 juta UMKM go online. Nah sedangkan kita ngomong kompetitor ada berapa sih gitu. Anggaplah ada 1000 bisnis yang sama dengan kami ya, dengan Markas AI, membantuin orang-orang bikin apa tadi, konten pakai AI, jalankan digital marketing pakai AI. 1000 pebisnis seperti kami melayani 24 juta itu per orang masih dapat 24.000 customer begitu.
1: Ya, kan?
0: Begitu.
1: Berarti masih banyak, ada chance lah ya.
0: Iya, betul.
1: Masih banyak peluang di situ.
0: Masih banyak banget peluang. Dan sebenarnya ya, ini saya juga ngajak ke teman-teman nih kalau bisa yang teman-teman muda ya, yang dibutuhkan bukan sekedar tools atau alat untuk memudahkan orang pakai AI. Tapi apa? Teman-teman kita UMKM itu butuh dibantu dan ditemani, diajari kayak gitu, atau bahkan pakai tenaga kita juga, jasa kita yang apa itu namanya, mereka nggak sempat ya, nggak sempat megang AI, nggak sempat megang laptop, bahkan laptop pun mereka nggak sempat megang, sibuk jahit sepatu ya teman-teman.
1: Iya,
0: di magetan
1: bener-bener gitu. Leather ya
0: ya. Ya jadi kita ini masih sangat dibutuhkan ya, terutama kalau kita menguasai skill AI.
1: Oke, tadi menarik ini kata saya Kak Bibi, esensi dari bisnis itu kebermanfaatan. Bener ya gitu ya. Oke, dan ini ada lagi dari akun @agus5z nih. Bagi tipsnya Kak, biar telaten bikin prompt Kak, biar hasilnya kontennya bagus dan detail. Nah, tips singkatnya apa nih Kak?
0: Ya, jadi kalau terkait hasil ya, terkait hasil itu juga seberapa sering kita pakai AI-nya, itu yang pertama. Jadi semakin kita sering pakai AI-nya, nanti waktu yang kita butuhkan untuk ngeprom itu semakin sedikit karena AI udah paham
1: apa maksud kita ya,
0: apa maksud kita tadi. Kemudian yang kedua, level AI kita. Jadi kalau kita pakai free tier ya, jadi yang gratis-gratis itu ya hasilnya ya harus kita terima apa adanya begitu ya.
1: Okay.
0: Kalau mau hasil yang lebih baik, mulai pakai AI yang berbayar. Kayak gitu. Jadi pakai gratis ini nih kita nggak tahu loh teman-teman sampai kapan gitu.
1: Harus siap.
0: Gitu, AI sekarang gratis gitu, kita bisa akses gratis, harus dimanfaatkan sekarang juga. Nah kalau apa tuh namanya, nanti sudah berbayar, dengan kita saat ini sudah latihan banyak, hasil kita udah bagus, kita bayar pun rasanya gak masalah karena kualitasnya udah
1: kita udah tahu ya. Terus ini menyangkut tadi, ini sama kayak yang dibilang Kak Habibi ya, soal berbayar ya. Ini dari @agus5z menambahkan, oh iya Kak, bagus gak hanya hasil konten, apakah fitur AI yang berbayar juga mempengaruhi?
0: Ya tadi, jadi apa tuh namanya, yang gratis ya misalnya nih, beberapa AI gratis ngasih kita fitur Kling ya, saya sebut misalnya Kling. Itu ada dia Kling 2.6, ada Kling 3.0, ya yang Kling ngasih dia fitur gratis ya 26-nya gitu. Dan saat kita bandingkan dengan Kling 3.0 itu hasilnya udah akan beda. Misalnya nih sama-sama bisa yang motion control kan ngikuti gerakan kita. Nah itu kelihatan nih dari kejelasan ya, misalnya jari-jarinya kayak apa. Itu nanti bisa teman-teman bandingkan ya. Coba aja sesekali bayar yang 50.000 lah misalnya, atau berapa dolar ya. Kadang mulainya di 20 dolar itu sekitar 400.000 ya. Tapi saya rasa untuk belajar kita gitu ya, untuk bekal kita ke depan, ini worth it lah mas.
1: Worth it ya mas Yan ya. Masih sesuai lah gitu. Terus ini dari akun @amin ini, menurut POV Kakak Habibie ya, ke depan AI ini apakah benar-benar bisa menggantikan kerjaan manusia?
0: Sekarang aja udah nggak mulai gantikan loh ya. Sekarang udah mulai menggantikan. Jadi misalnya nih ya, programmer ya, kita ngomongin programmer. Programmer ini kayak-kayaknya nggak tergantikan ya, kayak-kayaknya begitu. Tapi salah satu apa, edukator programming itu Pak Sandika Galih itu sudah sejak tahun 2020-an sounding tentang ancaman AI, dan itu udah mulai nyata. Teman-teman kita programmer ya, misalnya nih dulu ya, itu sering dapat project bikin website. Sekarang kayaknya permintaan pembuatan website itu sudah sangat jauh berbeda ya dengan yang dulu, karena buat website itu nggak perlu programmer. Kita bisa pakai istilahnya vibe coding.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu kita cuma minta tolong ke AI. Kemudian bahkan tim kami ya di kantor itu sembarang siapapun gitu. Cuma kerjaannya itu klik submit. Nanti kalau muncul dia apa AI-nya minta approval, klik submit lagi gitu. Okay. Sampai akhirnya satu kali prompt udah bisa jadi website.
1: Satu kali prompt bisa
0: jadi website. Yang dulu misalnya dikerjakan sama tim programmer, biaya satu website itu paling murah misalnya 2.5 juta gitu. Nah sekarang dikerjakan oleh sembarangan orang yang cuman ngeklik submit kayak gitu dong. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau pertanyaannya belum bisa menggantikan pekerjaan manusia, ya ini udah mulai tergantikan nih.
0: Host life ya. Host life. Di TikTok itu kan kalau Cina udah mulai pakai AI.
1: Oke. Okay. Ini habis ini penyiar radio juga nih. Oke. Bisa jadi, bisa jadi. Karena kan fitur AI kan nggak cuma sekarang nggak cuma apa teks aja, gambar, video, suara bahkan. Tinggal
0: di
1: nanti,
0: TikTok mas. Huh? Di TikTok itu kan udah bisa jawab komentar tuh.
1: Oke. Okay.
0: Ya? Udah bisa loh. Jadi kita komen apa gitu dia menjawab gitu.
1: Tapi teks atau
0: voice bisa?
1: Voice.
0: Voice pun bisa. Gitu. Gak cuma voice ya. Kadang ada voice yang ngakalin ya. Ngakalin itu istilah begini. Visualnya dia seolah-olah ngomong gitu ya. Itu tapi voice-nya itu sebenarnya text to voice. Jadi alurnya AI scanning kolom komentar.
1: Oke. Okay. Kan?
0: Nanti dia lihat komentar, dia AI-nya berpikir ngerumusin jawaban berupa teks. Teks ini dikonvert ke suara dan suaranya dibunyikan enggak sesuai dengan lip sync-nya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu ngakalin. Tapi yang benar-benar sinkron itu ada juga.
1: Ada juga.
0: Ada juga.
1: Wow, ini ini semakin khawatir ini saya. Penyiar radio belum, semakin khawatir ini.
0: Kalau di Indonesia masih aman ya.
1: Masih aman ya. Enggak tahu 5 tahun ke depan. Tapi di benar karena kalau kita ngomongin 5 tahun ke depan nih, prediksinya forecasting lah, forecastingnya Kak Bibi berdasarkan data yang dan udah lama dari tahun 2020 ya. Sampai sekarang ini kalau kita lihat perkembangan AI di Indonesia dalam 5 tahun ke depan seperti apa?
0: Oke, yang pertama. Untuk teman-teman yang saat ini pakai AI gratisan terutama, ini mulai siap-siap. Kita nggak tahu nih, ya tahun depan aja nggak tahu AI gratisan itu masih ada apa enggak. Jadi apalagi 5 tahun lagi gitu ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua, dampak AI itu kemana-mana ya. Termasuk nih, misalnya kita pengen ikut pakai AI, kita butuh device ya. Device itu misalnya komputer. Komputer itu harga udah makin mahal.
1: Bener-bener lagi. Bener-bener.
0: Udah makin mahal gitu.
1: Kayak nah, RAM juga.
0: RAM-nya ya kan. Nah, jadi itu juga kita harus siap. Jadi dampak AI itu juga ngaruh ke situ. Kita makin siap enggak nih nanti di masa depan kalau baru mulai pakai AI. Makanya mulai aja dari sekarang gitu kan. Terus kemudian yang ke yang berikutnya, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga itu kalau teman-teman sekarang pekerjaannya di posisi-posisi yang rawan tergantikan oleh AI.
1: Posisi-posisi genting-genting.
0: Ya, terutama ini soal kreatif pun udah AI udah pinter banget kan. Nah itu udah mulai harus persiapan apa nih, apa namanya, yang masih jadi alasan nanti perusahaan tempat kita bekerja itu mempertahankan kita.
1: Bener,
0: jadi kita nguasai AI atau AI nguasai kerjaan kita.
1: Yes.
0: Begitu. Kalau kita nguasai AI, kita masih aman. Apa artinya? Kita masih pegang kerjaan kita dan kita bisa pecut AI untuk apa? Ya, untuk ngerjakan kerjaan kita.
1: Oke.
0: Itu siap-siap aja.
1: Oke, mau kalian ini pecut dari kerjaan atau kalian pecutin AI?
0: Iya.
1: Oke. Ini cukup ini ya, apa namanya? Ini memang relate dengan kondisi sekarang ya, Kak Bibi ya. Ini banyak-banyak sektor juga mulai diefisiensikan menggunakan AI. Yeah. Bahkan kalau ngomongin di bidang digital marketing pun sekarang aku malah nggak pernah lihat lagi ada orang buka lowongan copywriting.
0: Tapi ada menarik loh mas. Ada yang menarik. Nah, ini saya kemarin baru ini kan kopdar dengan teman-teman Ngawi Kreatif. Ya. Nah yang apa ngerekom kesini ini juga teman-teman dari Ngawi Kreatif.
1: Oke.
0: Nah itu salah satu teman kami ini masih kerjanya di copywriting.
1: Oh iya kan?
0: Masih penulis. Gitu. Kenapa? Ya karena ini teman-teman perlu sadari juga yang pebisnis, pengusaha yang pakai AI untuk copywriting atau konten. Coba rasakan ya, tulisan AI itu terutama yang gratisan itu mulai kerasa banget tuh.
1: Iya, iya benar. Ada kayak simbol-simbol yang wah ini AI nih.
0: Ya wis gitu banget gitu, AI banget lah gitu ya. Nah, akhirnya apa? Mulailah orang bosen dengan postingan kita, konten kita yang AI banget itu. Gitu. Jadi kalau kita pakai AI, kita harus menyadari itu untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik. Dan kalau teman-teman itu copywriter ya, copywriting, maka teman-teman silahkan pakai AI, tapi teman-teman manfaatkan skill copywritingnya untuk memoles hasil.
1: Oke. Berapa diksi perlu diubah juga ya, Kak Wipi ya. Oke, ini kita udah kerasa udah mau di penghujung acara ini, cepet sekali loh ini. Cuma aku pengen tanya nih, target besarnya markas AI kedepannya nih apa nih?
0: Oke, nggak banyak sih mas, tadi 5% aja. Kami melayani 5% dari 24 juta UMKM.
1: Oke, 5% dari 24 juta UMKM.
0: Okay. Ya, melayani, membantu.
1: Membantu jadi, ya.
0: Itu untuk dari sisi bisnis ya. Kenapa sih kok apa kok targetnya ke situ?
1: Iya, gitu. benar.
0: Nah, kita kan ada target personal, target bisnis. Ya, target personalnya sederhana begini. Kalau kami ya, kalau saya misalnya punya markas AI, markas AI kasih manfaat untuk orang banyak ya, nanti suatu saat ya kita tutup usia begitu ya, orang-orang yang mau merasakan manfaat dari markas AI ini mendoakan kita begitu.
1: Ya,
0: saya boleh sebut salah satu sosok inspiratif saya nggak?
1: Boleh, silakan.
0: Tapi agak sensitif.
1: Gimana itu?
0: Ya, yang sekarang lagi berkasus, ya Pak Nadiem ya.
1: Oke. Gimana tuh? Gimana?
0: Sosok yang menginspirasi saya, teman-teman. Jadi beliau menghadirkan Gojek di Indonesia, menginspirasi banyak orang gitu ya, membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang.
1: Oke, secara bisnis lah ya.
0: Nah, akhirnya ketika beliau punya masalah pribadi, yang mendoakan kan juga banyak banget, kayak gitu ya. Terlepas dari kontroversi juga platform ojek online itu potongannya gede segala macam. Terlepas dari itu, tapi hadirnya sosok Pak Nadiem ini jadi inspirasi untuk anak muda, untuk kita berinovasi, kasih manfaat ke orang banyak. Kayak gitu.
1: Poinnya di kebermanfaatan tadi ya.
0: Kebermanfaatan.
1: Keren. Oke, itu ini terakhir ini dari aku nih. Ini tipsnya buat teman Pro 2 atau teman-teman muda ini. Tadi kan udah banyak nih treat ya, apa maksudnya treat kayak ancaman, opportunity juga, peluang ini. Agar teman-teman Pro 2 tidak takut menghadapi perkembangan AI yang semakin pesat nih, apa nih?
0: Oke, kalau saya cukup teman-teman sebenarnya bekal kita ya, bekal kita untuk hidup gitu ya, untuk hidup bisa hidup gitu adalah belajar. Jadi belajar adalah nafas, begitu teman-teman.
1: Oke, belajar adalah nafas.
0: Belajar adalah nafas. Jadi untuk segala kondisi, dimanapun kondisinya, kalau kita punya ilmu itu kita lebih bisa hidup, lebih bisa bergerak begitu. Tapi kalau teman-teman misalnya nih nggak belajar, berhenti belajar gitu, merasa misalnya nih sudah lulus nih dari kuliahnya gitu ya, atau ada yang juga yang sudah pasca sarjana gitu, nggak belajar lagi gitu. Atau teman-teman apalagi yang masih adik-adik SMA ya, SMA, SMK itu yang masih muda-muda banget, kok merasa cukup belajarnya, aku udah belajar nih di sekolah, aku waktu kerja aja gitu. Nah, rasanya menghadapi masa depan kok kayaknya bakal ngap. Ya, kayak orang kehabisan nafas begitu.
1: Oke.
0: Nah, tapi dimanapun nanti posisi teman-teman, ya baik teman-teman baru lulus SMA SMK, teman-teman yang baru lulus kuliahnya, ketika terus membawa belajar itu sebagai nafas, insya Allah bekerja, berwirausaha, teman-teman punya nafas yang lebih lega kayak gitu.
1: Belajar adalah nafas gitu ya. Oke, semakin kalian belajar ya, nafas kalian ya, apa maksudnya, lebih luas lagi gitu loh wawasan yang kalian dapat gitu. Oke, menarik. Oke, ini kalau teman-teman Pro 2 ini pengen belajar soal AI ini lewat markas AI ini, kita searchingnya lewat apa nih?
0: Oke. Ada nanti nomor admin kami itu di web markasai.id.
1: markasai.id ya.
0: Atau teman-teman juga bisa belajar gratis ke kantor kami. Ada program belajar gratisnya itu setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang sampai jam 2 siang. Jadi setiap hari ya, untuk yang sesi gratis itu jam 1 siang sampai jam 2 siang. Begitu datang langsung aja ke kantor, ngomong mau belajar AI, mau belajar digital marketing, monggo. Alamatnya, mapsnya bisa dicari di Google, itu markasbot.id untuk mapsnya.
1: Kalau mapsnya ya di
0: Kendal Ngawi.
1: Kendal Ngawi. Oke. Okay. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, teman-teman berdua ya. Dari obrolan saya yang ini kita belajar bahwa artificial intelligence atau AI itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti ya. Tapi kita tetap harus belajar ya, mewaspadai juga. Karena ya

0: AI ini adalah teknologi yang bisa menjadi partner untuk belajar, seperti yang Kak Bibi bilang ya, bekerja, menciptakan berbagai inovasi jika digunakan dengan bijak. Nah, namun secanggih apapun teknologinya, kreativitas, empati, kemampuan berkomunikasi, dan cara berpikir kritis tetap menjadi keunggulan yang dimiliki manusia. Benar begitu ya, Kak Bibi ya. Karena itu tantangan bagi generasi muda ini bukan sekedar bisa menggunakan AI, tapi juga bisa memahami kapan dan bagaimana memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Dan tadi seperti yang dibilang dari Kak Habib ini, perjalanan markas AI Indonesia ya, dulu yang dibilang markas bot ya, benar ya?
1: Markas bot.
0: Markas bot ya, menunjukkan bahwa peluang bisnis masa depan itu bisa lahir dari keberanian untuk mempelajari teknologi, membagikan manfaatnya kepada masyarakat ya. Di tengah perubahan yang sangat cepat ini, kemampuan untuk terus belajar menjadi investasi terbaik yang bisa dimiliki siapapun, karena belajar itu adalah nafas ya. Benar ya begitu ya Kak Bibi ya. Oke, jadi semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi ya, menginspirasi teman berdua untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi generasi yang mampu menciptakan inovasi melalui teknologi. Oke. Dan kita akan kerasa udah berada di penghujung acara Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya. Terima kasih kepada narasumber kita yang udah hadir jauh-jauh dari Ngawi ya, Kak Barul Habibi ya, dari Markas AI Indonesia, yang telah berbagi cerita, wawasan, dan semangat tentang bagaimana teknologi AI dapat menjadi peluang untuk belajar, berkarya, dan berwirausaha. Dan semoga bulan siang ini bisa membuka perspektif baru bahwa masa depan itu bukan untuk ditakuti ya teman-teman berdua, melainkan dipersiapkan. Dan program ini diproduksi oleh Nia Fema Matin, pengarah teknik ada Sumar, operator stream ada Sakila, grafis ada Rio Farabi, dan aku sendiri Reforman Anda aka RRI ya, pamit undur diri, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak.

0: nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

want to say goodnight to you.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: paling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Halo, halo Spidey. Selamat sore teman-teman. Hari ini lagi bersama Melody nih yang bakal nemenin kalian atau mungkin keseharian kalian untuk mungkin istirahat kali ya. Oke. Terima kasih. Apa lagi?

0: Oke, ada hati yang memilih untuk diam nih, meski pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Dan ada juga rasa yang datang dan pergi, seperti langit yang berganti warna menjelang siang. Mungkin tidak semua hal ya, kita harus segera menemukan jawabannya nih, Kak Nanda nih ya. Siapa nih? Bersama siapa ini? Kak Nanda atau Kak siapa ini?
1: Naikin dulu lah feedernya. Oke, halo teman berdua ya. Ini hari ini spesial banget ya, Riri ditemenin sama Melody ya.
0: Melody.
1: Katanya Melody sih bakal siaran terus-terusan sih. Dia mau 24/7, 24/7 siaran di RRI Madiun, Pro 2 khususnya. Benar gitu gak sih Mel?
0: Benar ya. Agak berat nih ya, tapi boleh lah kalau buat teman-teman Pro 2 nih akan diusahakan.
1: Oke, saksi ya teman Pro 2 ya.
0: Izin.
1: Oke, karena spesial banget hari ini temenin Melody. Ini Melody bakal nemenin Rere siaran di santai siang sampai sore ceria nanti. Katanya dia juga mau nemenin di jaga malam ya. Jangan kalau malam-malam nanti, besok Rabu gak sih? Mel, bener gak?
0: Aduh ya, nanti lihat dulu ya Kak Rere. Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu teman-teman berdua. Oke, habis ini kita muterin lagu apa nih Mel?
0: Ini nih, kita tadi
1: ada request gak sih dari teman-teman berdua yang lagi dengerin?
0: Mungkin buat teman-teman apakah ada request ya, kita lihat dulu di WhatsApp mungkin ya.
1: Banyak deh kelihatannya.
0: Boleh. Sebentar ya. Oh nih, halo Kak, aku mau request lagu boleh enggak?
1: Boleh gitu. Banget dong.
0: Aku Sarah dari Medan. Hai Sarah, salam kenal. Aku mau request lagu dari Mahen Pura-Pura Lupa Kak. Salam kenal ya buat semuanya yang lagi mendengar Pro 2 dan juga semangat selalu buat kakak yang penyiarnya nih, sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Sarah,
0: terima
1: dari Medan
0: kasih.
1: Ya.
0: Iya,
1: dari Medan,
0: dari Medan
1: ya. Wah, jauh banget ya frekuensinya
0: banget.
1: Menembus laut.
0: Nah,
1: siapa tahu dengerin dia, dengerin RRI lewat ini ya, RRI digital. Karena sekarang udah bisa Mel. Teman-teman bisa download RRI digital itu di smartphone kalian, baik di iOS maupun di Android. Jadi kalian bisa dengerin RRI favorit kalian dimanapun, kapanpun, gitu.
0: Betul banget.
1: Let's go, kita dengerin ya lagu selanjutnya Mel ya.
0: Terus ada lagi yang request nih. Ada lagi yang request. Selamat siang Min, izin request nih Min lagu Menjauh.
1: Menjauh dari siapa nih?
0: Menjauh dari siapa nih? By Vanessa. Aduh, kenapa sih harus menjauh terus? Padahal kan mendekat tuh enak, lebih enak gitu gak sih?
1: Boleh.
0: Oke, kita play ya. Tadi siapa tadi pura-pura lupa?
1: Ada gak sih di playlist?
0: Oke, mungkin kita cari dulu ya Kak Rere. Sepertinya
1: Sepertinya ada.
0: Okay. Ya
1: kita cari-cari dulu ya, karena emang saking banyaknya ini playlist di Pro 2 RRI Madiun, jadi kita bingung gitu loh, saking banyaknya pilihan gitu. Ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita puterin favoritku aja kali ya Mel. Pura-pura lupa.
0: Kok nggak ada ya pura-pura lupa? Sepertinya belum ada nih teman-teman pura-pura lupa.
1: Belum di input kali ya sama
0: Mas Bagas.
1: Sama MD favorit kita semua ya.
0: Itu dia.
1: Ada katanya perunggu deh, perunggu bagus tuh.
0: Perunggu, oke. Okay,
1: kita nemenin sore santai siang kali ini. Perunggu ada tuh, kalau nggak salah.
0: Boleh.
1: Kamu cari di playlist ada, kalau nggak salah judul. Tapi bagus tuh. Kalau enggak gemilang juga oke. Okay.
0: Judulnya tapi.
1: Tapi. Kalau enggak gitu kamu ketik perunggu aja nanti muncul.
0: Bentar ya. Tapi.
1: Jadi kamu ini ya Mel, siaran ini sampai berapa lama rencananya nanti?
0: Mungkin 2 bulan.
1: Oh, bentar banget sih.
0: Iya, bentar banget soalnya.
1: Berarti sampai kapan? Agustus atau September?
0: Sampai Agustus.
1: Desember lah.
0: Aduh.
1: Itu.
0: Aduh, mungkin yang ada ini mungkin ada, tapi ada tadi dikiranya enggak ada, adanya gemilang.
1: Gemilang juga ada. Gemilang juga bagus, bebas deh. Kamu yang ini.
0: aku pilih. Mau gemilang nih Kak Rere, boleh?
1: Boleh, kita play, okay, kita playkan
0: kita
1: ya.
0: Kita playkan gemilang ya mungkin teman-teman.
1: Let's go, play.
0: Let's go.

Perunggu emang punya cara gitu ya Kak Rere buat bikin kita diem sebentar gitu lewat lagu Gemilang ini. Rasanya kayak diingetin gitu kalau hidup itu gak selalu harus kelihatan hebat di mata orang lain. Karena yang paling tahu seberapa jauh kita berjuang ya kita diri kita sendiri gitu. Kalau menurut Kak Rere gimana? Oh iya, oh iya. Ini kedengeran kok Kak sampai ke sini apa pesannya. Kayak gitu.

0: RRI.
1: Ya, ada orang yang hadir bukan untuk mengubah dunia kita ya, melainkan membuat dunia terasa lebih tenang. Ternyata dari Raisa Anggiani, inilah kau rumahku, itu jadi tempat di mana kita tak perlu berpura-pura kuat nih teman Pro 2. Tak perlu menjadi siapa-siapa nih selain jadi diri sendiri. Sebab rumah bukan selalu tentang alamat, tetapi tentang seseorang yang membuat kita ingin pulang. Dari mana tuh? Mungkin aku lagi sama ada teman aku nih, ada Joel.
2: Halo, halo Kak Amel, gimana?
1: Aduh.
2: Pulang kemana sih Kak? Kau buru-buru banget pulang. Kayaknya sepertinya.
1: Kak Jo,
2: pulang ke pelukannya. Aduh. Maaf banget tapi ini kayaknya tadi lagunya sedih gitu ya. Jadi kayak kebawa gitu emosinya gitu. Jadi kayak galau bareng ya Kak kita di sini sore hari ini. Sore hari ini kita galau bareng bersama dengan aku Jonathan dan
1: aku Melody.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, semesta ternyata punya cara sendiri ya untuk berbicara, Kajo. Kadang lewat pertemuan yang tidak disangka, kadang juga lewat kebetulan yang tak terasa terlalu indah untuk disebut kebetulan. Mungkin nih, semua itu adalah tanda bahwa setiap langkah selalu punya maknanya.
1: Sore hari yang cerah, padahal cerah ya. Tapi dengan lagu Yura Yunita tadi kayak langsung aku merasa kemana ini semesta
0: kemana
1: punya cara
0: ini?
1: Semesta punya caranya kak, semesta punya caranya, tapi aku harus mencari kemana itu masih
0: mencari jawaban,
1: iya, masih mencari jawaban atas semua cara semesta itu gitu loh.
0: Lewat hal yang sederhana mungkin ya, kayak sebuah senyum, sebuah pertemuan, atau keberanian untuk memulai lagi. Mungkin yang kita butuhkan Kak Jo atau teman Pro 2 ini bukan jawaban baru, melainkan lebih peka membaca tanda. Tanda apa tuh? Tanda dari Yura Yunita.
1: Next Kak Melody, kita punya lagu apa nih?
0: Okay.
1: Atau ada requestan dari teman-teman Pro 2?
0: Mungkin requestnya
1: atau request dari kamu sendiri?
0: Requestnya dari aku sendiri kali ya.
1: Iya, mungkin requestnya dari kamu sendiri, okay, boleh langsung
0: dari
1: diputar
0: aku sendiri
1: gitu.
0: Ya. Langsung kita putarin ya, teman-teman.
1: Apa itu Kak judulnya?
0: Remaja aja. Remaja. Hi-fi kita dengerin yang senang-senang kali ya.
1: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia. Teman terbaik kamu.

0: Memory Baik by Cell on Seven, Kak Melody. Jadi mungkin setiap hari selalu menyisakan cerita gitu ya. Ada tawa yang masih teringat, percakapan yang mudah menghangatkan juga gitu. Hal-hal sederhana yang mungkin suatu hari nanti akan kita rindukan gitu.
1: Iya, betul. Karena pada akhirnya hidup itu bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang memori baik yang kita tinggalkan di hati orang lain. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi frekuensi bersama kita hari ini. Semoga apapun yang sedang kamu perjuangkan selalu diberi jalan yang baik. Amin. Jangan lupa beristirahat dan menjaga kesehatan. Dan selalu tetap percaya nih bahwa besok selalu membawa kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Aku Melody pamit undur diri dan
0: Jonathan.
1: Oke, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap bersama RRI Pro 2 Madiun.
0: Teman terbaik kamu.
2: Digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 ya. Selamat sore, datang kembali di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun bareng aku Reforma Nanda aka Rere ya, yang bakal menemani kalian di Sore Ceria kali ini. Di frekuensi 95,2 FM ya, Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Dan sore hari ini selalu menjadi waktu yang seru banget kita berbagi cerita inspiratif ya, yang berhasil dari teman-teman muda yang berhasil menunjukkan prestasi dan kemauan dan terus belajar, itu dia. Dan di era digital seperti sekarang itu kemampuan berbahasa seringkali dianggap hal yang sederhana ya. Padahal kemampuan memahami bacaan, berpikir kritis dan menyampaikan gagasan dengan baik itu merupakan bekal penting untuk menghadapi masa depan. Dan gak heran ya jika kompetisi di bidang bahasa Indonesia semakin menantang ya, banyak challenge-nya gitu ya. Peserta tidak hanya dituntut menguasai kaidah bahasa, tapi juga memiliki kemampuan analisis, literasi, dan penalaran yang kuat. Dan sore ceria kali ini, tanggal edisi 14 Juli 2026 ini, kita kedatangan pelajar berprestasi ya dari SMA Negeri 1 Kota Madiun yang berhasil membawa pulang medali emas Olimpiade Pelajar Pintar Nasional bidang studi Bahasa Indonesia tingkat SMA seluruh Indonesia. Gak usah lama-lama, aku mungkin langsung sambut yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun bersama kita, Mbak Nifsia ya, dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. Halo.
1: Iya, halo.
0: Halo. Apa kabar hari ini Mbak Nifsia ya? Panggilnya siapa nih?
1: Fisya, panggil
0: Fisya. Oke, okay. Welcome to studio Pro 2 RRI Madiun, Fisya. Gimana iya, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini berarti baru pertama kali siaran ini?
1: Iya, baru pertama kali.
0: First time ini?
1: First time.
0: Didengar gak?
1: Dikit sih.
0: Dikit
1: ya.
0: Dikit sih ya. Oke, ini sama-sama kayak lomba bahasa Indonesia lah kurang lebih. Oke, first time berarti Fisya ya.
1: Iya.
0: Fisya, ini nanti kalau di Pro 2 tuh ada aturannya. Aturannya

0: di Play Store ya. Oke, Visa, aku boleh dibantu dulu say hello ke teman-teman Pro 2 RN Madiun sambil perkenalan kelas berapa dan lomba apa yang diikutin. Silakan.
1: Oke, okay, halo guys. Jadi nama aku tuh Banifsha. Oke, okay, buat pengenalan aja nih, takutnya bingung ya nantinya ya.
0: Aku
1: itu kelahiran Malaysia.
0: Oke, okay, Malaysia.
1: Ya, aku mix Malaysia. Jadi aku enggak pure Jawa ya. Jadi sorry if bahasa Indonesia aku mungkin agak ada yang berbelit-belit atau gimana. Dimaklumin
0: okay,
1: ya.
0: It's okay, aman aja.
1: Ya, jadi aku dari kelas 12, lebih tepatnya 12-8 nih. Mungkin ada yang nonton nih teman aku kayaknya ya.
0: Oke. Teman-teman, ayo wajib menonton dan kasih like ya, support buat Visha ya. Lanjut.
1: Iya, jadi di lomba kali ini tuh lebih tepatnya aku tuh dapetnya dari internet.
0: Oke.
1: Mungkin kalian yang sering scroll internet itu bisa lihat, kalian bisa cari informasi lomba-lomba. Aku nyarinya itu di Instagram.
0: Oke. Okay. Ya.

0: full dengan literasi.
1: Oke. Okay.
0: Sama pertanyaan yang kompleks ya, harus kayak benar-benar mikir banget ini Indonesia yang bagian mana ya, soalnya kok kayak gini bahasanya gini.
1: Oke, oke, oke. Banyak ini ya, banyak diksi yang ini apa ya gitu ya.
0: Yes, yes, betul, betul, betul.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus ya udah alhamdulillah ya, mungkin karena doa orang tua.
1: Nah,
0: dan doa aku juga nih. Aku jadi bisa dapetnya medali emas.
1: Oke. Jadi itu runtutannya itu kamu dapatnya dari internet ceritanya.
0: Yes.
1: Terus kamu iseng-iseng daftar aja deh.
0: Iya, iya.
1: Kan? Ini emang kayak gitu Gen Z emang ya. Kalau iseng-iseng tuh justru banyak gebrakannya gitu ya.
0: Iseng-iseng okay. Berhadiah ya ini.
1: Iseng-iseng berhadiah. Oke, okay. Dan itu waktu kamu apa ya? Registrasi ya, registrasi itu. Mm-mm. Itu kalau boleh tahu sistem perlombanya kayak gimana, Visa ya?
0: Itu registrasinya biasa, kayak masukin nama, okay, nomor sekolah, sama email ya. Soalnya nanti apa-apa akan dikirim melalui email. Dan untuk lomba ini sendiri, aku dapatnya itu gratis. Cuma nanti untuk pembayarannya ada di bagian jika pengen ambil medalinya,
1: okay,
0: sama piagam.
1: Oh.
0: Itu aja. Nah, jadi buat mungkin kalian yang pengen ikut lomba ya, kalian bisa aja cek di Instagram atau IG. Itu full banget lomba yang gratis.
1: Oke.
0: Itu benar-benar bagus banget sih.
1: Oh, itu kamu waktu searching nih bisa dikasih tips nggak ke teman-teman Pro 2 ini? Tipsnya apa nih keywordnya?
0: Keywordnya ya?
1: Keywordnya apa nih?
0: Oke, untuk baru-baru ini karena baru searching.
1: Barusan banget berarti ceritanya.
0: Barusan ya, searching ya. Itu keywordnya kalian bisa buka Instagram lembaga prestasi pelajar.
1: Oke, okay, lembaga prestasi pelajar. Oke. Okay.
0: Dan banyak lagi juga ada Olimpiade Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Itu sering banget diadain sama UI, UB. Kalau di lembaga prestasi belajar itu UNPAD.
1: UNPAD.
0: Universitas apa?
1: Pajajaran ya.
0: Pajajaran juga ya, sama apa lagi ya? Lupa. Pokoknya banyak banget universitas yang diadain. Udah top 10 sih. Kebanyakannya
1: top 10
0: itu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi teman Pro 2 ini udah dikasih keyword nih sama Visha ya. Jadi kalian bisa langsung searching perlombaan mana yang pengen kalian ikutin. Siapa tahu kalian lagi iseng-iseng nih dan menang kan, enggak ada yang tahu kan ya. Oke, oke, oke. Dan ini enggak sih, aku penasaran waktu Visha dapat medali emas pertama itu apa yang dirasain waktu di pengumuman tuh?
0: Jujur kaget.
1: Jujur kaget.
0: Kaget banget. Soalnya pas itu ya, aku tuh lagi kerpok. Aku lagi kerpok buat kelas gitulah.
1: Okay.
0: Gak tau tiba-tiba ada pengumuman, kan disuruh zoom kan
1: bener,
0: sorenya.
1: Bener.
0: Karena sibuk juga, kepaksa nggak bisa zoom. Dikirim melalui PDF tuh di WA.
1: Oke.
0: Okay. Aku tuh lihat scroll, kok namaku di bawah nggak ada.
1: Okay. Oh ternyata namaku di atas.
0: Iya. Okay. Kok di bawah nggak ada? Dan pas cek atas, ada di atas.
1: Okay.
0: Kaget, nangis, seneng, itu campur kan. Soalnya
1: iya,
0: kayak
1: bener.
0: Gak nyangka.
1: Kok bisa ya?
0: Iya, kok bisa gitu.
1: Kok bisa ya? Kok bahasa Jawanya ini? Kok iso yo?
0: Kok iso ya? Ya?
1: Gitu. Kok iso ya? Gitu. Tapi kan pasti ada effort kan di sini. Pasti ada usaha.
0: Ada, tetap.
1: Tetap ada usaha. Enggak mungkin lah tiba-tiba langsung clear gitu. Apa aja itu persiapan yang kamu siapin apa tuh?
0: Persiapannya pastinya itu belajar sih.
1: Belajar.
0: Belajar yang materi dari sekolah juga, materi dari luar pastinya.
1: Oke. Okay.
0: Banyakin baca jurnal, guys. Soalnya
1: okay,
0: di situ banyak bahasa Indo yang terselubung, tertutup yang kita enggak pernah tahu.
1: Contohnya apa itu?
0: Kayak apa ya kemarin bahasanya?
1: Aduh, yang paling sulit.
0: Ribetnya itu sampai lupa gitu loh.
1: Sampai. Saking ini ya, saking asingnya ya.
0: Iya,
1: asingnya.
0: Kayak enggak pernah baca, okay, kita enggak pernah tahu itu bahasa apa, tiba-tiba muncul. Tapi kalian bisa dapat kunci jawabannya itu dari konteks di soalannya itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi mungkin alhamdulillah dapat emasnya ini bacanya konteksnya ya. Konteks soalan bukan karena ngerti si soalannya ini tapi karena konteks si soalannya ini sendiri.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu kalau boleh tahu esai pilihan ganda atau gimana, Fisya?
0: Ada esai dan pilihan ganda.
1: Oke, okay, totalnya ada berapa? 10 soal itu.
0: Kemarin itu kalau enggak salah ada sekitar 60.
1: 60.
0: 60.
1: Oke, 60 mungkin berapa pilihan gandanya ya? 40 50?
0: Iya, 10 uraian.
1: Oke.
0: Sisanya pilihan ganda.
1: 10 yang 10 esai ya, uraian itu ya. Oke,
0: iya.
1: Oke. Okay, okay. Dan berapa lama kamu menyiapkan preparing semuanya ini, belajar segala macamnya ini?
0: Ini kalau ngomong pasti enggak percaya sih.
1: Oke, okay, spill.
0: Aku tuh prepare 2 hari sebelum.
1: Oke, ini agak gak percaya juga sebenarnya. Ini beneran iseng kalau ini.

0: Oke.
1: Dua hari sebelum. Soalnya habis daftar tuh aku lupa. Ternyata oh pernah daftar ya.
0: Oh berarti itu keinget notif ya mungkin ya.
1: Iya, tiba-tiba notif cengkring. Eh, apa ini? Oh iya, ikut olimpiade gitu tiba-tiba. Ya udah.
0: Oke. Okay.
1: Belajar tuh kebut hampir ya enggak kebut banget sih ya, sistem belajar tetap ditata juga ya guys. Jadi kayak 2 jam belajar terus rehat, terus lanjut
0: rehatnya,
1: lagi.
0: Rehatnya 5 jam gitu ya.
1: Loh enggak ya. Enggak boleh.
0: Enggak boleh, enggak boleh.
1: Bablas nanti itu kalau gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada tipsnya apa? Tips belajar mungkin buat teman pro 2, buat teman-teman gitu yang official lakuin sebelum kompetisi itu.
1: Tips belajarnya sih banyakin baca guys.
0: Oke.
1: Okay. Banyakin literasi, sumpah. Kalian tuh kalau belajar soal-soal mungkin agak kurang, bukan maksudnya nggak bagus ya, tapi lebih tolong banyakin baca aja.
0: Banyakin baca aja, literasi berarti ya?
1: Iya, walaupun novel apapun itu yang bahasanya ribet-ribet, okay, baca aja.
0: Oke, okay, itu banyakin baca ya, literasi, yeah, literasi again.
1: Literasi.
0: Oke, okay, sebelum aku masuk ke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube-nya RRI Madiun ya, Visa ya. Tapi sebelum itu aku pengen tanya nih, yang paling berperan dalam kompetisi ini, yang support kamu ini siapa nih?
1: Tentunya yang sejauh ini orang tua ya.
0: Oke. Okay.
1: Orang tua, khususnya mami sama daddy, apalagi daddy di luar sana ya, di luar negeri.
0: Oke. Okay. Ada pesan nggak? Pesan nggak? Pesan?
1: Ada nih, ini kalau nonton nih. Thank you for supporting me and apa ya? I love you so much deh. Udah support sejauh ini, kayak bener-bener nge-support entah dari video call, okay, atau apapun itu, bener-bener thank you so much.
0: Oke, okay. Ada gak sih note dari mami sama daddy itu buat kamu sebelum perlombaan?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Didoain.
0: Didoain, serius didoain?
1: Iya, malam sebelumnya itu tahajud, sholat hajat, bener-bener wah itu tiba-tiba bangun tuh ini ada apa, lampunya terang, ternyata sholat tahajud, terus sholat hajat, doanya lama banget.
0: Doanya lama banget.
1: Bener, lama banget tuh doanya.
0: Itu dia, itu dia, itu yes, gak bisa berkata-kata lah, itu yang paling ini ya, gebrakan juga itu ya, paling menggebrak perlombaan itu ya.
1: Iya.
0: Okay. Terus ini aku bacain ya, Visa yang udah masuk di kanal YouTube RRI Madiun ini dari akun @amin ya, tanya gini, bilang gini, wah keren sekali prestasinya, semangat ya kak, cantik sekali plus pinter.
1: Amin.
0: Terus ini dari akun @danauke1101 nih, Kak Visa, dalam olimpiade ini apa sih rule atau aturan yang perlu diperhatikan?
1: Aturan ya? Sebenarnya ini ikut dari universitasnya sendiri ya.
0: Okay, okay.
1: Ada yang pas ngerjain tuh kalian sambil zoom, ada juga yang enggak. Nah, kalau yang enggak ini selalunya orang tuh curi-curi kesempatan buat nge-cheat pakai HP.
0: Oh, boleh ya kayak itu ya?
1: Soalnya ada yang kayak apa sih anak sekarang tuh kayak Google Lens gitu loh. Nah, jadi mereka tanyanya pakai HP. Jadi pas itu mereka nge-lens.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu di
0: itu enggak ketahuan.
1: Kalau yang enggak zoom itu pastinya enggak ketahuan harusnya.
0: Oke, okay, oke.
1: Kalau yang enggak zoom. Nah, kalau yang zoom itu ya hati-hati sih. Tetap kalian harus persiapkan diri semaksimal mungkin.
0: Benar.
1: Sama, ya itu aja sih. Ikut zoom apa enggaknya. Tapi okay, tolong jujur di semua ya.
0: Jujur di semua. Nah, ini setiap tahapan itu tadi ya bisa ya. Oke. Okay. Terus itu tadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Terus dari masih dari @danauke1101 bilang gini. Lebih sulit pelafalan bahasa Indonesia atau Malaysia, Kak?
1: Nah, sebenarnya 11-12.
0: Oke. Okay.
1: Iya, tapi karena di Malaysia juga untuk bahasa lebih bakunya, kita tetap kayak pakai bahasa kamus itu bahasa Indonesia. Jadi aku agak enggak kesulitan, cuma mungkin ada beberapa kata yang sulit gitulah. Mungkin ya di dalam bahasa Indonesia. Apalagi bahasa gaul-gaul zaman sekarang kan.
0: Iya, banyak-banyak ini ya, serapan ya.
1: Iya, banyak serapan.
0: Oke, okay. Ini ada lagi pertanyaan, mungkin lagi out of the book. Ini mungkin ada yang tanya dari akun @agus5z nih, logat Malaysianya masih kelihatan sekali Kak Visa gitu. Nah, terus ada lagi, dia tanya gini, seandainya kita ke Malaysia nih, komunikasi pakai bahasa Indonesia aja aman Kak Visa ya?
1: Aman, pasti aman ya. Bahasa yang penting jangan bahasa Jawa aja sih ya.
0: Oke.
1: Okay. Aman kok, mereka ngerti. Bahkan mereka itu lebih pinter bahasa Indonesia. mereka lebih kayak ngomongnya kayak orang Jakarta gitu selalunya.
0: Oke, okay, malahan nih di sana ya, culture-nya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, menarik. Ini siapa tahu Kak Agus mau ke Malaysia abis ini ya, yeah. tanya-tanya culture-nya sana dulu. Oke, okay, dari akun @auraera_c1k nih, POV visa, anak-anak remaja sekarang udah bener nggak sih dalam pelafalan atau ngomong pakai bahasa Indonesia?
1: Dalam pemakaian bahasa Indonesia, jujur zaman sekarang itu banyak banget kata-kata serapan itu lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi mungkin untuk bahasa Indonesia sendiri, apalagi yang emang baku, itu kurang dipakai di dalam keseharian.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kalian namanya juga Gen Z ya.
0: Iya, yeah, bener lagi
1: Gen
0: itu ya.
1: Gen Alpha, ya it's okay. Tapi ya tetap aja jangan sampai kalian tuh tinggalin bahasa yang emang bahasa Indonesianya sendiri.
0: Yeah, yang baku lah ya, bahasa baku, bener-bener.
1: Soalnya itu tetap kepake sampai nanti kalian udah kerja, kuliah, itu kepake banget. Ya kan, gak mungkin kalian bikin skripsi bahasanya bahasa serapan.
0: Iya, lucu juga.
1: Nah,
0: ya.
1: Ya kan? Okay. Ya, kalian tetap harus tahu bahasa baku tuh gimana gitu loh.
0: Oke, okay. Ya pokoknya jangan ditinggalin lah ya. Oke, okay, terus dari @auraaira tanya gini, apa yang menurut Visa harus diperbaikin dari bahasa Indonesia yang Visa pelajarin nih?
1: Yang dari aku sendiri pelajarin ya. Mungkin pelafalannya
0: sama
1: pengertiannya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin kadang kayak bahasa Inggris juga ya, ada yang pengertiannya itu ganda.
0: Oke, okay, double nah, ya, double,
1: double
0: ya.
1: Jadi mungkin salah dalam pemakaiannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu aja sih.
0: Itu aja sih.
1: Itu aja sih ya.
0: Terus dari akun @fisyakamil3519 nih. Semangat santiku. Jempol. Kasih jempol banyak banget.
1: Mama itu. Oh, iya.
0: Ini kalau mama nonton nih, ada pesan yang pengen kamu sampaikan gak sih ke mama?
1: Thank you udah nemenin Visha dalam segala apa ya, perjalanan Visha. Visha lomba apapun diturutin, okay. Tidak papain, gak apa-apa, silahkan ikut. Seneng banget di support ya sama orang tua.
0: Oke. Okay.
1: The real orang tua yang sangat udah siap untuk jadi orang tua juga, udah support anaknya entah dari segi mental dan finansial.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar terima kasih banget.
0: Oke, okay, thank you so much ya. Oke, okay. Ini mamanya harus nonton ini. Oke. Okay. Oke, okay. Terus dari akun Etrika Wahyu, semangat Kakak Visya, dikasih emoticon love juga nih.
1: Oh, thank you.
0: Terus dari akun Mimin Sarmini 3855, semangat Nanda Visya, sukses selalu ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Aku nanya nih, target kamu setelah ikut perlombaan-perlombaan ini apa nih? Target mungkin university atau apa?
1: Oh, dalam university?
0: Bisa aja atau yang lain.
1: Kalau untuk target yang lain itu ikut lebih banyak lomba.
0: Oke, okay, lomba lagi ya lombanya.
1: Lomba lagi. Mungkin bisa dilihat di IG aku sendiri ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kayaknya tuibannya udah ada 6 apa 7 di situ.
0: Oh, itu berarti lombaan semua ya itu.
1: Lomba
0: ya?
1: Semua tuibannya okay. Itu. Benar-benar banyak banget. Nah, sama kalau untuk university sih pengennya nih, okay. Semoga ya Allah.
0: Amin.
1: UB menerima aku.
0: UB.
1: UB.
0: Ayo UB, cepet yang nonton UB ini. UB.
1: Tolong rektornya nonton ya.
0: Apa pengen masuk jurusan apa tuh kalau UB?
1: Pengen hubungan internasional.
0: Oke, HI ya.
1: Iya, HI.
0: Menarik. Amin. Oke, dan ada gak sih pesan buat teman-teman Pro 2 atau teman-temannya Visya yang sedang berjuang di hal yang serupa ya, di bidang kompetisi perlombaan, pesannya apa aja nih?
1: Kalian tetap semangat ya. Jangan bersaing secara apa kotor.
0: Oke.
1: Okay. Bersaing secara baik-baik aja. Gak usah kayak saling dendam atau marahan demi satu pelajaran atau satu apapun itu perlombaan. Udah bersaing secara sehat aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama kalian juga belajarnya ditekunin biar kita bisa masuk universitas yang kita mau bareng-bareng.
0: Oke, itu dia ya pesannya ini.
1: Iya.
0: Terus ada lagi nggak tipsnya? Tips-tips buat teman Pro 2 atau teman-temannya Visa nih agar lebih mencintai bahasa Indonesia nih, apa nih tipsnya?
1: Lebih ke baca novel sih ya.
0: Novel.
1: Iya.
0: Oh ya, cukup plot twist sekali ya ini.
1: tapi bukan yang novel, yang kayak zaman sekarang. Mungkin nih kalau dengar novelnya agak kaget nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Apa
1: kayak tuh? Novel. Mungkin ini novelnya kalian mesti mikir, ah anak SMA kok baca novel yang ini ya? Ini tuh yang novel kayak Cantik Itu Luka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sama Ronggeng Dukuh Paruk.
0: Atau yang tuh.
1: Sejenisnya. Itu bahasanya kan agak ribet ya di situ.
0: Oke, diksinya ya.
1: Diksinya. Dia itu artinya terlalu banyak di dalam satu kalimat. Bisa kalian lihat itu, mungkin kalian bisa artiin menurut diri kalian sendiri bahkan.
0: Oke, multi tafsir berarti.
1: Kita nggak tahu artinya itu yang mana, menurut si writer juga itu apa. Jadi kita harus kayak menebak sendiri aja di situ.
0: Oke.
1: Itu yang seru sih.
0: Yang seru di situ.
1: Serunya di situ. Okay.
0: Jadi bisa sambil penawaran juga kan sih?
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Okay, ini mungkin last question dari aku ya. Karena kita gak kerasa udah berada di pengunjung acara Story Ceria kali ini. Last question dari aku nih, ini harapan dan pesan, bebas. Harapannya apa, pesannya apa?
1: Ini buat diri sendiri atau buat apa ini?
0: Bebas, buat sendiri, bebas. Sendiri boleh, buat teman-teman boleh, buat orang tua boleh, apapun itu.
1: Nih, buat diri sendiri dulu aja ya. Lebih yakin sih sama diri sendiri. Lebih yakin. Soalnya aku tuh jenis orangnya aslinya gak pedean. Aslinya bener-bener gak pede.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun banyak yang ngomong kayak, oh public speaking kamu aslinya bagus loh. Kamu ini aslinya bagus gini-gini. Tapi aku tetap gak pede di situ.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Nah, lebih tingkatin percaya dirinya aja sih ya. Okay. Soalnya apalagi di zaman sekarang kita semua harus percaya diri aja.
0: Bener, bener,
1: entah
0: bener, bener,
1: mau
0: bener.
1: Dalam pekerjaan, sekolah, pertemanan, tetap harus ada percaya dirinya.
0: Oke, okay, pede lah ya.
1: Pede, harus pede banget.
0: Harus pede banget.
1: Harus. Kepedean juga gak apa-apa sebenarnya.
0: Oke, kepedean juga gak apa-apa. Oke, oke, oke. Baru kali ini plot twist juga nih.
1: Banyak plot twist ya di sini ya.
0: Banyak plot twist di sini, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus mungkin ada lagi pesannya ya?
1: Mungkin buat orang-orang sekitar, kalau pengen ikut lomba itu ikut aja, nggak usah takut kalah menangnya.
0: Oke. Okay.
1: Nggak usah mikir nanti aku dapat tempat keberapa ya, medali apa ya, nggak usah. Ikut aja, nggak apa-apa. Soalnya kalau kita nggak ikut kita nggak tahu.
0: Bener, bener, bener. Kita nggak tahu juga ini, bener. Kita menang kalah gitu kan?
1: Kita aja nggak tahu. Ini aja aku ikutnya karena iseng ya awalnya ya, karena ketemu ya. Terus jadi malah suka ikut lomba.
0: Oke, malah ketagihan malah ya.
1: Iya, malah ketagihan.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi nggak apa-apa guys, ikut aja.
0: Ikut udah, aja dulu.
1: Ikut aja.
0: Oke. Ya, itu aja.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Udah banyak ya.
0: Nih, kalau buat teman-teman Pro 2 ya, jangan takut buat ikutin lomba. Cari lombamu ya, seperti kata Baskara ya. Cari suaramu nggak ya, cari lombamu ini.
1: Cari lombamu.
0: Oke, okay, dari obrolan sore ini kita belajar bahwa prestasi besar itu selalu diawali oleh langkah-langkah yang dilakukan secara konsisten gitu ya. Dan ini tadi keberhasilan Bani Fisya ya, atau Fisya ini meraih medali emas ini membuktikan bahwa ketekunan belajar, rasa ingin tahu sih, sama passion juga di situ menjadi kunci buat kesuksesannya ya. Dan bahasa Indonesia juga mengajarkan kita bahwa kemampuan berkomunikasi bukan hanya soal berbicara ya, tapi juga tentang memahami, menghargai, dan menyampaikan ide dengan baik. Dan semoga cerita ini menjadi motivasi ya teman-teman Pro 2 untuk tidak takut mengikuti lomba. Jangan takut pokoknya, jangan takut. Pokoknya berani keluar dari zona nyaman dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki itu penting banget ya. Dan kita gak kerasa ini, kita udah berada di pengunjung acara Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun 14 Juli 2026. Terima kasih buat Mbak Nifsha atau Fisya ya.
1: Iya, makasih juga ya kak ya.
0: Oke, okay, yang udah ngasih cerita inspiratif ya.
1: Iya.
0: Dan penuh gebrakan sore ini. Meraih medali emas Olimpiade Pelajar Pintar Nasional ya. Okay. Bidang studi bahasa Indonesia tingkat SMA iya. Gitu. Semoga cerita yang Fisya bagikan ini menjadi motivasi ya buat teman Pro 2
1: iya,
0: dimanapun
1: iya.
0: Untuk terus belajar, gemar membaca, mencintai bahasa Indonesia, dan berani mengejar prestasi di bidang apapun itu.
1: Betul. Okay. Iya, iya.
0: Dan program Story Ceria kali ini diproduksi oleh Nia Fatmawati, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Sakila, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforma Nanda aka Rere ya yang akan menemani kalian. Stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun, insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat sore. Menjelang malam hari teman Pro 2, bertemu lagi bareng sama aku Nabila Negari di Sore Ceria menuju jaga malam alias jangan galau malam-malam untuk edisi hari Selasa malam ya, tanggal 14 Juli 2026. Pastinya di jaga malam nanti Nabila akan menemani kamu dengan sejumlah agenda seru. Nanti Nabila bakal ngajakin kamu dulu untuk bergabung ke program 2 RRI Jakarta nih ya teman Pro 2, untuk kita ikuti MLC atau Music Live Chat. Dilanjut nanti akan ada special segmen seperti biasa gitu ya, yang akan membahas seputar Astacita judi online gitu. Gimana sih caranya untuk memberantas judi online? Ya dari diri kita sendiri dulu dong ya. Harus sadar. Selain sadar, perlu juga adanya ini nih, sinergisitas antara pemberantasnya juga gitu. Nah, jadi nanti di special segmen akan membahas pemberantasan judi online. Dilanjut akan ada curhat dong dan drama radio. Lalu ada jazz music juga. Pokoknya sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu ya, teman Pro 2. So, bisa kamu simak. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak nih siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Sambil menemani aktivitas malam hari kamu yang lagi di jalan ataupun lagi mencari makan malam gitu ya, ataupun yang lagi pengen curhat gitu ya, hatinya lagi, aduh, lagi pokoknya gunda gulana, tenang aja teman Pro 2, ada Six Sounds Project dengan peraduan hati yang kembali.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Dan ada di nomor berapa nih ya urutannya untuk kuliner warga plus 62 nih katanya. Jadi hasil kurasi tim additional TTW, adapun aspek-aspek yang dinilai mencakup warisan kuliner, yang termasuk juga ada keragaman regional, jajanan, santapan mewah, bahan lokal, tradisi minuman, keaslian, sampai dengan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dan di dalam pemeringkatan ini, Indonesia menduduki posisi ke-10 dengan meraih posisi teratas itu adalah negara Meksiko, yang diikuti juga oleh Italia, Spanyol, dan ketiga negara ini memiliki pengaruh yang cukup awet terhadap gastronomi global. Dan 10 negara dengan posisi teratas nih ya, kalau di ranking teman Pro 2 udah 3 besarnya itu. Terus habis itu 4-nya ada Jepang, kelimanya ada India, keenamnya ada Amerika Serikat, kemudian Yunani, Portugal, Cina, dan Indonesia. Di mana 10 destinasi wisata kuliner populer di situ ya. Untuk Indonesia ini tercatatkan bahwa ada Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Dan semua itu adalah 10 besar gitu ya, destinasi wisata kuliner populer yang ada di Indonesia. Kalau kamu sendiri teman Pro 2, kira-kira dari 10 daerah tersebut, makanan apa nih yang menjadi favorit kamu?

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Aksi modeng Kudanil Kerdil viral asal Thailand ini kembali mencuri perhatian lagi nih teman Pro 2 ya. Kali ini modeng berlaga layaknya sebagai sebuah pengamat sepak bola yang memprediksi negara mana yang akan mencapai final Piala Dunia 2026. Aksi ini pun berlangsung di kebun binatang Hau Heo Chonburi, Thailand pada hari Selasa 14 Juli tadi, dilansir dari The Straits Times. Pelancong dan penggemar sepak bola pada berkumpul di sekitar kandang Kudanil untuk menyaksikan modeng memilih siapa yang kira-kira gitu ya akan melaju ke final Piala Dunia. Terkait hal tersebut, Narong Wee Chong Chot Choi atau Ben selaku Direktur Kebun Binatang Hau Heo menyiapkan potongan semangka yang mewakili 4 negara. Di antaranya ada Perancis, Spanyol, Argentina, dan juga Inggris. Nama-nama tim pun diukir pada buah dan bendera mini masing-masing negara diselipkan ke dalam kulit semangka. Untuk ramalan pertama, modeng diberi potongan semangka yang ditandai dengan bendera Prancis dan Spanyol, di mana di situ modeng kemudian berjalan menuju semangka berbendera Prancis dan mulai memakannya. Artinya, modeng memprediksi bahwa Prancis akan mengalahkan Spanyol dan melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Pilihan yang diambilnya pun memicu sorak-sorai dan senyuman bagi para pengunjung yang menyaksikan aksi tersebut dari luar kandang. Dan pada aksi berikutnya, modeng pun diminta memilih dua belahan semangka yang mewakili Inggris versus Argentina gitu ya. Di mana di situ modeng lalu berjalan ke semangka yang ditandai dengan bendera Inggris. Dan modeng pun ternyata memprediksi Inggris akan mengalahkan Argentina dan melaju ke babak final. Dengan begitu, modeng memprediksi Final Piala Dunia 2026 ini akan mempertandingkan Prancis dan juga Inggris. Kendati demikian, hasil ramalan modeng ini sepenuhnya diberlakukan sebagai bentuk hiburan masyarakat ya, teman Pro 2. Jadi untuk pihak kebun binatang pun menekankan bahwa tidak ada jaminisasi hasil Piala Dunia 2026 di lapangan dan akan sesuai dengan pilihan modeng. Jadi belum tentu nih, namanya juga ramalan, bisa meleset.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami 7 kali erupsi pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Hal ini dengan tinggi kolom letusan berkisar antara 800 meter sampai dengan 1,3 km di atas puncak Mahameru. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan bahwa erupsi pertama menghasilkan kolom abu berwarna putih sampai dengan kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke utara. Saat laporan pun disampaikan, erupsi masih berlangsung. Aktivitas erupsi pun terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 116 detik sampai dengan pukul 11.13 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru tercatat mengalami 7 kali erupsi dengan tinggi letusan bervariasi antara 800 meter hingga 1,3 km di atas puncak. Kemudian informasi lainnya, Denza resmi memperkenalkan supercar listrik terbaru Denza Z varian Coupe dan N-Racing di Goodwood Festival of Speed. Hal ini menandai debut publik global setelah sebelumnya memperkenalkan varian Spider di Beijing Auto Show. Model ini pun diperkenalkan langsung oleh BYD Executive Vice President Stella Lee bersama dengan mantan juara dunia F1 Jenson Button. Dengan 3 varian utama Coupe, Spider, dan Racing serta Z Special Edition untuk Nürburgring, Denza Z lahir untuk menghadirkan performa dan dirancang untuk meraih kemenangan. Denza Z sendiri menjadi interpretasi terbaru dari filosofi teknologi Drivers Elegance, memadukan estetika dan teknologi dalam kesatuan harmoni. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Dan sesaat lagi, Nabila ingin mengajakin kamu ke program Madua RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Live Chat.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Uh-uh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilah yang ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti. Atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul. Sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget terus. Ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener-bener.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Yeah. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja,
1: karena kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: sebenarnya untuk
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semua, semuanya tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: ya, yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Aduh.
0: Yeah.
2: Oke enggak nih? Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Heeh. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan enggak usah langkah yang besar. Melangkah aja perlahan.
0: Ais, betul. Nah, betul. Melangkahlah perlahan itu, eh. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja
0: ke edit. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: 2 gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Agak asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti

0: ih bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya katanya gitu. Oke, ayo, iya kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini tuh muncul, Dimas Adi muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman
1: berarti
0: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
0: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
1: Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Dan kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
0: Relate banget
2: tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Oke.
2: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh wow.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus. Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
0: POV ibu, kakaknya.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari. Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Bener sih, bener. Wow, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
0: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah.

0: melangkahlah perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ratih Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan
2: visualnya
1: ada sesi
2: bagus,
1: diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri. Suami
2: istri udah
1: berpuan.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Di progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman pro dua ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitulah saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir dan deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu.
1: Bisa
0: spill
1: dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tenang tidak aja. Sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Uang saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay? Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Terima kasih. Music Life Chat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: betrayed. Anyone who gave their heart just to be betrayed. If you ever been cheated on,
1: hai hai hai. 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi berjumpa barengan sama aku, Nabila Negari. Setelah tadi kita mengikuti Music Live Chat yang disiarkan melalui program 2 RR Jakarta barengan sama Edit gitu ya, teman Pro 2. Nah, pastinya di sesi Jaga Malam Special Segment di sini Nabila pengen ngajakin kamu kembali untuk menyimak obrolan bersama dengan Mas Aditya gitu ya, barengan dengan Mas Aditya dari ASR Partner, seputar dengan pemberantasan judi online. Nah, nanti tentang apa obrolannya? Stay tune ya, teman Pro 2. Bisa kamu simak di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di special segmen pemberantasan judi online, yang mana tema pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Nah, ini bercanda atau pidana nih? Ada pidananya tidak? Nah, nanti pada malam hari ini ya bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Aditya dari ASR and partner, tapi kali ini tidak ada partnernya ya, karena bisa terlihat di studio program 2 RR Madiun sudah ada Mas Aditya. Halo, selamat malam Mas.
1: Selamat malam.
0: Ini partnernya mana nih Mas?
1: Iya, ini partnernya lagi sibuk semua.
0: Waduh, jadi ASR aja nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kabar baik Mas?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi ini kita ngobrolin lagi berkaitan dengan pemberantasan judi online ya Mas. Yang mana pada malam hari ini berkaitan dengan promosi judi online di media sosial. Ini seputar ya mungkin berkaitan dengan endorsement, kemudian influencer, streamer seperti itu ya. Okay. Dan kalau misalnya kita melihat fenomena yang ada nih, fenomena promosi judi online di media sosial sekarang ini seperti apa sih Mas, kalau bisa dijelaskan?
1: Ya, untuk judi online ya sekarang itu semakin banyak. Yang jelas itu semakin banyak, promosinya juga semakin luas, dan sekarang sudah merambah ke media-media sosial. Seperti contoh kayak di Facebook, di Instagram, itu sudah sangat banyak. Jadi kayak saya kan juga bermain di Facebook sama di Instagram untuk promosi tentang lawyer saya juga. Nah, dan kebetulan setiap kali saya buka media sosial itu, seperti Facebook itu, banyak sekali kayak apa ya, promosi-promosi judi slot, judi judi online 99 seperti itu banyak sekali. Komentar-komentar yang mengarahnya ke judi online itu sudah sangat banyak sekali.
0: Itu di Facebook ya?
1: Itu di Facebook. Bahkan kadang di Instagram juga ada. Juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Facebook. Bahkan pernah juga saya melihat itu di YouTube juga ada. Di YouTube komentar-komentar itu juga ada yang menyisipkan judi-judi online itu, ada juga itu, seperti itu.
0: Jadi nyerangnya di komentar ya Mas, lebih.
1: Betul sekali.
0: Oke, semacam iklan sesaat tapi juga.
1: Bukan iklan sih, jadi dia komentarnya itu lebih mengarahkan ke keuntungan berapa, nanti dapat berapa, seperti itu sih.
0: Jadi bisa dibilang langsung nembak gitu ya, langsung to the point. Siapa yang minat bisa langsung gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dilihat sendiri nih Mas, kenapa kok bisa media sosial seperti Facebook, terlebih Facebook ya ini, kenapa bisa menjadi sarana yang efektif gitu mungkin ya, untuk mempromosikan ataupun ini seperti itu tadi, ada komentar-komentar seperti itu?
1: Ya, jadi sepengetahuan saya sih, karena Facebook itu kan media sosial yang paling gampang ya, dan paling lama, yang bukan paling lama sih, yang paling gampang ketika kita mau contoh bikin postingan, kita mau jualan, bahkan sekarang itu yang lagi rame juga ada FB Pro yang bisa dapat uang juga. Nah, disitulah banyak sekali oknum-oknum atau istilahnya akun-akun bodong yang dibuat untuk mengiklankan judi online tersebut. Jadi komentarnya seperti bet 123 atau Zeus apa atau petir apa, itu banyak sekali sekarang di Facebook itu. Tetapi ketika kita klik tersebut, itu nanti akunnya itu akun bodong. Tapi ada iklannya, iklan tentang judi online-nya. Itu pasti ada seperti itu. Jadi semakin hari ini semakin banyak. Biarpun hari ini pemerintah sudah berupaya untuk menutup, menghapus akses itu, tapi ya itu tadi, mati satu tumbuh seribu, seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya dilihat, ada polanya gak sih Mas, untuk yang akun-akun promosi ini, yang itu tadi ya, kayak namanya?
1: Iya, namanya sih random sih ya, cuman sudah mengarahkan ke bet 123, slot 99, seperti itu, taruhan apa gitu, itu sudah pasti, dan diikuti pasti ada tulisan besarnya, kayak apa, huruf kapital itu pasti sudah kelihatan sekali itu.
0: Oke, jadi pola-polanya ini bisa di apa ya, istilahnya kita bisa niteni gitu ya jauhnya.
1: Iya, betul.
0: Oke, bisa diperhatikan tuh teman pro dua ya, jangan sampai ketika maksudnya kamu melihat ada yang kayak tadi slow 99 dan lain sebagainya, itu kamu tertarik malah iya, tergiur tuh.
1: Bahkan
0: ya,
1: bahkan ada linknya itu biasanya kalau di komentarnya ditaruh linknya di situ
0: langsung ya,
1: langsung. Jadi kalau ada yang bahasanya tertarik, dia klik langsung diarahkan ke website itu. Itu pun ada yang dari pemerintah sudah diblokir, ada yang tidak sempat diblokir, itu pasti itu.
0: Berdasarkan apanya itu mas, kayak pemblokiran atau tidaknya itu?
1: Dari laporan. Biasanya kan kalau ada masyarakat yang melapor ini judi online atau apa, itu bisa dilaporkan kan lewat apa namanya websitenya pemerintah, websitenya apa itu Kominfo, itu bisa itu. Jadi ketika kita buka dan itu terlihat adanya judi online, website untuk online perjudian, itu pasti akan diblokir. Banyak seperti itu.
0: Gitu. Berarti harus dilaporkan dong. Kalau misalnya nggak ada pelaporan ya sama aja tetap utuh.
1: Iya. Gitu ya. Kemungkinan tetap akan diblokir, tapi butuh proses waktu kan. Tapi lebih baiknya ketika ada website itu langsung kita sebagai masyarakat kita langsung blokir aja. Kita minta untuk diblokir, seperti itu.
0: Oke. Terus kalau misalnya ini nih mas, promosi kan biasanya orang-orang sekarang itu memanfaatkan adanya seperti influencer. Kemudian kalau misalnya jualan-jualan gitu kan ada endorse-endorse kayak gitu. Nah ini kalau melihat fenomena yang ada seperti itu, tanggapannya Mas Adit seperti apa nih?
1: Ya kalau yang jelas menurut dari segi hukum saya sebagai lawyer, itu sangat sangat masuk dalam pidana. Karena apa? Sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Itu di dalam pasal 27 itu sudah menyebutkan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu sudah diatur di dalam pasal 27. Yang mana untuk penjelasannya mendistribusikan yaitu tadi endorsement, iklan yang ada orang membawa iklan itu juga termasuk endorse, seperti itu. Mentransmisikan atau mengirimkan informasi, ini loh ada apa istilahnya, link untuk buka akun judi online, seperti itu pasti akan dikenakan pidananya.
0: Walaupun itu influencer sebagaimanapun gitu ya, tetap pasti, saja gitu ya.
1: Pasti itu akan kena pasal tersebut. Apalagi di dalam pasal 45 ayat 3 juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 tadi ayat 2 akan dipidana, bukan akan, pasti dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun loh ini. Dan atau denda paling banyak 10 miliar, seperti itu. Nah, jadi untuk pidananya enggak main-main. Dan saya rasa influencer-influencer pun kalau dibayar dengan nominal berapapun, saya rasa tidak akan mau. Dengan melihat adanya ancaman pidananya seperti ini, mereka pasti gak akan mau. Daripada mengambil risiko, pasti dia gak akan mau.
0: Iya, betul. Nah, kalau secara hukum sendiri nih mas, kapan kira-kira sebuah unggahan ataupun konten nih ya, yang bisa dianggap itu kayak sebagai bentuk promosi nih? Jadi secara hukum sendiri, kapan sebuah unggahan ataupun konten ini dianggap sebagai apa ya, sebuah bentuk promosi gitu?
1: Ya, yang jelas ketika ada orang yang mengiklankan, contoh kalau ada yang di Facebook ya, dia menulis komentar, ikuti link ini, ada bahasa judinya 99 atau apa, itu sudah masuk dalam bahasa mentransmisikan atau mendistribusikan, itu sudah masuk dalam unsurnya. Jadi bisa kita lihat bahwa orang-orang yang membuat komentar seperti itu, ketika kita klik di Facebooknya, itu pasti akun bodong. Itu pakai fotonya orang, fotonya cewek-cewek cantik. Dia seolah-olah komen, itu pasti bukan orang itu.
0: Akun bodong ya.
1: Pasti itu akun bodong. Gak mungkin ada orang yang berani pakai akunnya sendiri akun pribadi dibuat untuk jadi endorse itu tidak akan berani karena resikonya sangat tinggi. Apalagi kalau di kita di masyarakat Indonesia ini kan kepolisian untuk cybercrime itu juga juga sudah ngeri juga kan gitu. Jadi pasti akan terdeteksi ini siapa sebagai influencer, ini dia mendistribusikan apa, itu pasti akan kelihatan, itu pasti seperti itu.
0: Oke. Tapi kan ada ya Mas, kayak sekarang kan orang yang kayak mengakunya nggak tahu ini linknya atau aplikasinya ini termasuk akun judol lah, atau ya udah kayak pura-pura nggak tahu gitu. Ada hukumnya sendiri kah?
1: Kalau hanya sekedar membuka dan tidak mengikuti itu nggak masalah. Tetapi ketika kita membuka masuk ke dalam permainan itu dan ada deposit, ya itu sudah ikut.
0: Oh, catatannya kalau sudah deposit ya berarti.
1: Betul sekali.
0: Oh, kalau masuk, hanya kebuka gitu masih ya, aman ya berarti.
1: Masih aman, buka tutup lagi aman. Tapi kalau sudah masuk dia sampai mendepositkan sejumlah uang, ya itu sudah ikut bermain. Dia sudah pasti tahu akan konsekuensi hukumnya ketika dia masuk ke dalam link tersebut dan istilahnya mendepositkan uang. Itu sudah masuk dalam permainan. Unsur ikut mainnya sudah masuk itu.
0: Oke, ternyata udah apa ya maksudnya kalau misalnya udah masuk terus ikut permainan, pokoknya kalau ada deposit berarti udah termasuk ke dalam permainan dan bisa kena hukum itu tadi ya Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, walaupun promosi juga ikut promosi ini tadi ya, ada hukumannya nih teman kedua dan dendanya nggak main-main coy, sampai bermiliar-miliar itu sekali. Ya itu duit loh teman kedua, bukan daun
1: ya, betul.
0: Jadi makanya jangan sampai kamu apa ya sampai main gitu ya, main si judol ini. Oke deh, ini sambil mengajak kamu semuanya teman-teman Pro2 yang pengen bertanya ataupun gabung di live streaming YouTube kita di Era Rimadion, sudah ada streamingnya di gitu ya. Kamu bisa tanya-tanya di situ kepada Mas Aditya di live chatnya, atau nanti bisa tanya di WhatsApp kami di 0811369775. Sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama Mas Aditya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu promosi judi online di media sosial, bercanda atau pidana nih. Nah, kita iklan terlebih dahulu ya. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: the station. Quote of the day. Keep smiling, because life is a beautiful thing and there is so much to smile about. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id. Sumber

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Balik lagi di special segment. Masih lanjut ya kebersamaan kita teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari dan juga Mas Aditya dari ASR dan partner. Tapi partnernya di sini dicoret dulu ya malam hari ini.
1: ASR alone. Alone sendiri
0: lah.
1: Aja ini.
0: Lah iya makanya ini. Nah, ini masih membicarakan seputar promosi judi online di media sosial bercanda atau pidana nih. Tadi sudah di segmen pertama Mas Aditya menjelaskan bahwa ternyata untuk para pelaku ya biasanya promosi ini lewat komentar-komentar teman Pro 2. Kayak misalnya ada slot 99, ada angkanya lah, polanya bisa dikenalin lewat ada angka-angkanya, terus nama-namanya yang nyeleneh-nyeleneh. Terus biasanya tuh kalau komentar ini ada mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng. Nah itu jelas itu ya, akun-akun bodong. Apalagi kalau pengikutnya, followersnya cuma dikit. Nah ini harus hati-hati teman Pro 2 ya. Jangan sampai kita mengikuti alurnya, sampai-sampai kita terkena jerat hukumnya sampai dengan bermiliar-miliar nih dendanya.
1: Iya,
0: ya
1: betul sekali.
0: Lumayan, nggak lumayan lagi, pusing nanti kamu tambahan. Oke, dan kebetulan ini di YouTube channel RR Madiun sudah banyak sekali yang berkomentar dan juga bertanya nih Mas Adit. Ada dari Miftahur Rohman, ini tanya, permaling ini apa ya? Permaling link ke penjurus ke judi online di Facebook ataupun di Instagram bikin meresahkan. Permainan kali ya maksudnya.
1: Iya, betul.
0: Cara menghindari dari linknya tersebut apakah boleh diblokir? Boleh dong.
1: Ya pasti boleh lah. Kan jelas apa namanya, kelihatan itu linknya apa, pasti kelihatan. Otomatis kita blokir enggak masalah.
0: Langsung
1: karena ada
0: ya,
1: fiturnya
0: maksudnya?
1: Kan. Iya, kan ada fiturnya di komentar. Atau kita buka akunnya, kita minta untuk diblokir, bisa kok.
0: Langsung laporkan aja lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus ini ada yang bertanya lanjutan nih Mas. Dari Aura Aira berkaitan dengan hal tersebut, apakah bisa dinonaktifkan melalui settingan HP nih Mas? Jadi kan ada tuh yang ketika setiap link judi online selalu ada saat membuka aplikasi tertentu gitu.
1: Kalau itu saya kurang tahu ya, kalau masalah fitur-fitur itu. Malah setahu saya kalau fitur untuk menonaktifkan telepon-telepon telepon spam gitu ya, itu ada malahan. Tapi kalau untuk menonaktifkan komentar-komentar itu saya rasa saya juga kurang tahu sih. Itu mungkin ada, mungkin tapi pasti harus download di dari aplikasi pihak ketiga sih kalau untuk Android sih.
0: Oke. Kalau Nabila, yang Nabila tahu itu kalau komentar dinonaktifkan dari akun pribadinya nggak sih?
1: Iya betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kan otomatis kalau dinonaktifkan komentar dari si pembuat mungkin membuat postingan, otomatis kan nggak bisa masuk.
0: Betul.
1: Iya kan, semua nggak bisa masuk, baik orang lain pun nggak bisa masuk. Kayak gitu.
0: Oke. Jadi itu cobalah dicek-cek lagi teman Pro 2 ya settingannya.
1: Betul.
0: Kemudian ada dari Amin Arsis, keren banget. Keren topiknya Kak. Ya, terima kasih. Terus lanjut dari Amin Arsis lagi, ini sekaligus berkomentar, promosi judi online maupun pinjol sebenarnya mudah kok. Kita kenali maksudnya.
1: Iya.
0: Bukan mudah kok dia yang pelakunya.
1: Mudah online ya. Mudah kita promosiin
0: mudah
1: ya.
0: Wah, maksudnya ini mudah dikenali.
1: Ikut-ikut. Kelihatannya itu ikut-ikut ini.
0: Asal kita jangan pernah sekalipun penasaran. Skip aja
1: iya,
0: katanya.
1: Iya,
0: betul. Terus dari Nosa Karin Sweet. Sebenarnya mereka sadar gak sih Mas kalau itu judi dan ada konsekuensi hukumnya? Enggak. Kan komen atau postingan itu bukti nyata.

0: ketika ada postingan-postingan, ketika ada link-link yang berhubungan dengan judi online, itu pasti akan memiliki konsekuensi hukum, apapun itu. Jadi karena kita negara hukum, kita harus paham hukum juga.
1: Harus mulai informasi juga lah ya.
0: Harus.
1: Nah, tapi ini adalah pertanyaan lanjutan nih, Mas. Terus semacam itu kalau dilaporkan bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwenang beneran tidak? Gimana regulasinya? Nah, ini kira-kira beneran ditindaklanjuti tidak, Mas?
0: Selama ini
1: dan regulasinya.
0: Kalau saya jawab satu-satu ya. Kalau masalah ditindaklanjuti itu adalah tugas dari Kemenfo Indonesia, itu satu, Kementerian Informasi, dan dari pihak kepolisian yaitu yang ada divisi cybercrime. Nah, itu tugasnya mereka untuk membersihkan yang namanya judi online. Ya, kembali lagi, ditutup satu, keluar lagi.
1: Tumbuh seribu ya.
0: Tumbuh seribu lagi, seperti itu. Sehingga untuk regulasinya yaitu tadi ada, sudah ada aturan-aturan yang mengontrol, bukan mengontrol sih, yang melarang akan adanya judi online. Itu tadi yang di dalam undang-undang yang sudah saya jelaskan awal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu sudah ada regulasinya. Nah, jadi yang di apa namanya dikenakan pidana itu adalah orang yang mendistribusikan. Tapi sebenarnya orang yang membuat itu juga ada pidananya sebenarnya. Seperti itu. Tapi agak susah. Karena apa? Rata-rata server atau pemilik akun judi online itu bukan dari Indonesia.
1: Dari luar ya.
0: Pasti
1: justru
0: dari luar. Sehingga masalah hukum nanti menjadi hukum di negara pembuat website itu. Katakanlah kalau yang membuat server di Kamboja atau di Vietnam atau di Filipina, agak susah kita dari hukum kita untuk sampai ke sana itu agak susah. Bisanya ya itu tadi, memblokir, menutup. Hanya itu aja.
1: Melaporkan gitu ya.
0: Melaporkan itu.
1: Oke, terus ini ada komentar. Kalau di luar negeri kan ada yang legal kan? Apa karena itu jadi kalau udah ranah digital dianggap general atau berlaku seluruh dunia aturannya? Karena ada yang melegalkan jadi itu nggak bisa ditindak?
0: Tidak bisa. Biarpun katakanlah itu tadi, kalau dibuat di negeri luar sana kayak di Vietnam atau Filipina itu, di sana legal. Tetapi ketika masuk ke negara kita, itu pasti akan menjadi ilegal.
1: Karena negara hukum itu tadi.
0: Bukan negara hukum.
1: Apa?
0: Karena negara kita tidak memperbolehkan adanya perjudian. Itu loh. Di dalam undang-undang kita yang terbaru, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, itu ada pasal 426 dan pasal 427. Yang mana itu ada pidana dendanya, pidana penjara 9 tahun. Dan 427 itu juga ada pidana penjara paling lama 3 tahun. Yang penjelasannya adalah setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Itu pasal 427. Seperti itu. Jadi dan pasal 426 itu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian itu dipidana. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, itu melanggar pasal 426 KUHP terbaru. Sehingga regulasi hukum kita sudah jelas, tidak boleh adanya perjudian dan perjudian itu ilegal. Seperti itu. Kalau mau dilegalkan, pasti akan bertentangan dengan negara kita. Kita adalah negara hukum dan negara komunitas mayoritas Islam. Sedangkan Islam sendiri juga melarang
1: judi.
0: Judi seperti itu. Jadi tidak bisa adanya perjudian legal di Indonesia seperti itu.
1: Oke, jadi itu jawabannya ya dari Nosa Karin Sweet. Terus lanjut ada yang bertanya dari Putri Kirana. Kalau sudah terlanjur rugi banyak karena judi online, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan apa nih Kak?
0: Rugi banyak dari judi online?
1: Nah, iya, sudah terlanjur rugi banyak karena judi online, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan apa? Sadar diri.

0: diri.
1: Ah, bukan, berdoa. Berdoa semoga diganti rezeki yang lain.
0: Iya. Jadi berdoa aja dulu. Iya. Tapi sadar juga nggak sih mas? Percuma kalau dia nggak sadar kan diulangin lagi.
1: Iya itu juga. Tapi harus berdoa dulu.
0: Iya.
1: Karena kalau nggak dia nggak berdoa, bisa ditangkap kan? Malah gimana? Coba.
0: Iya juga. Terus lanjut kalau udah mana tadi? Kalau kita cuma klik iklannya karena penasaran, apakah data kita bisa berisiko disalahgunakan? Nah ini seperti apa nih mas?
1: Kalau diklik aja ya. Kalau hanya sekedar mengklik tapi tidak memasukkan NIK, nomor rekening dan lain sebagainya, itu pasti aman. Masih aman. Terkecuali kalau kita sudah memasukkan NIK, kita sudah foto wajah, masukkan rekening, pasti akan kebobolan itu pasti. Apalagi masukin nomor handphone, pasti akan ditelepon itu.
0: Iya, bahaya nih. Apalagi yang masukin OTP kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Wong kita langsung aja enggak daftar aja kadang ditelepon spam judi online
0: betul
1: kok.
0: Betul banget. Spam judol lah apa yang pinjol lah atau apalah itu.
1: Betul.
0: Oke, terus ada yang berkomentar dari Agus. Kak, promo penghasilan lihat dracin itu benar enggak sih? Menarik sih, tinggal lihat aja dapat uang. Nah, ini gimana nih mas?
1: Itu kayak masih gitu. Apa ya? Itu semacam kayak iklan sih ya kalau
0: misalnya. Oh iklan
1: salah
0: aja ya?
1: Iya iklan aja. Itu pun kalau sampai kita masukin identitas itu juga agak ngeri-ngeri sedap loh. Itu malah bisa kemungkinan data pribadi kita malah diambil oleh oleh website itu. Tapi juga ada sih yang dapat uang entah 10.000, 5.000 itu memang ada. Cuman daripada resiko mending enggak usah deh.
0: Mending enggak usah lah ya. Anggap aja itu kayak sebuah apa ya? Koleksi di dalam situ ya.
1: Iya, masih iklan lah, iklan-iklan buat ngisi waktu luang kalau longgar gitu.
0: Iya. Takutnya modus aja nih katanya. Jangan-jangan akhirnya ngarah ke judol gitu.
1: Bisa juga. Bisa juga. Karena kan ketika kita melihat itu kan pasti ada iklan yang terselubung di dalam
0: Si dracinnya
1: ini ya. Itu gitu.
0: Oke. Benar, ada juga yang kayak gitu. Promo ini menanggapi tadi ya. Menanggapi dari si Agus, benar ada juga yang kayak gitu. Promo install aplikasi, nonton video atau drama terus dapat investasi duit. Nah, itu termasuk judol enggak sih, mas?
1: Oh, itu enggak.
0: Enggak ya.
1: Beda lagi
0: oh,
1: itu.
0: Oh, beda lagi tuh ya.
1: Beda lagi.
0: Nah, terus dari Sujianto, gimana ya mas caranya untuk mengendalikan diri bagi yang sudah terlanjur kena judi online? Mohon sarannya.
1: Wah, harus diruqyah kalau gitu.
0: Waduh.
1: Jelas itu harus diruqyah kalau sampai sudah ketagihan itu harus diruqyah. Karena memang pada dasarnya judi online itu sangat apa ya, bikin nagih. Ini dari pengalaman teman-teman saya yang sudah kena dan sudah pernah dampingi klien-klien yang kena judi online. Mereka pasti bahasanya satu, nagih mas. Itu nagih. Kenapa? Kita deposit 100-200 bisa dapat 1 juta, 2 juta. Itu pun kerja gak ada 1 jam. Bayangin. Mana orang yang gak tertarik kayak gitu. Dan ada lagi malah ada lagi berita yang lucu ya, yang di Jogja itu malah ada orang main judi, dia ngakalin bandar sampai dia dapat keuntungan ratusan juta. Malah yang ditangkap yang main, bukan bandarnya. Malah orang yang main yang ngakali sistemnya judi, dia yang kena.
0: Bandar, lucu. Bandarnya malah
1: bandarnya nggak kena.
0: Oh gitu.
1: Nah pertanyaan satu, siapa yang tahu kalau si orang itu bisa menangin kalau enggak yang pemilik situs itu? Ada beritanya nasional mungkin tahun kemarin kalau enggak salah itu. Itu sangat lucu sekali.
0: Jebak menjebak gitu ya?
1: Bukan menjebak, dia ngelaporin sih. Jadi ada seolah-olah ada orang lapor ya ke pihak berwajib bahwa ini loh ada orang yang main judi judi online di alamat ini.
0: Okay.
1: Nah itu kan kalau yang lapor bukan pemilik akun, jelas tidak mungkin.
0: Oke. Terus ini ada yang Komentar.
1: Rame banget komentarnya ya.
0: Iya nih rame nih. Berjuta-juta penonton nih. Dari Selsa Febi. Ada teman lama yang sering mengirimkan link judol lewat pesan sosmed. Kadang heran itu akunnya kena hack atau memang dia badar judol. Huhu.
1: Bisa juga kena hack, bisa. Nah, bisa juga.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya enggak wajar itu temannya harus ditanyakan gitu.
1: Iya. Kan sekarang lagi musimnya kebobolan WA kan.
0: Betul, betul, betul. WA, medsos kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Apalagi yang tahu-tahu pinjam duit dong gitu. Pinjam 100-nya dong.
1: Nah, betul sekali.
0: Terus judul bikin pikiran jadi sakit pol. Lah iya, makanya enggak usah main.
1: Terus sekali.
0: Terus dari Java. Beli HP second lalu terkena apa nih, pemeriksaan dari polisi dan ditemukan web judol. Ternyata akun tersebut masih tertaut di HP yang dibelinya. Apakah itu termasuk pidana dan bagaimana penanganannya?
1: Nah, kalau itu kan tinggal kita melihat apakah email yang tersangkut di HP lama itu juga termasuk email kita yang kita pakai sehari-hari, kan gitu. Pembuktiannya di situ. Jadi katakanlah kita beli handphone baru tapi second ya. Alangkah pertama kita harus restart semuanya. Kita clean data, bersihkan semuanya. Sehingga ketika apesnya tadi ya, kena gerbek, dicek HP-nya ada website judolnya dan masih tertaut dengan pemilik yang lama. Nah, kalau sudah kita restart kan hilang. Tapi kalau apesnya masih kena juga, ya kita upayanya harus kita bela. Kita bela diri. Apa? Ini loh Pak, bukan email saya. Ini saya baru beli. Jamnya beli jam berapa? Kita buktikan transaksinya, kapan belinya, transfernya berapa. Itu upaya kita untuk menyelamatkan diri seperti itu.
0: Oke, jadi itu ya jawabannya. Terus ada yang bertanya dari Sinayu, bagaimana hukum memandang streamer yang memperoleh komisi dari jumlah pemain yang berhasil mendaftar melalui link miliknya itu Mas?
1: Gimana itu?
0: Nah ini gak tahu deh. Gimana hukum memandang streamer? Maksudnya kan ada tuh mungkin kali ya streamer yang dapat komisi dari jumlah pemain yang mungkin berhasil mendaftar dari link, link yang dimilikinya gitu kali ya.
1: Kan gak masalah selama nggak ada judulnya atau apa, kan nggak masalah. Kan streamer kan banyak, bisa streamer gaming atau apa kan,
0: tergantung
1: banyak.
0: Ya
1: iya, apa yang diikutinya kan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke jadi pada intinya adalah ya harus kamu harus memperhatikan teman pro 2 dengan seksama seperti apa pola-polanya, model-modelnya. Kalau misalnya yang nyeleneh-nyeleneh wes gak usah diikutin gitu ya, daripada kamu pusing di belakang, mending apa Mas?
1: Mending kita lihat Facebook biasa kan? Atau lihat YouTube secara biasa.
0: Nah,
1: aja.
0: Kayak gitu lah.
1: Punya
0: ya.
1: Handphone kita pakai untuk hal-hal yang positif.
0: Bijaklah dalam bermedia sosial, teman bro 2. Nah, sebagai closing statement nih ya Mas, mungkin terhadap tema kita beberapa hari ini berkaitan dengan media sosial. Promosi.
1: Promosi. Ya,
0: promosi di media sosial nih.
1: Ya, saran saya sih.
0: Promosi judol.
1: Saran saya cuma satu, hindari judol dalam bentuk apapun, baik berupa link atau komentar atau apapun yang ada di medsos itu harus dihindari. Apalagi kita masuk, kita main, jangan sampai, karena ada hukuman yang menanti kita apabila kita tertangkap. Kalau nggak tertangkap, ya itu urusan Anda. Tapi kalau tertangkap, pasti akan masa depannya suram, itu pasti.
0: Kalau belum tertangkap, berarti masih bejo.
1: Masih bejo.
0: Masih bejo, belum.
1: Bejo ada batasnya.
0: Bejo
1: kok.
0: Ada batasnya, ya. Yang jelas, ya tetap saja ada hukumnya nanti,
1: pasti,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya udahlah teman pro 2 ya. Yang sehat-sehat aja lah mainnya, main. Game online ya. Kayak gitu-gitu ya, kan sekarang banyak sekali tuh dilombakan sport-sport game online kayak gitu. Betul, e-sport ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi yang positif aja deh teman pro 2. Terima kasih banyak buat Mas Aditya sudah sharing kepada teman-teman pro 2 di malam hari ini. Dan pastinya buat teman-teman pro 2 terima kasih banyak ya sudah menyimak. Dan pastinya kita bakal bertemu lagi di sesi jaga malam lainnya di 95,2 pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih.

0: terkirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Hati-hati rayuan dia, hati-hati janji manisnya. Kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
2: pernikahan dini.
3: Belum siap secara mental,
4: tuh kan dibilangin juga.
3: Juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: Yeah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sayang, di malam hari ini dijaga malam alias jangan galau malam-malam. Masih barengan sama aku Nabila Nagari, teman Pro 2 ya, yang lanjut menemani kamu di sesi curhat dong. Jadi boleh banget buat kamu yang lagi gak bisa tidur gitu ya, terus lagi pengen curhat-curhat, apalagi yang ngerasa mungkin hubungannya sama pasangannya tuh komunikasinya kurang baik. Nah, cocok banget karena pada malam hari ini topiknya berkaitan dengan komunikasi yang hambar dengan pasangan. Nah, mungkin yang lagi masuk di fase itu atau pernah mengalami di fase itu, pengen curhat, boleh banget ya teman Pro 2, gabung aja di malam hari ini di 0811-369-7755 atau bisa komen di story Instagramnya @rripro2 Madiun, duanya angka nih teman Pro 2. Jadi di situ kamu bisa tulisin misalnya pengen curhat, atau kalau lagi malas nulis boleh banget gitu kirimin voice note atau boleh calling gitu juga boleh. Pokoknya aku bebasin deh, apa sih yang gak buat kamu? Apa sih yang gak buat kamu gitu ya. Nah, sambil nungguin yang pengen masuk ataupun yang pengen menyimak, ini Nabila ada lagu-lagu ya, sambil muterin ada habis ini Vanessa Zee featuring Roni Parulian nih dengan Takkan Terulang. Ya harapannya sih gak bakal mengulangi komunikasi yang buruk dengan pasangan gitu ya, apalagi sampai masuk pada hubungan toksik banget sampai pada ya susah dikendalikan gitu. Nah ya, jadi ya seperti apa komunikasi yang berkualitas, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga barengan sama Mas Andi gitu ya. Nanti kita bakal coba hubungi Mas Andinya untuk curhat pada malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman berdua, komunikasi yang hambar mungkin pernah terjadi pada dirimu dengan pasangan gitu ya, karena mungkin rutinitasnya yang monoton, entah obrolan-obrolan yang biasanya terasa receh kayak jadi terasa ya hambar aja gitu. Nah, solusinya mungkin bisa kamu ubah tuh, coba strategi komunikasi biar kembali seru dengan cara mulai perubahan kecil, hindari-hindari menyalahkan, kemudian fokuslah pada perasaan kamu sendiri ataupun mencoba untuk merenungkan dulu gitu ya, kira-kira apa yang salah. Nah, jadi coba untuk singkirkan dulu gadgetmu sesaat, matikan dulu ponselnya, entah ketika makan, sebelum tidur. Jadi benar-benar fokus pada pasangan kamu. Nah, mulailah coba obrolan receh gitu ya. Jangan hanya bicara tentang kayak kamu lagi apa, terus habis itu tentang urusan rumah, urusan pekerjaan, kayak gitu. Mungkin kan lagi capek gitu ya, lagi bosen. Jadi coba kamu ubah dengan menceritakan hal-hal yang lucu yang terjadi padamu, entah hari ini, ataupun coba tanyakan hal acak, hal random, entah tentang apapun lah itu ya. Susah nih Nabila untuk menyebutkan. Ya pokoknya obrolan receh lah teman pro 2 ya. Terus habis itu jangan lupa untuk menyematkan pesan manis yang tidak terduga. Contoh, terima kasih ya sayang, sudah bekerja keras untuk kita, dan lain sebagainya. Sama gunakan rumus aku merasa, bukan kamu selalu, kayak gitu ya. Hindari kata kamu selalu ketika mengeluh, coba ganti dengan rumus perasaan. Contohnya kayak aku merasa sedih, ataupun aku merasa senang, ataupun aku lagi merasa, lebih kepada aku gitu ya. Aku merasa apa yang kamu rasakan, coba kamu komunikasikan ke pasangan kamu. Seperti itu teman pro 2 ya. Jadi walaupun perasaan kamu terasa hambar ataupun komunikasi mulai terasa hambar, tapi setidaknya kamu coba untuk mengkomunikasikan lebih lanjut ke pasangan kamu gitu ya. Mungkin nanti kita bakal coba cari-cari solusi bersama dengan Mas Andi. Nanti kita coba hubungi Mas Andinya seperti apa untuk membahas topik kita pada malam hari ini. Buat kamu yang pengen curhat, masih aku tungguin.

0: Eh Mir, aku kasih nomor kamu ke pihak surveyor bank ya. Aku mau ajuin pinjaman nih.
1: Terus, aku disuruh apa?
0: Ya jawab aja survei mereka. Nanti kalau ditanya status kepegawaianku, jawab aja aku pegawai tetap gitu. Kalau ditanya soal gaji, ya kamu tahu lah harus jawab apa. Biar seolah gajiku lebih-lebih buat bayar angsurannya. Sekalian, kalau perlu bilang soal bonusan-bonusan kita. Biar meyakinkan gitu.
1: Gak berlebihan tuh?
0: Enggak. Udahlah. Ya, tolong ya. Aku buru-buru nih.
1: Mau kemana?
0: Ke kelurahan, ngurus surat keterangan tidak mampu. Huh? Buat persyaratan terima bansos tunai. Butuh modal buat DP motor nih.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Sesi curhat dong masih menemani kamu ya. Kali ini sudah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan Mas Andi. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak Nabila.
0: Kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan.
0: Akhirnya sehat. Gitu ya Mas ya. Sudah lama gitu tidak bersua di udara. Alhamdulillah. Bener, kayak udah berpurnama gitu ya. Berapa purnama nih Mas Andi? Dan sampai-sampai ini nih Mas, topik kita pada malam hari ini berkaitan dengan romantic relationship. Tapi ini ya, sama komunikasinya gitu. Komunikasi yang hambar dengan pasangan nih Mas Andi. Ini banyak teman-teman yang curhat ke Nabila gitu ya. Karena pernah ada yang merasa hilang topik kak, dan gak ada yang mau ngidupin suasana alias gengsi gitu katanya. Terus ada juga yang curhat pernah kak Nabila karena takut ribut jadi diem aja, berpikir nanti baikan sendiri. Nah kalau menurut Mas Andi melihat curhatan-curhatan teman-teman Pro 2 nih, gimana Mas tanggapannya Mas?
1: Sebentar, saya bingung mau menanggapi di mana.
0: Komunikasi hambar nih, hambar.
1: Oke. Komunikasi yang mulai hambar ya. Nah ini sebenarnya banyak faktor sih ya Mbak ya. Kenapa kok bisa komunikasi itu menjadi hambar gitu ya? Saya rasa ini tidak serta-merta langsung muncul begitu ya. Pasti ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa komunikasi itu menjadi hambar. Satunya adalah mungkin komunikasinya tidak lancar. Artinya begini, misalnya ketika si pasangan ini bercerita gitu ya, mungkin tidak mendengarkan begitu ya. Atau mungkin pasangannya bercerita, yang lainnya mungkin tidak memberikan solusi apapun begitu ya. Atau mungkin ketika bercerita bahasa Indonesia ya, sering ngentahi gitu ya, misalnya kayak gitu gitu ya. Sehingga terus akhirnya komunikasi itu rasanya kok percuma sih gitu ya, ngobrol gitu ya.

0: kalau dimaksud hambar itu adalah ini komunikasi, ini yang benar-benar yang seolah-olah ya cuman hanya sebatas ngomong gitu ya. Jadi tidak ada feel atau rasa atau secara emosional yang kena gitu ya. Jadi nggak ada ngobrol dari hati ke hati gitu ya, yang yang saling menguatkan gitu ya, ngobrol yang berkualitas itu sudah nggak ada gitu ya. Jadi ya sekedar ngomong gitu ya, hanya sebatas kayak orang bilang menggugur
1: gitu ya.
0: Ya benar, formalitas atau menggugurkan kewajiban, pokoknya tak tanya lah gitu ya, penting ada komunikasi lah gitu ya. Tetapi sebenarnya nggak ada apa-apa ya, cuman hanya menggugurkan kewajiban aja gitu ya. Kewajibannya apa? Nah, kewajibannya mungkin setiap pagi mungkin nyapa, pokoknya ada ada obrolan gitulah ya gitu ya. Nah, cuman hanya sebatas itu gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa bahwa ini adalah sebuah kebutuhan nih, ngobrol. Saya butuh ngobrol, saya butuh didengarkan, butuh diskusi panjang lebar gitu ya. Dimana itu bisa saling menguatkan, itu sudah enggak. Komunikasinya benar-benar yang dimana ini komunikasi memang terjadi karena ya menggugurkan kewajiban itu tadi gitu ya. Kayak seolah-olah enggak ada feel-nya. Pokoknya ngomong aja gitu ya. Entah itu ngomong itu didengar atau enggak gitu ya, menguatkan atau enggak, tapi yang jelas kontennya ngomong gitu ya, misalnya nanyain apa begitu ya. Jadi benar-benar yang itu cuman hanya kayak kewajiban aja gitu.
1: Dan itu bisa dirasa dari maksudnya pola komunikasinya yang sudah mulai berubah atau seperti apa nih Mas?
0: Ya mungkin banyak faktor ya, tadi yang saya katakan bahwa bisa jadi karena pengalaman gitu ya, pengalaman selama komunikasi tidak menyenangkan, akhirnya tiba-tiba kita sudah malas kayak ngomong gitu ya, daripada nanti ngomong terus ujung-ujung berantem misalnya kayak gitu. Jadi banyak hal yang terjadi, atau mungkin bisa jadi karena terlalu rutinitas gitu ya, sibuk dengan rutinitas. Misalnya si cowok sibuk di pekerjaannya, si cewek sibuk di pekerjaannya juga begitu ya, sehingga sudah capek gitu ya mau mulai ngomong dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin rutinitas di dalam hubungan yang selalu menjemukan juga bisa jadi kan gitu ya, sudah mulai bosen nih gitu ya, mulai jenuh dengan hubungan gitu ya, sehingga ngobrol itu kayak seolah-olah ya sudahlah males, pokoknya pokoknya ada ketemu begitu aja, entah itu ngobrol atau enggak kan begitu. Ada ya, untuk menggugurkan kewajiban misalnya setiap hari cuma harus perlu ketemu, paling cuma jemput terus kemudian ngajakin makan, habis itu dianterin pulang sudah selesai kan gitu ya. Nah itu kan sudah hambar banget kan gitu ya. Nah mungkin hal-hal semacam itu yang mungkin perlu penyegaran gitu ya, supaya komunikasi itu tetap berjalan lancar. Biasanya hubungan yang terlalu lama itu juga bisa mengarah ke arah itu kan gitu ya, kalau kita nggak pintar-pintar mengelolanya gitu ya. Kayak tadi yang saya katakan bahwa mungkin kejenuhan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan seseorang juga akhirnya komunikasinya menjadi hambar kan begitu. Sehingga mau nggak mau kan semakin lama kita juga perlu mengelola komunikasi kita, mengelola hubungan kita gitu ya, hubungan antar pasangan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin Mbak.
1: Jadi ada banyak pemicu gitu ya, mulai dari yang mungkin rutinitas kayak yang begitu-begitu aja, akhirnya ya mau nggak mau kayaknya yang diobrolin cuma itu-itu aja gitu ya. Nah mungkin ada solusi gitu dari Mas Andi gitu, mungkin kayak gimana sih caranya biar komunikasinya tuh kembali hangat gitu, atau langkah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Pro 2 buat mengembalikan kualitas komunikasi itu Mas Andi?
0: Yang paling penting itu adalah menyadari bahwa komunikasi itu adalah sesuatu hal yang penting begitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak menyadari bahwa komunikasi adalah sesuatu hal yang penting, ya mungkin kita akan menganggap bahwa komunikasi sih ya itu hanya sekedar kewajiban, kita perlu ngomong kan gitu ya. Makanya mungkin kita juga perlu menyadari bahwa komunikasi yang berkualitas itu perlu dibangun kan begitu ya. Hanya sebatas mungkin kita sharing, kita mendengarkan. Kadang yang lupa itu ya. Kita itu bisa ngomong, tapi mungkin kita nggak bisa mendengarkan. Gitu ya. Jadi ketika pasangan mungkin pengen didengarkan, kita sudah menanggapi, kita sudah memberikan judgment, nah seperti itu. Jadi penting mungkin kita juga perlu bisa mendengarkan supaya pasangan pun juga merasa nyaman ketika ngobrol begitu ya. Dan mungkin obrolan-obrolan yang berkualitas itu juga perlu dibangun kan begitu ya. Bukan hanya sebatas hihito, tetapi nggak ada komunikasi yang berkualitas kan gitu ya. Yang jelas kita perlu ngobrol itu melibatkan sisi emosional kita kan gitu ya. Sehingga ikatan emosional itu tetap akan terjalin gitu ya. Kerekatan, dekatan, kelekatan gitu ya, keintiman itu tetap akan terjalin begitu ya ketika kita ngobrolnya sudah benar-benar berkualitas begitu.
1: Nah, ini kebetulan ada yang curhat nih Mas dari pendengar nih. Okay. Pasangan saya tuh kalau di rumah lebih sibuk main HP daripada ngobrol dengan saya gitu katanya. Apa ya sebaliknya dilakukan? Ini untuk apa ya, bicara baik-baik ke pasangan biar gak main sibuk main HP, gimana nih Mas Andi? Tolong dong tipsnya gitu katanya Mas Andi.
0: Iya, ini agak susah sih Mbak ya. Saya gak, maksudnya susah itu begini ya. Saya gak tahu nih kondisinya bagaimana gitu ya. Sejauh ini hubungan itu bagaimana gitu ya. Kenapa kok sampai si pasangan ini lebih nyaman dengan HP-nya begitu ya. Tetapi kalau saya pribadi begitu ya, lepas apapun alasan yang terjadi atau mungkin faktor-faktor penyebab yang terjadi begitu, mungkin alangkah baiknya mungkin perlu disampaikan gitu ya. Artinya, kalau misalkan sama saya, Mbok Yo gitu ya, HP-nya ditaruh atau mungkin meluangkan waktu untuk ngobrol dan lain sebagainya. Jadi itu perlu disampaikan gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kita cuma batin, ngeluh gitu ya, merasa nggak nyaman gitu ya. Tapi itu perlu kita sampaikan. Apakah itu sesuatu hal yang baik dan tidak menimbulkan konflik gitu ya. Yang jelas bisa jadi muncul konflik gitu ya. Karena apa gitu ya, mungkin si pasangan juga merasa tidak nyaman nih gitu ya, misalnya ditegur gitu ya. Atau mungkin pas lagi main HP itu kita minta untuk berhenti. Tapi kalau misalnya kita sampaikan dengan baik, alasannya kita sampaikan, saya rasa itu kan juga bisa diterima dengan baik kan begitu. Artinya tetap dikomunikasikan gitu ya. Kita perlu menyampaikan kira-kira apa sih yang menjadi kegelisahan kita, kenapa kok komunikasi seperti ini terjadi kan begitu ya. Apa yang kamu inginkan, nah seperti itu gitu ya. Atau mungkin bisa jadi kan ya, dia mungkin punya pengalaman apa begitu yang mungkin merasa tidak nyaman ketika ngobrol. Misalnya nih contoh gitu ya, setiap kali ngobrol ujung-ujungnya adalah berantem misalnya. Nah mungkin dia malas dengan hal-hal semacam itu. Nah mungkin itu yang perlu kita perlu dibicarakan kan begitu ya. Saya nggak tahu nih apa penyebabnya, tapi yang jelas perlu dikomunikasikan. Ketidaknyamanannya, kegelisahannya, terus harapannya dengan komunikasi itu yang seperti apa. Nah itu yang mungkin perlu dikomunikasikan. Begitu sih mungkin.
1: Oke, jadi begitu ya. Semoga bisa menjawab. Jadi sebisa mungkin kita mengkomunikasikan apa yang dirasa. Dan kalau tadi Nabila sempat menyampaikan ke teman Pro2 nih Mas Andi, kuncinya adalah menggunakan rumus aku merasa, bukan kamu selalu gitu ya Mas ya. Benar gak sih Mas? Oke, jadi aku merasa nih teman Pro2, bukan kamu selalu. Soalnya kayak kalau pakai kamu selalu itu kayak rasanya pasangannya dituduh-tuduh mulu gitu ya. Rasanya nanti takutnya malah menghindar gitu, malah membentuk apa ya, pertahanan dulu sebelum di dicurhatin gitu.
0: Nah, iya,
1: menurut Mas Andi sendiri, seberapa besar sih Mas pengaruh rutinitas sama kualitas komunikasi pasangan itu? Kayak pengaruh rutinitas yang gitu-gitu aja. Kalau kata Mas Andi tadi kan rutinitas yang gitu-gitu aja bisa membuat apa ya, jenuh, bosan. Itu seberapa pengaruh rutinitas terhadap perubahan kualitas komunikasi pasangan kalau menurut Mas Andi?
0: Kalau menurut saya mungkin cukup ini ya, cukup besar lah, yaitu menjadikan perubahan di dalam komunikasi gitu ya. Apalagi kalau komunikasinya cukup monoton ya, itu kan pasti akan orang akan apa namanya ngobrol pun juga akan tidak nyaman kan begitu ya. Makanya itu kita perlu pintar-pintar mengembangkan komunikasi ini gitu ya, untuk menciptakan bahwa komunikasi itu memang dibutuhkan di dalam setiap hubungan kan begitu, bukan hanya sebatas formalitas gitu ya, atau tadi yang saya katakan bahwa itu menggugurkan kewajiban tok gitu ya, tapi memang itu dibutuhkan. Makanya masing-masing pasangan ya memang ini pintar-pintarnya gitu ya mengelola komunikasi mereka supaya mereka pun juga tidak nyaman, bisa nyaman dengan kita kan gitu ya. Misalnya yang komunikasi satu arah, nah ini mulai dikurangi, kita mengajak pasangannya untuk komunikasi dua arah kan gitu ya. Atau yang misalnya hanya sebatas ngomong, nah ini mulai mungkin sesekali mungkin kita perlu ngomong dari hati ke hati kan begitu ya. Jadi benar-benar yang mungkin mulai ada komunikasi yang memang benar-benar mendekatkan diri gitu ya, yang ada berkualitas kan begitu. Itu sih mungkin Pak.
1: Oke, jadi sebisa mungkin intinya dijalin lagi komunikasinya, bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang berkualitas gitu ya Mas. Mungkin dari keterbukaan hati ke hati gitu ya. Pokoknya apapun itu yang kamu rasakan teman Pro 2, cobalah untuk terbuka pada pasangan kamu. Oke deh Mas Andi, makasih banyak nih ya atas waktunya pada malam hari ini, sharing-sharing ke Nabila, ke teman-teman Pro 2 juga, berkaitan dengan bagaimana sih caranya biar kita tidak hambar gitu dalam komunikasi bersama pasangan. Semoga aja teman-teman Pro 2 ini pada terjawab semua nih, jawab apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya tadi. Amin. Selamat malam Mas Andi dan selamat beristirahat nih ya Mas Andi, sehat-sehat.
0: Terima kasih Mbak.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin ini ya, kalau ngobrol sama pasangan itu jangan lupa untuk komunikasi berkualitas, obrolan dibangun lagi yang berkualitas, kemudian saling mendengarkan, jangan cuman satu arah gitu ya. Bangunlah komunikasi dua arah, namanya juga komunikasi ya. Komunikasi adalah apa ya, istilahnya tuh ada dua orang gitu, ada dua orang. Kalau komunikasi sendiri ada bisa, cuman kan komunikasi, namanya komunikasi pasti ada dua orang atau lebih gitu ya. Jadi melibatkan sisi emosional untuk membangun kualitas komunikasi. Oke deh, terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak sesi curhat dong. Dan terima kasih banyak tadi yang sudah bergabung, sudah sharing perasaannya, pengalamannya ke sesi pada malam hari ini. Dan tenang saja, buat kamu yang masih belum tidur ya, ataupun masih belum bisa tidur, di sini Nabila bakal masih temenin kamu dengan sebuah drama radio nantinya yang akan Nabila putarkan untuk kamu. So, bisa kamu simak di frekuensi 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.
3: Jack Fox.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Cap. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Cap. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Hima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Ketemu bisa sampai dengan selamat, tiba di Namlea. Pasti Ade sukangin papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kat. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Badai. Tapi sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya, biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: bisa dong.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapan sih oleh, wey? Banyak anak di sini. Karena kita semua duduk di rumah. Bagaimana
2: ini? Iyo, katong juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

0: perhatian, semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, Adi. Ketum pasti bisa. Ayo, Adi, ayo. Ketum pasti selamat, Adi.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampun cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Waduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
0: Lalu kapten bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi kapten nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo pak, segera kita bergegas.
0: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir.

0: aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id, sumber

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: the station.
1: Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu.

2. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sebagai teman Produa, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tahun Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang sekali aku nih mana bisa kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Gimana? Beberapa

siap-siap, kita bakal temenin teman Pro 2 di Jazz Music. Nanti kita juga bakal ada Sepada, Sepada Brem. Terus juga nanti ada hit list ya. Stay tune ya di 95,2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Segera download RRI Digital.
1: Nona, sebelum naga mati, papa ibabayhin nona yo. Acak sen ni nona di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, ribuan warga Kabupaten Madiun datang berbondong-bondong untuk ambiar bareng Darboy Gang dalam gelaran festival Pasar Ing Madiun di Alun-Alun Rekso Ganti Caruban di hari Senin lalu. Spasma tahun ini, pemerintah Kabupaten Madiun memanfaatkan momen kumpul massa ini untuk meluncurkan program digitalisasi daerah, salah satunya pembayaran e-retribusi pasar menggunakan KRIS nih teman Pro 2. Selain itu, warga yang hadir juga mendapat edukasi literasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana Pemkab Madiun pun juga membagi penghargaan bagi desa dan juga kelurahan yang paling cepat melunasi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lewat tema berinovasi dan berkolaborasi, Bupati mengajak seluruh warga untuk tetap guyup rukun, menjaga kekompakan bagi masyarakat yang ingin menikmati hiburan pun. Rangkaian hari jadi Kabupaten Madiun ke-458 ini masih akan berlanjut dan ditutup pada pagelaran wayang di 24 Juli mendatang. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pihak perbankan seperti Bank Jatim serta Bank Indonesia Kediri yang menyukseskan acara ini. Dan gelaran spasma ketiga ini sengaja diadakan sebagai bentuk apresiasi untuk warga sekaligus penggerak roda ekonomi lokal. Informasi lainnya nih teman Pro 2, setelah sukses menggelar Koma Live in Concert di Jakarta dan Kuala Lumpur, Malini ini juga kembali menyapa penggemarnya melalui konser solo. Kali ini dia akan menggelar konser perdananya di Singapura bertajuk Malini Live in Concert Singapura yang berlangsung di 10 Agustus 2026 mendatang. Melalui Instagram, promotor konser ini menyampaikan bahwa pertunjukan ini akan menjadi ruang bagi penggemar untuk merasakan perjalanan emosi melalui lagu-lagu Malini. Promotor juga mengajak penonton untuk menikmati kisah tentang cinta, patah hati, penerimaan, hingga perjalanan menemukan jalan pulang dalam konser tunggal perdana Malini di Singapura. Dan set plan untuk konser dibagi dalam 6 kategori. Tiket VIP dibanderol sekitar 198 untuk Singapura ya. Dan seperti ada eksklusif pre-show juga, dan eksklusif meet and greet, eksklusif VIP layar dan card, serta eksklusif ada poster juga ya. Nah, teman Pro 2, untuk penjualan tiket general sale ini dibuka di 13 Juli 2026 pukul 20 PM waktu Singapura, dan informasi terbaru akan diikuti melalui akun Instagram promotor Sah Entertainment. Sedangkan untuk pembelian tiket dapat dilakukan melalui situs resmi SISTIC. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Happy. Udah pada berangkat belum? Ada beberapa kemarin yang bilang sama Mona, aku mau berangkat pagi karena pengen dapat tempat duduk sesuai dengan yang aku pengen gitu ya. Tempat duduk di depan atau mungkin di tengah gitu ya, teman Pro 2. Jadi keinget dulu zaman sekolah, udah gak sekolah lagi soalnya ya. Jangan sekolah dulu, harus berebut tempat duduk biar dapat tempat duduk yang pas dan strategis gitu ya, teman Pro 2, nggak di belakang, nggak di depan. Karena biasanya kalau kita datangnya terlambat, kita akan mendapatkan tempat duduk ya seadanya. Bahkan kadang-kadang benar-benar di depan guru, benar-benar di depan guru ya. Kita di sini gurunya depan kita, udah nggak bisa nyontek. Nggak bisa ngantuk, harus melek. Itu benar-benar di depan guru ya. Tapi ada loh beberapa yang suka banget duduk di bangku paling depan, depan guru gitu. Karena menurut dia, kalau di depan guru berarti aku bisa memahami apa yang diomongin sama guru gitu. Kalau aku mah nggak bisa santai. Nggak enak ya. Aku pengennya di tengah-tengah lah, bangku nomor 2 atau 3 gitu ya. Terus gak paling belakang sendiri juga sih. Karena pasti itu akan menjadi bangku paling dicek guru gitu ya. Ada juga yang mengatakan kalau kamu berada di bangku paling depan, itu guru tuh pasti gak akan yang ngecek kamu atau ngelihatin banget, karena dia tahu ini anak paling juga takut kalau di depan aku gitu ya. Jadi anak-anak bangku belakang tuh akan dilirik setiap waktu ya. Ngapain aja mereka nih? Tidur, lihat HP atau gimana? Makin gak santai ya. Makanya paling enak itu ya di tengah-tengah gitu menurut Mona sih. Oke deh, semangat ya. Yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat kuliah belum ya? Masih liburan ya? Sampai Agustus nanti, panjang bener sih liburannya ya. Ya wes, semangat ya teman Pro 2. Buat yang mau berangkat sekolah, semangat, hati-hati di jalan. Cuacanya di Kota Madiun hari ini nih cerah ceria ya teman Pro 2. Aku ngelihat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perakiraan cuaca di hari ini juga cerah ya. Semoga secerah hatimu. Semangat ya, nanti Mona bakal kasih beberapa informasi lainnya di Ispadah.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakreditasi.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. PT KAI Daup 7 Madiun ini memperketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak ilalang dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur kereta api, Daup 7 Madiun ini memberikan himbauan keras kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk tidak membakar jerami atau sampah di dekat jalur rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas akibat hembusan angin. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebut tindakan pembakaran lahan jerami atau sampah di area sekitar jalur kereta api ini sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta

dilaporkan bahwa di KM 216 plus 500 ya, petak jalan antara stasiun Wali Kukun, Gedung Banteng, wilayah Daop 6 Yogyakarta, terdapat aktivitas pembakaran jerami yang apinya ini mendekati ruang manfaat jalur kereta api akibat tertiup angin. Dan Tohari menjelaskan, jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di dekat jalur KA, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa. Langkah darurat ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak membahayakan rangkaian kereta api, penumpang maupun fasilitas operasi. Lanjutnya, bahaya pembakaran jerami, ilalang dan sampah ini nggak boleh diremehkan ya teman Pro 2. Selain asap tebal yang bisa menghalangi pandangan masinis ya, kobaran api yang menjalar cepat akibat angin kencang ini resiko banget memicu insiden fatal jika menjambar bagian lokomotif atau kereta penumpang. Potensi bahaya jauh lebih besar apabila yang melintas adalah kereta api barang yang membawa muatan logistik dan bahan yang mudah terbakar. Jadi KAI Daup 7 Madiun ini terus melakukan patroli rutin di sepanjang jalur rawan, mengejarkan sosialisasi langsung kepada para kelompok tani di sekitar rel, serta menyiagakan alat pemadam kebakaran atau pemadam api ringan atau APAR di pos-pos penjagaan ya. Dan KAI juga gak segan buat mengambil langkah hukum tegas, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi siapa aja yang sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.